0: Dan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
0: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
2: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
0: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
4: Laporan khusus.
1: Kita harus siap menghadapi keadaan.
5: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
6: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan. Nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
7: ada tsunami ya,
6: banjir, terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
8: Dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
6: Aman.
9: Aman tuh gimana Pak?
6: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
9: Berarti masih sesuai target pemerintah?
6: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
5: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan, rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga, karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
1: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Ya, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
5: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara key to key tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
5: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
7: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, begitu Mbak.
10: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
11: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, dengan akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui, bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sering ya bingung dengan pembagian waktu? Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang? Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore? Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu
3: sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun, derasnya air sungai dapat memelukan hati kita. Ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun berada. Terima kasih masih terus bersama kami di 96,4 MHz Pro 1 RRS Rui. Dan tentunya kebersamaan kita setelah mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta dan kembali menyapa di kawasan Jalan Patimura. 36 menit di jam 9 pagi. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Selamat beraktivitas di hari ini, dan nampaknya juga cuaca Kota Serui lagi terik ya. Di pagi hari panas, dan tentunya menambah semangat Anda untuk melakukan aktivitas di hari ini. Ya pendengar, tentunya bagi Anda yang bergelut ya di dunia kerja, tepatnya di kantoran, ya pekerja kantoran juga harus tahu ya, tiga area tubuh yang rentang ya, saraf terjepit. Ya, bekerja berjam-jam di depan monitor atau komputer sudah menjadi rutinitas bagi banyak pekerja kantoran. Tanpa disadari, kebiasaan duduk terlalu lama, posisi tubuh yang kurang tepat, hingga minimnya aktivitas fisik dapat memberikan tekanan lebih pada bagian tubuh tertentu. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai keluhan, salah satunya saraf terjepit. Ya, pendengar, saraf terjepit terjadi ketika jaringan di sekitar saraf seperti tulang, otot, tendon, atau bantalan tulang belakang memberikan tekanan pada saraf. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa nyeri, kesemutan, mati rasa, hingga kelemahan pada bagian tubuh tertentu. Bagi pekerja kantoran, beberapa area tubuh memiliki risiko lebih tinggi mengalami masalah akibat kebiasaan duduk dan bekerja dalam posisi yang sama selama berjam-jam. Mengenali area tersebut penting agar keluhan dapat ditangani dengan lebih awal dan tidak mengganggu produktivitas sehari-hari. Ya, pendengar, tentunya dari bagian leher menjadi salah satu bagian tubuh yang paling sering mengalami keluhan pada pekerja yang menghabiskan banyak waktu di depan komputer. Posisi kepala yang terlalu menunduk ketika melihat layar laptop atau ponsel dapat mengakibatkan beban tambahan pada otot dan struktur di sekitar tulang belakang leher. Kebiasaan bekerja dengan posisi kepala maju ke depan juga dapat membuat otot leher dan bahu terus-menerus berada dalam kondisi tegang. Dalam jangka waktu panjang, tekanan pada area tersebut dapat memicu gangguan pada saraf. Dan gejala saraf terjepit di leher tidak terlalu banyak berupa nyeri pada leher. Keluhan dapat menjalar ke bahu, lengan, bahkan hingga jari-jari tangan. Sebagian orang juga dapat merasakan kesemutan atau mati rasa. Dan untuk mengurangi resikonya, pekerja kantoran sebaiknya memastikan posisi monitor berada pada ketinggian yang nyaman. Kepala idealnya tidak terus-menerus menunduk saat bekerja. Selain itu, lakukan perenggangan leher dan bahu secara berkala, terutama setelah duduk dalam waktu lama ya.

Dan pendengar, area punggung dan pinggang ya juga rentang mengalami masalah pada orang yang terlalu lama duduk. Duduk selama berjam-jam tanpa mengubah posisi dapat membuat tekanan pada tulang belakang meningkat ya. Risiko dapat semakin besar apabila kursi tidak memberikan dukungan yang baik atau posisi duduk dilakukan dengan membungkuk. Kebiasaan tersebut dapat memberikan tekanan pada struktur tulang belakang, termasuk bantalan antar ruas tulang belakang. Ketika saraf di area punggung bawah mengalami tekanan, rasa sakit dapat muncul di pinggang dan menjalar menuju bokong hingga kaki. Kondisi seperti ini seringkali membuat seseorang merasa tidak nyaman ketika duduk, berdiri, ataupun berjalan. Dan karena itu, posisi duduk yang ergonomis sangat penting. Punggung sebaiknya mendapatkan penyangga. Kedua kaki dapat menapak dengan nyaman. Dan posisi meja serta kursi disesuaikan agar tubuh tidak perlu membungkuk atau menjangkau terlalu jauh saat bekerja. Namun menjaga postur saja tidak cukup. Tubuh tetap membutuhkan pergerakan. Pekerja kantoran dianjurkan untuk sesekali berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan perenggangan ringan di sela pekerjaan. Ya, dan pendengar, selain tulang belakang, area tangan dan perenggangan juga perlu diperhatikan ya. Pekerjaan yang melibatkan penggunaan keyboard dan mouse secara berulang dapat membuat jaringan di sekitar pergelangan tangan mengalami tekanan. Salah satu gangguan yang terjadi adalah carpal tunnel syndrome, yaitu kondisi ketika saraf median di area pergelangan tangan mengalami tekanan. Keluhannya dapat berubah ya, berupa kesemutan, mati rasa, rasa seperti terbakar, atau nyeri pada tangan dan jari tertentu. Risiko dapat meningkatkan dari pergelangan tangan terlalu sering berada dalam posisi yang tidak nyaman selama bekerja. Penggunaan perangkat kerja dengan posisi yang tepat dapat membantu mengurangi tekanan pada area tersebut. Pekerja juga dapat memberikan waktu istirahat bagi tangan dengan menghentikan aktivitas, mengetik atau menggunakan mouse sejenak. Gerakan perenggangan sederhana pada jari dan pergelangan tangan dapat dilakukan secara berkala selama tidak menimbulkan rasa sakit. Ya, pendengar, rasa pegal setelah bekerja seharian memang cukup umum ya, namun keluhan yang terus berulang atau disertai kesemutan, mati rasa, nyeri yang menjalar, dan kelemahan pada anggota tubuh sebaiknya tidak dianggap sebagai kelelahan biasa ya. Apabila gejala semakin berat, berlangsung dalam waktu lama, atau mengganggu aktivitas sehari-hari, pemeriksaan oleh tenaga medis diperlukan ya untuk mengetahui penyebabnya. Tidak semua nyeri leher, pinggang, atau tangan disebabkan oleh saraf terjepit. Diagnosis yang tepat diperlukan agar penanganannya sesuai dengan kondisi yang dialami. Pekerja kantoran juga sebaiknya tidak menunggu sampai rasa sakit menjadi berat sebelum memperbaiki kebiasaan kerja. Mengatur posisi meja dan kursi, menjaga postur tubuh, melakukan aktivitas fisik, serta memberikan jeda dari posisi duduk merupakan beberapa langkah sederhana yang dapat diterapkan setiap hari.
Ya, dan pendengar, kebiasaan bekerja ya, kebiasaan dan kesibukan pekerjaan sering membuat seseorang lupa bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk bergerak dan beristirahat. Duduk dalam posisi yang sama selama berjam-jam mungkin terasa praktis, tetapi kebiasaan tersebut dapat memberikan tekanan berulang pada bagian tubuh tertentu. Menjaga kesehatan saraf tidak harus dimulai dengan perubahan besar. Pekerja dapat memulainya dengan mengatur posisi layar komputer, memperbaiki postur duduk, menggunakan perangkat kerja dengan posisi yang nyaman, dan menyempatkan diri berdiri atau berjalan di sela pekerjaan. Yang tidak kalah penting, dengarkan sinyal dari tubuh, nyeri, kesemutan, mati rasa atau kelemahan yang muncul berulang merupakan tanda yang sebaiknya diperhatikan. Dengan menerapkan kebiasaan kerja yang lebih sehat, pekerja kantoran dapat membantu mengurangi beban pada leher, punggung, pinggang, dan pergelangan tangan. Produktivitas pun dapat berjalan beriringan dengan kesehatan tubuh. Ya, dan tentunya pendengar, pekerja kantoran harus tahu ya, tiga area tubuh rentang saraf terjepit. Dari poin utamanya, leher, punggung, pinggang, serta pergelangan tangan merupakan area yang perlu mendapat perhatian lebih bagi pekerja kantoran karena sering mengalami tekanan akibat postur dan aktivitas kerja berulang. Jangan mengabaikan kesemutan, mati rasa, nyeri yang menjalar, atau kelemahan yang menetap karena keluhan tersebut membutuhkan evaluasi medis untuk mengetahui penyebabnya.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheeta atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheeta tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Baik, pendengar 3 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur dan masih bersama program 1 RRI Serui. Ya, kembali siang hari ini hingga jelang pukul 15 saya Anggra Rani menemani ruang dengar Anda dengan berbagi hiburan dan juga musik ya. Dan informasi yang akan hadir menemani ruang dengar Anda di sela-sela waktu istirahat Anda bersama dengan berbagai rutinitas yang Anda kerjakan di hari ini.
1: Kak, lihat. Ih, monyet yang lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
2: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
3: Oke.
4: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, untuk informasi seputar musik tradisional dan budaya kami hadirkan dari laman rri.co.id. Yang mana terkait dengan Sajojo, lagu Papua dengan kisah cinta dan budaya. Ya, pendengar, Sajojo merupakan salah satu lagu tradisional yang berasal dari Papua yang dahulu dikenal sebagai Irian Jaya. Ya, lagu ini dikaitkan dengan David Rumagesan, seorang musisi yang pernah menjadi anggota grup Black Brothers. Sajojo dikenal sebagai lagu pengiring tari Sajojo yang berasal dari wilayah Sorong, Papua Barat Daya, dan lagu ini menggunakan bahasa Moi dan menjadi salah satu karya budaya Papua yang cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia dan dilansir dari id.wikipedia.org. Ya, cerita dalam lagu Sajojo berkaitan dengan seorang gadis bernama Keke yang disayangi oleh keluarga dan masyarakat sekitarnya. Yang mana dalam kisah tersebut, seorang pria bernama Jojo ingin mengajak Keke berjalan-jalan pada sore hari. Ya, sebelum mengajaknya pergi, Jojo meminta izin kepada kedua orang tua Keke. Dan cerita sederhana ini menggambarkan hubungan antara dua orang sekaligus pentingnya menghormati keluarga dalam sebuah hubungan.

Iya, dan pendengar Makna Sajojo tidak hanya berfokus pada kisah Jojo dan Keke, namun lagu ini juga dapat dipahami sebagai gambaran tentang kasih sayang dan keterbukaan dalam kehidupan masyarakat Papua. Lagu dan tarian Sajojo biasanya dapat diiringi oleh alat musik tradisional seperti tifa, dan alat musik berbentuk seperti gendang tersebut menghasilkan bunyi yang digunakan untuk menjaga irama sehingga gerakan tari dapat dilakukan secara teratur. Ya, seiring perkembangannya, Sajojo semakin dikenal tidak hanya di Papua tetapi juga di berbagai tempat di luar Indonesia. Lagu dan tariannya menjadi salah satu bentuk kesenian Papua yang sering ditampilkan dalam berbagai kegiatan budaya. Dan pada Juli 2021, lagu tradisional ini juga mendapat perhatian di tingkat internasional setelah dirilis secara digital di Boston, Amerika Serikat. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa budaya Papua memiliki daya tarik yang dapat dikenal oleh masyarakat yang lebih luas.

Ya, kita beralih pada informasi selanjutnya terkait dengan keberlangsungan seni budaya Papua membutuhkan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah, komunitas seni dan juga masyarakat, yang mana ketersediaan ruang pertunjukan dinilai dapat membuka kesempatan bagi sanggar untuk menampilkan karya sekaligus memberi ruang bagi generasi muda mengembangkan bakat. Seniman tari dan juga musik tradisional Papua sekaligus pemilik sanggar Rianto Swelemyomaki mengatakan, seni budaya merupakan bagian dari identitas masyarakat yang perlu dibina secara berkelanjutan. Karena menurutnya, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan aktivitas kesenian tetap mendapatkan tempat di tengah perkembangan zaman.

Dikatakan juga dan ia pun mengingatkan derasnya arus globalisasi dapat membuat generasi muda semakin jauh dari budaya daerah apabila tidak diimbangi dengan pengenalan dan pembinaan yang memadai. Ya, hilangnya ketertarikan terhadap budaya lokal dikhawatirkan berdampak pada semakin pudarnya identitas masyarakat. Demikian dikatakan oleh Welem Yomaki selaku seniman tari dan juga musik tradisional Papua sekaligus pemilik Sanggar Iriantos. Karena menurut Welem, ruang yang diberikan pemerintah tidak harus sebatas tempat latihan, namun fasilitas tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai wadah pertunjukan, sehingga karya sanggar memiliki kesempatan untuk diapresiasi oleh masyarakat. Ia juga menilai ruang berkesenian juga dapat membawa manfaat sosial bagi generasi muda, dan kegiatan positif di sanggar dapat menjadi alternatif bagi anak-anak muda untuk mengembangkan diri, sekaligus menjauhkan mereka dari berbagai aktivitas yang berpotensi merugikan. Dan selain menjaga budaya, aktivitas kesenian juga memiliki potensi ekonomi apabila dikelola secara baik, dan pertunjukan serta karya seni dapat menjadi bagian dari kegiatan pariwisata maupun hiburan masyarakat hingga memberikan peluang bagi pelaku seni untuk memperoleh manfaat ekonomi. Untuk itu, Welem berharap pemerintah, komunitas seni, dan juga generasi muda dapat membangun kolaborasi untuk menciptakan ekosistem seni yang lebih kuat di Papua Barat, karena menurutnya semakin luas ruang yang tersedia bagi seniman dan sanggar, maka semakin besar pula peluang seni tradisional Papua untuk tumbuh, berkembang, dan tetap hidup di tengah perubahan zaman. Ya, itu informasi terkait dengan seniman Manokwari minta pemerintah perluas ruang bagi sanggar seni.

Baik, saudara pendengar, menemani ruang dengar saudara, rangkaian hiburan kami hadirkan menemani kebersamaan kita dari album Daerah Papua.

0: Aina urumie ore inina o adomo yarama re yanina o. Saya sementara ini panggil saudara, tapi saudara sudah ada di tanah Jawa. Generasi terakhir ini kalau tidak lanjutkan akan punah.
1: Pendengar feature budaya, sastra lisan tersebar hampir di seluruh wilayah Pulau Papua. Namun masyarakat Papua belum mengenal adanya aksara sebelum masuknya budaya dari daerah lain seperti Indonesia dan Belanda. Sehingga karya sastra di Papua hanya tersebar dari mulut ke mulut secara lisan. Salah satu karya sastra yang masih hidup hingga saat ini adalah nyanyian-nyanyian tradisional. Untuk mengenal lebih dekat sastra lisan nyanyian tradisional masyarakat Waropen, kami hadirkan feature budaya dengan judul Nyanyian Kehidupan dalam Lantunan Munabah. Selamat mengikuti. Pendengar, Kabupaten Waropen sebagai salah satu daerah di Papua yang menyimpan kekayaan karya sastra berbentuk nyanyian. Hampir sebagian besar karya sastra Waropen menggunakan nyanyian, baik itu cerita tentang kehidupan maupun kematian, dikemas dalam bentuk nyanyian. Pendengar feature budaya, salah satu nyanyian yang masih tersimpan dan masih terus ada hingga kini adalah nyanyian tradisional bertema kematian. Nyanyian ini dimunculkan dalam suasana duka cita atas kepergian orang yang dikasihi. Nyanyian bertema kematian dalam bahasa Waropen disebut munabah.
0: Aina orumie o re ninina o adomo yara.

0: rua, kurumori rua, gawai nino.
1: Munaba sebagai nyanyian kematian berisikan nilai-nilai kehidupan seseorang selama ia hidup. Selain itu, nyanyian Munabah juga berisi tentang perjalanan yang akan ditempuh oleh roh seseorang ketika ia meninggal.
0: Saya ada di kota Serui sini. Saya sementara ini panggil saudara, tapi saudara sudah ada di tanah Jawa. Saya mau bikin bagaimana? Mama mau menangis, saya menangis. Tinggalkan saudara, tapi dia mau datang kasih suara buat saya, sudah tidak ada. Kapan lagi dia masuk di pintu?
1: Pendengar Fitur Budaya, Munabah salah satu tradisi lisan dalam bentuk nyanyian ratapan yang masih terus dipertahankan oleh masyarakat Waropen hingga saat ini. Munabah secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu muna dan bah atau bao. Muna berarti nyanyian dan bah atau bao berarti besar. Munabah berarti nyanyian tentang sifat kebesaran. Pendengar, masyarakat Waropen mengenal dua jenis munabah, yaitu nyanyian yang dilantunkan pada saat jenazah masih berada di dalam rumah duka, yang disebut dengan Yanisa Munabah. Yanisa Munabah adalah ratapan tentang kebaikan dan kebesaran orang yang telah meninggal. Nyanyian ini tidak menggunakan alat musik karena berisi tangisan atau ratapan. Sedangkan jenis yang kedua adalah Owa Munabah. Owa Munabah dilantunkan setelah jenazah di kuburan. Biasanya dilakukan ketika dibuat rumah makam dan dilakukan dalam jangka waktu 1-2 tahun sejak almarhum dan almarhumah meninggal. Hal ini dimaksudkan gundukan tanah pada kuburan telah stabil sehingga pembuatan rumah makam atau nisan dapat dilakukan, maka Owa Munabah dilantunkan dengan beriringan musik dan dansa adat.
2: Jadi nyanyian Owa Munabah ini menurut tradisi orang Waropen itu seperti apa?
0: Ya, orang Waropen itu kan tradisi seperti bapak yang meninggal ini. Sementara kalau tutup dia per rumah ini selesai, kita harus bikin acara munabah, kita dansa supaya habis, kita tidak ulang bikin itu lagi, anggaplah sudah selesai.
2: Jadi nyanyian ini seperti penghargaan?
0: Penghargaan
2: kepada kerabat saudara
0: yang sudah meninggal, ya.
2: Berarti mulai dari jenazah itu masih ada di rumah?
0: Masih ada, sampai kalau kita mau bikin depo kuburan, mau dance untuk bikin munabah lagi, selesai sudah habis. Anggaplah kita ingat dia jasa baik selama dia hidup. Kalau mau bikin itu tuh kuburan selesai langsung bikin munabah, kita dance sudah.
2: Jadi ini juga tergantung dari persiapan.
0: Tergantung dari persiapan. Daripada orang datang dance dulu lapar. Kalau ada persiapan itu mau bikin langsung dia sementara tutup dia kuburan selesai lanjut. Itu hanya siap makan saja, datang rame saja tuh, dansa munabah saja sampai pagi selesai habis. Itu khusus penghargaan saja buat dia kuburan selesai, bikin dia itu selesai sampai habis.
2: Okay. Itu. Dan tradisi ini masih berlangsung sampai sekarang?
0: Masih sampai sekarang juga.
2: Tapi kalau dilihat kebanyakan kan hanya orang-orang tua ya yang menyanyi. Jarang ada anak-anak muda gitu.
0: Hanya generasi terakhir, hanya mama. Kalau kita ini sudah tidak lanjut ini lagi. Kalau mereka yang di kampung bisa, tapi kalau hidup di kota sudah tidak ada. Tapi tradisi ini sampai sekarang juga masih.
1: Pendengar Fitur Budaya, kalau menyimak nyanyian munabah yang dilantunkan, munabah terdiri atas beberapa bait. Setiap bait terdiri atas 2-3 lirik. Di dalam Owa Munabah, terkadang hanya 2 lirik dalam setiap bait. namun berbeda dengan Yanisa Munaba, terkadang 2 hingga 3 bait. Hal ini dapat terjadi karena pada saat Yanisa Munaba secara spontan dilantunkan berdasarkan keadaan emosional pelantunnya yang terbawa dengan keadaan sedih atau duka dari keluarga yang ditinggalkan. Pendengar Fitur Budaya, Munaba berisi tentang kisah kehidupan secara tidak langsung yang mengandung berbagai pesan atau informasi untuk disimak oleh peserta atau masyarakat yang datang mengikuti pesta Owa Munaba tersebut. Misalnya dalam Munaba ada dikisahkan tentang tokoh-tokoh para pelantun akan berisikan tentang perilaku-perilaku yang baik yang dapat dijadikan sebagai teladan. Dalam kehidupan orang tersebut banyak berbuat baik bagi masyarakat. Selain itu ada juga berisi kritik sosial, misalnya semasa hidup almarhum. Sikap almarhum kurang baik dalam bermasyarakat, maka sikap tersebut jangan dicontoh, harus dilupakan.
0: Tapi kalau kita dansa orang baropen itu tidak kasar, dansa halus dan ikut irama lagu, irama lagu, penokoptiva juga ambil lagu. Kalau tidak sesuai dengan itu nanti dansa juga tidak baik. Jadi ikut irama lagu dengan penokoptiva. Baik kita dansa bagus. Kalau salah kita dansa juga tidak ini.
2: Jadi seirama.
0: Seirama. Tidak beda dari share lagu. Jadi penokoptiva juga dia ikut share lagu. Pada dansa juga teratur. Iya begitu. Kalau orang Japen dia menyanyi dia loncat. Kalau kita tidak ikut irama lagu dan dansa juga teratur. Ikut lagu.
2: Sebagai pelaku budaya dari Waropen ini, apa yang Mama harapkan ke depan untuk generasi muda ini supaya tradisi adat Waropen seperti nyanyian-nyanyian Munaba ini dia juga bisa apa diteruskan untuk generasi?
0: Iya, ini yang Mama ada pikir ada yang bisa lanjutkan ini atau tidak. Ini yang Mama masih pikir. Generasi terakhir ini kalau tidak lanjutkan akan punah.
2: Biasa kalau dalam prosesi macam ritual-ritual kematian itu biasa Mama menyanyi, ada yang mendampingi tidak?
0: Ada. Bisa sampai 5-6 orang bisa. Kita macam satu untuk Mama yang menyanyi mereka ambil. Begitu. Ada.
2: Jadi seperti kayak saling besar bersahutan.
0: Iya, begitu. Macam berbalas.
2: Berbalas-balas.
0: Iya, begitu. Itu bagus, halus. Lain dari kita tokitiva baru dansa di luar, lain dari kematian orang meninggal.
1: Lantunan Owa Munaba banyak memberikan pesan moral bagi kaum kerabat yang hadir pada pesta Owa Munaba. Manusia mati meninggalkan budi baiknya, maka semasa hidup berbuat baiklah kepada semua orang. Pendengar Fitur Budaya, demikian kebersamaan kita. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, masih bersama program 1 RRI Serui dan 44 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, ke ruang dengar saudara, rangkaian hiburan dan juga informasi masih akan terus kami hadirkan menemani kebersamaan kita di siang hari ini, dan informasi seputar hilirisasi dan juga ketahanan pangan yang akan kami hadirkan dari laman rri.co.id terkait dengan mendongkrak ekonomi petani lewat hilirisasi kelapa dalam Natuna, yang dilansir dari laman rri.co.id Natuna, dan terkait dengan Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kelapa dalam melimpah mulai menggenjot program hilirisasi kelapa dalam atau lokal sebagai upaya mendongkrak ekonomi masyarakat dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Ya, program ini digagas oleh Pemkab Natuna bersama Dinas Pertanian, Koperasi UMKM dan Kelompok Tani dengan menggandeng pelaku usaha lokal. Ya, demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Natuna, Wan Syazali, saat mengikuti program dialog interaktif ruang publik RRI Rana yang bertajukan Mendongkrak Ekonomi Petani Lewat Hilirisasi Kelapa Dalam Natuna. Ya, dan pendengar, karena menurutnya selama ini kelapa kita hanya dijual dalam bentuk bulat tanpa memiliki nilai jual tambah, dan Kepala Dinas Pertanian Natuna tersebut mengatakan jika hilirisasi ini berjalan dengan lancar, bertujuan memutus rantai penjualan bahan mentah, dan program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan tidak menutup kemungkinan hilirisasi ini berjalan dengan maksimal, berbagai UMKM binaan juga dapat memproduksi berbagai manfaat dari produk turunan kelapa itu sendiri. Dan Pemkab Natuna menargetkan produk hilirisasi kelapa ini bisa masuk ke pasar ekspor. Nah, dalam bentuk dukungan Pemkab Natuna, maka mendukung penuh program ini dan mendorong perbankan serta BUMD untuk memberikan akses permodalan bagi pelaku usaha hilirisasi. Dan untuk kedepannya, berencana membangun rumah pengolahan kelapa terpadu sebagai pusat pelatihan produksi dan pemasaran produk turunan kelapa Natuna. Nah, dengan luas lahan kelapa mencapai ribuan hektar, maka hilirisasi diharapkan menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi desa dan mewujudkan Natuna sebagai sentra industri kelapa berkelanjutan. Ya, dari Ranai, mendongkrak ekonomi petani lewat hilirisasi kelapa dalam Natuna.

Selanjutnya informasi seputar ketahanan pangan, tepatnya dari Semarang, yang mana gerakan pramuka didorong tak sekedar menjadi wadah pembentukan karakter generasi muda, tetapi juga mengambil peran nyata dalam memperkuat ketahanan pangan. Nah, pesan itu disampaikan oleh pelaksana tugas Bupati Pekalongan Sukirman saat kegiatan Estafet Tunas Kelapa 2026 tingkat Jawa Tengah melintas di wilayah Kabupaten Pekalongan. Pelaksana tugas Bupati Pekalongan Sukirman menjadi pembina upacara timbang terima Estafet Tunas Kelapa 2026 antara Kuartir Cabang atau Kuarca Pekalongan dan Kuarca Pemalang di Jembatan Panjang, Kecamatan Kesesi pada Senin 7 September 2026. Ya, pendengar, estafet ini bukan sekedar agenda seremonial kepramukaan, namun momentum itu dinilai penting untuk memperkuat organisasi sekaligus menanamkan kesadaran mengenai kemandirian pangan kepada generasi muda. Ia juga menyebut keterlibatan anggota pramuka dari Kabupaten Pekalongan dan Palembang menjadi kekuatan tersendiri dalam kegiatan tersebut. Dan terlebih tema yang diusung menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu orientasi gerakan. Sukirman juga menegaskan pemerintah Kabupaten Pekalongan siap mendukung kegiatan kepramukaan baik melalui regulasi maupun dukungan anggaran, dan ia juga memastikan aktivitas pramuka mendapat pengawalan pemerintah daerah agar berjalan dan terkoordinasi dengan baik. Dukungan tersebut dikatakannya semakin kuat karena organisasi pramuka di Kabupaten Pekalongan diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan. Dan lebih jauh, Sukirman juga berharap pesan ketahanan pangan tidak berhenti di kegiatan Estafet Tunas Kelapa, namun ia ingin nilai kemandirian tersebut ditanamkan sejak dini sehingga anggota pramuka ini memiliki kepedulian terhadap pertanian dan ketersediaan pangan. Ya, pendengar, itulah informasi dari Semarang terkait dengan Estafet Tunas Kelapa Pekalongan Sukirman, pramuka perlu perkuat ketahanan pangan.

0: Akhir-akhir ini macam banyak sekali lihat postingan foto di media sosial tentang korban kecelakaan, memperlihatkan organ dalam tubuh. Belum lagi gambar korban kebakaran. Ih, macam takut kah?
1: Mempublikasikan foto yang bermuatan kekerasan dan sadisme di media sosial secara etika merupakan suatu bentuk tindakan yang tidak bermoral karena tidak menunjukkan sisi kemanusiaan sama sekali. Kita boleh memberitakan sebuah peristiwa di media sosial, tapi ingat, stop mengumbar gambar jenazah korban pembunuhan, kecelakaan, atau sakit parah di media sosial.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Serui.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampe ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, mamang kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, 39 menit sudah kita lalui dari pukul 40 menit sudah kita lalui dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Masih bersama program 1 RRI Serui dan informasi ke ruang dengar saudara yang mana dilansir dari laman rri.co.id dan pasar terkait dengan menjelang Pesta Pora 2026 yang akan berlangsung pada 25 hingga 27 September. Semangatnya sudah lebih dulu hadir melalui bintang bersinar di latihan Pesta Pora. Ya, pendengar, dimulai di Jakarta pada akhir Agustus, rangkaian ini akan berlanjut sepanjang September di 5 kota, masing-masing Jakarta, Bali, Surabaya, Medan, dan Makassar, yang mana menghadirkan musisi dan komunitas serta membawa suasana Pesta Pora lebih dekat ke berbagai tempat hangout favorit. Pendengar, melalui bintang bersinar di latihan Pesta Pora, semangat tersebut hadir dalam rangkaian penampilan dan kolaborasi yang merayakan keberagaman karakter serta perspektif dalam lanskap musik Indonesia. Ia menghadirkan musisi yang telah mewarnai perjalanan musik tanah air bersama talenta-talenta yang membawa energi baru. Juga rangkaian ini membuka lebih banyak kesempatan bagi penikmat musik untuk menikmati pertunjukan langsung, menemukan musik favorit baru, dan juga berbagai momen bersama. Di Jakarta, rangkaian ini resmi dimulai pada 27 Agustus di Shamrock Tebet melalui legendaris show yang mempertemukan Andy Rif dan Bilal Indrajaya dalam satu panggung. Rangkaian kemudian berlanjut di kota-kota lainnya dengan penampilan The Adams, juga ada Kendil, Kapal Udara, White Swan, juga ada Andikara, Adikara, Dipa Barus, Jebung, Ramen Girl, juga Cantika yang membawa warna dan karakter musik yang beragam ke berbagai ruang berkumpul di Indonesia. Tak hanya melalui pertunjukan musik, Bintang juga menghadirkan legendaris karaoke di 40 outlet Indonesia dengan pilihan lagu yang telah menjadi bagian dari berbagai kenangan bersama para penikmat musik. Bintang turut berkolaborasi dengan komunitas musik seperti Tone Hit, juga The Pets, dan Pon Yurton melalui berbagai kegiatan yang merefleksikan karakter serta budaya musik masing-masing komunitas. Yaitu informasi dari RRI dan Pasar terkait dengan 5 kota panaskan road to Pesta Pora 2026.

Baik pendengar, kita beralih pada informasi selanjutnya dari Kepulauan Nyapen, yang mana Aster Pongrate dan istri turut cegah stunting di Kampung Rambai. Pendengar, asisten 3 bidang administrasi umum sekretariat daerah Kabupaten Kepulauan Nyapen, Aster Pongrate, SSTP MAP bersama istri turut mengambil bagian dalam kegiatan orang tua cegah stunting atau genting yang berlangsung di Balai Kampung Rambai, Distrik Iawa Kukat. Pendengar, dalam kegiatan tersebut, Aser Pongrate bersama istri memberikan makanan bergizi dan susu kepada Ibu Nifas. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pemenuhan kebutuhan gizi dan bayi, terutama pada masa setelah persalinan. Pemberian makanan bergizi diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi ibu, sekaligus mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi secara optimal. Nah, upaya ini menjadi bagian dari langkah bersama untuk mewujudkan generasi yang sehat, kuat, dan bebas dari stunting. Ya, tidak hanya memberikan bantuan makanan dan susu, Aser Pongrate bersama istri juga turut mengambil bagian dalam pemeriksaan kesehatan terhadap ibu dan bayi. Dan keterlibatan tersebut menunjukkan perhatian langsung terhadap kondisi kesehatan ibu dan anak serta pentingnya pemantauan kesehatan sejak masa awal kehidupan. Ya, melalui kegiatan genting, kepedulian terhadap pencegahan stunting diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat dan orang tua asuh secara aktif. Kegiatan di Kampung Rambai ini sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi guna mendukung lahirnya generasi Kepulauan Nyapen yang sehat, kuat, dan berkualitas.

lainnya masih dari Kepulauan Yapen terkait dengan Kabupaten Kepulauan Yapen mulai mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Pesta Paduan Suara Gerejawi Provinsi Papua tahun 2028. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang berlangsung pada Selasa 8 September 2026 di ruang rapat kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen.

Pendengar, rapat yang dihadiri oleh Ketua Umum Pesparawi Kabupaten Kepulauan Yapen, Insinyur Edi Noka Mudumi, MSI, dan dipimpin oleh Ketua Harian Pesparawi Kabupaten Kepulauan Yapen, Saskar Paiderau SPDMA, bersama dengan sejumlah pihak terkait untuk membahas langkah awal persiapan pelaksanaan Pesparawi di Yapen. Pendengar, Saskar mengatakan berdasarkan informasi dan keputusan resmi dari pemerintah Provinsi Papua, Kepulauan Yapen akan menjadi tuan rumah Pesparawi Provinsi Papua yang pelaksanaannya dijadwalkan pada tahun 2028. Dan menurutnya, selain mempersiapkan kepanitiaan dan kebutuhan anggaran, penentuan waktu pelaksanaan juga menjadi bagian penting yang perlu dibicarakan secara bersama-sama. Saskar menjelaskan waktu pelaksanaan Pesparawi nantinya akan ditentukan bersama Bupati Kepulauan Yapen dengan mempertimbangkan waktu yang tepat bagi peserta, khususnya agar tidak berbenturan dengan agenda pendidikan. Ya, dan pendengar, dalam rapat tersebut juga dibahas pembentukan komposisi kepanitiaan yang nantinya akan bertanggung jawab terhadap berbagai bidang dalam pelaksanaan Pesparawi. Selain itu, turut dibahas juga pembentukan tim penyusunan anggaran, rencana anggaran biaya atau RAB untuk memetakan seluruh kebutuhan pembiayaan kegiatan. Untuk itu, ia berharap kepada seluruh pihak dapat memberikan dukungan dan terlibat aktif dalam proses persiapan sehingga pelaksanaan Pesparawi Provinsi Papua 2028 di Kepulauan Yapen dapat dipersiapkan secara matang. Ya, dan Pesparawi diharapkan tidak hanya menjadi ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tetapi juga menjadi momentum mempererat persaudaraan dan kebersamaan, sekaligus memperkenalkan potensi budaya dan pariwisata Kabupaten Kepulauan Yapen kepada peserta serta tamu dari berbagai daerah di Provinsi Papua. Ya, dengan persiapan yang dilakukan sejak dini, Kepulauan Yapen diharapkan mampu menjadi tuan rumah Pesparawi Provinsi Papua 2028 yang sukses, tertib, dan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh kontingen.

0: Ya, pendengar, 50 menit sudah kita lalui dari pukul 12 dan itulah tadi beberapa informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara di siang hari ini untuk menambah agenda informasi di waktu istirahat Anda menikmati makan siang bersama keluarga ataupun orang-orang terkasih. Ya, menemani kebersamaan kita, rangkaian hiburan kembali kami hadirkan jelang warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah yang mana akan kita ikuti bersama dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur atau pukul 1 waktu Indonesia, ya pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda.

Seringo-Ringo ya dengan Siksik Simato Manikam dan juga Maci Purba bersama Jaka Coret dan juga Alfa Musik Komen Gila yang mengantarkan kita di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya program Satu Dari Serui akan mengikuti warta berita olahraga dan juga potensi daerah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4/4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kami awali demikian olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli, Udine, dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kebuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun, Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Usai pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaik, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Solet pada menit ke-38.
3: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Solet karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Italia kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
1: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And...

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, he was an incredible
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru, serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank, dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami. Tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Dia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi ke satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali, termasuk 5 emas, pada ajang Games Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin. Dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. EVOS Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa buya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.

Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RI membuka program pemagangan nasional Angkatan 2 atau Batch 2 tahun 2026. Syarat pendaftarannya adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026. Belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya, dan kalau ada di antara anak, saudara, sepupu, atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya, yaitu pendaftaran 3-8 September 2026, dilanjutkan seleksi administrasi 9-10 September, dan tahap wawancara sampai 11 dan 12 September 2026. Untuk mendaftar, kunjungi maganghub.kemnaker.go.id, lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi di Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar, siapa tahu bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi.

Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda para pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dengan beragam informasi dan peristiwa aktual yang kami hadirkan dalam video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, juga peristiwa aktual lainnya. Saya Risi Rustarto, inilah Indonesia Menyapa Siang. Beberapa topik yang sudah kami siapkan untuk Anda, diantaranya adalah rencana pemerintah menjadikan Bandara Kertajati sebagai pengganti alternatif dari Bandara Soekarno-Hatta yang menuai dukungan. Sementara sejumlah gunung api berstatus siaga dan bagaimana membaca perbedaan resiko dan kesiapan menghadapi erupsi, termasuk juga update terkini dari Bandara Raden Inten 2 Lampung pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Imbas erupsi Anak Krakatau, sejumlah wilayah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dan juga dari informasi olahraga kami hadirkan match day pertama Liga Champion 2026-2027. Big match langsung tersaji, siapakah yang paling siap? Dan semuanya bisa Anda terus ikuti bersama kami dan juga melalui rri.co.id.

0: Dan kami akan hadirkan informasi di video potensi daerah. Kali ini langsung kita menuju ke Mataram bagaimana hasil budidaya madu trigona yang semula hanya untuk dijadikan sebagai kebutuhan pribadi, kini berkembang secara pesat. Dan ternyata menjadi omset andalan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Bengkaung, Lombok Barat. Seperti apa usaha madu trigona tersebut berkembang? Kita bergabung bersama rekan saya, Agus Santosa.
1: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Agus Santosa, reporter RRI Mataram. Video potensi daerah kali ini dari Nusa Tenggara Barat mengangkat tentang potensi madu trigona yang diproduksi oleh pelaku UMKM di Desa Bengkaung, Lombok Barat. Simak terus kelanjutan video ini, berikut cerita maupun gambar bergeraknya. UMKM Madu Trigona Tuan Muda Bengkaung di Desa Bengkaung semakin berkembang pesat. UMKM binaan salah satu industri otomotif di tanah air ini sejak tahun 2020 telah memiliki berbagai jenis produk dan mengakomodir lebih banyak kelompok masyarakat di seluruh Desa Bengkaung. Jika pada 2020, UMKM Madu Trigona Tuan Muda Bengkaung hanya bisa menghasilkan satu produk, saat ini jenis produknya telah lebih beragam. Selain madu, ada juga diversifikasi seperti sabun propolis dan salep propolis. Ketua kelompok UMKM Madu Trigona Tuan Muda Bengkaung, Imamul Azkar, kepada RRI di Dialog RRI Mataram beberapa hari lalu menerangkan, pada awalnya sentra madu trigona hanya bisa memproduksi beberapa liter madu saja. Namun berkat dukungan berbagai pihak, produksinya bisa meningkat sampai 40 liter per sekali panen.
2: Luar biasa tuh permintaannya, dan kita juga sudah banyak kerjasama dengan beberapa pusat oleh-oleh. Dari situ kami melihat peluang pasarnya cukup besar untuk nilai ekonomi, penambahan ekonomi keluarga seperti itu.
3: Jadi sudah bisa berjualan dengan harga ya Pak Imam?
2: Iya.
3: Kalau ini dibanderol berapa nih Pak Imam?
2: Kalau itu yang 250 mili itu kami banderol dengan harga Rp100.000.
3: Wah, masih terjangkau ini.
4: Jauh hari sebelum itu dia sudah ngundang.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Net, itu dia video potensi daerah produksi RRI Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya Agus Santosa, Pro 3 RRI dan RRI Net terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Palangkaraya. Penjualan semangka di musim kemarau menjanjikan dan saat ini harga jualnya menembus Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Sehingga menjadi peluang besar bagi para petani milenial untuk terus mengembangkannya. Edi Suroso menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Saat ini saya mengunjungi penjual buah semangka di Palangkaraya, di mana kondisi cuaca Palangkaraya saat ini sangat terik dan panas. Dan buah semangka ini sangat diburu dan dicari oleh masyarakat. Bahkan harganya pun saat ini sudah Rp18.000 per kilogram.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, buah semangka di Palangkaraya saat ini sedang diminati masyarakat. Hal ini dipicu oleh kondisi cuaca di Palangkaraya yang sangat terik dan panas akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Seiring lebih banyak yang mencari semangka, harga jual buah semangka per kilonya tembus di harga Rp18.000 per kilogram. Salah satu penjual semangka di Palangkaraya, Rama, membenarkan, dalam kondisi terik panas seperti ini, buah semangka dicari oleh masyarakat karena dapat menghilangkan rasa haus dan menambah vitamin.
3: Dari mana, Bang?
4: Dari Banjar, dari negara.
3: Oh, negara, Bang. Berapa sekilonya, Bang?
4: Dari yang ada 10, 15, 18. Mungkin ada minggu depan nanti itu yang 8.000 ada juga, cuman lagi kehabisan stoknya.
3: Gitu ya.
4: Ada yang 8, 10, 15, sama 18.
3: Oh, begitu ya. Biasanya mangkalnya di sini atau di
4: mana? Emang di sini.
3: Di sini ya. Oke. Kalau boleh tahu nih, Bang, nih kebun sendiri atau gimana nih?
4: Belanja juga.
3: Oh, belanja.
4: Karena ada petani sama pengumpulnya juga di sana.
3: Oh, begitu ya. Nah, dengan kondisi kayak ini kan, Bang, ada kabut asap, terus kemarau nih, pengaruh nggak dengan hasil kebun semangka nih?
4: Kalau pengaruh sih ada, karena banyak yang gagal panen juga karena kemarau panjang kan. Jadi semangka tuh udah sempat besar ukurannya, nggak bisa besar. Karena kekurangan air lah ibaratnya buat pertumbuhan buah itu. Nah.
3: Oh, begitu ya. Nah, jadi nggak bisa besar ya?
4: Nggak terlalu bisa besar. Biasa sampai 10-12 kilonya. Sekarang ini paling besar itu mentok di angka 8 kilo, 7. Apa yang ada yang 3 kilo, 2 kilo, 1 kilo setengah.
3: Oh iya. Kalau boleh tahu, Bang, di sini gimana? Orang yang beli semangka antusias dari masyarakat Palangkaraya gimana?
4: Mantap. Lumayan lah, ibaratnya lebih peminatnya lebih banyak di sini ketimbang kita di Banjar.
2: Buah semangka yang dijual beragam, mulai dari 10.000, 15.000 sampai yang paling besar Rp18.000 per kilonya. Buah semangka didatangkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masyarakat yang hendak mendapatkan buah semangka dengan variasi harga termurah Rp10.000 per kilo bisa mendatangi lokasi penjualan Jalan Geobos Palangkaraya.
1: Demikian potensi daerah dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Edi Suroso, OVGRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini kita menuju ke wilayah Sintang, Kalimantan Barat. Perkebunan sawit milik petani lokal menjadi potensi pertanian yang ternyata dapat menjadi pemasok sayuran. Dan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Sintang, kita segera menuju ke Sintang disampaikan oleh Dina Triana.
1: Pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini saya sedang berada di kebun salah satu petani di Kapuas Kiri Hulu, tepatnya di Jalan Mensiku Jaya Sintang, di mana ini adalah kebun petani yang merupakan pemasok dari pangan lokal yang ada di Kabupaten Sintang.
2: Perkebunan sawi milik Erna, salah satu anggota kelompok tani di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Jalan Mensiku Jaya Sintang, menjadi salah satu sumber pasokan sayuran yang dijual di pasar lokal. Di lahan seluas sekitar 50 x 50 meter, Erna membudidayakan sawi untuk memenuhi kebutuhan pasar melalui agen sayur di Pasar Junjung Bui Sintang. Dalam kondisi normal, hasil panen sawi dari kebun tersebut dapat mencapai sekitar 20 kg dalam sekali panen. Bahkan, Erna mengaku pernah menghasilkan hingga 100 kg dalam sekali panen ketika kondisi cuaca mendukung, khususnya pada musim hujan. Hasil panen tersebut kemudian dijual kepada agen sayur di Pasar Junjung Bui Sintang dengan harga sekitar Rp20.000 per kilogram. Pasokan dari kebun Erna menjadi salah satu bagian dari peran petani lokal dalam menyediakan sayuran bagi masyarakat di Kabupaten Sintang.
3: Ya kadang-kadang 20 kilo sekali panen, sekali ngantar gitu. Bisa gak capai 100 kilo gitu, kurang lebih lah gitu. Itulah tergantung juga cuaca. Kalau cuaca hujan mungkin lumayan.
4: Biasa ngantarnya kemana aja, Bu?
3: Ke pasar tuh, agen sayur di situ, di pasar Impres tuh, Pak. Agak murah lah harganya, diambil mereka tuh. Kalau sawi ini paling-paling 20.
2: Saat tim RRI menemuinya di musim kemarau, kondisi perkebunan Erna sedikit berbeda. Keterbatasan air membuat produksi sawi Erna menurun. Ia menyebutkan selama musim kemarau, frekuensi panen hanya sekitar 5 kali dalam sebulan. Ini lebih sedikit dibandingkan saat musim hujan. Selain keterbatasan air, kendala dalam budidaya sawi juga berasal dari serangan hama, terutama ulat. Untuk mengatasinya, Erna menggunakan pestisida, sementara kebutuhan pupuk relatif lebih mudah diperoleh.
3: Kalau ini, mungkin 5 kali lah bisa nih, di musim kemarau. Nggak ada kendala kalau kemarau gini air lah. Nggak, pupuknya nggak susah. Kalau masalah ulatnya ada itu racun ulat gitu. Kalau nggak racun nggak mampu. Tapi yang agak lumayan mahal, itulah.
2: Erna berharap ketersediaan air kembali normal, sehingga produksi sawi dapat meningkat. Ia juga berharap para petani mendapatkan perhatian lebih dari pihak terkait untuk bantuan pertanian khususnya pupuk dan racun hama. Dengan begitu, hasil perkebunan petani lokal dapat secara optimal dan diharapkan dapat memenuhi permintaan pasar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Demikian dari perkebunan sawi milik petani yang ada di Kapuas Kiri Hulu. Saya Dina Triana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan dari Kapuas Hulu kita akan menuju ke ruang Gatekeeper untuk mengetahui informasi lengkap lainnya.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
2: Nilai tukar rupiah bergerak fluktuatif terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Mengacu data Bloomberg, rupiah melemah tipis 1 poin saat pembukaan perdagangan, namun setengah jam kemudian berbalik menguat. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah pada pukul 10 waktu Indonesia Barat naik 0,15% ke posisi Rp17.614 per dolar Amerika Serikat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaringan Berita Nasional.
3: Terima kasih Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, dan kali ini video potensi akan kami hadirkan dari Nabire. Ada yang menarik dari dunia UMKM di Kabupaten Mimika, di mana Kukusan Hangat hadir menawarkan beragam makanan rebusan sebagai pilihan sarapan sehat, sederhana, dan terjangkau. Usaha tersebut dirintis sejak akhir 2025 dan kini mulai digemari oleh masyarakat. Seperti apa perjalanan dan keunikan Kukusan Hangat? Kita bergabung bersama Veronica Sandra.
4: Selamat pagi pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Mari kita saksikan video potensi daerah produksi RRI Nabire bersama saya Veronica Santa. Selamat menyaksikan.
5: Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu UMKM yang lagi hits di Kabupaten Mimika, yaitu Kukusan atau biasa disebut dengan Kukusan Hangat. Kukusan Hangat menjadi salah satu pilihan masyarakat Mimika untuk menikmati sarapan sehat. Berbagai menu rebusan tersedia, mulai dari ubi, keladi, petatas, jagung, pisang, telur rebus, hingga kacang ademame. Usaha milik Ari ini mulai dirintis sekitar bulan Oktober atau November 2025. Awalnya, usaha tersebut dibuat sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan.
6: Lihat-lihat di sini potensinya besar, karena kan bahan bakunya itu ada semua, ubi-ubi, keladi, kayak petatas apa semuanya itu di sini lengkap. Apalagi di Papua kan mama-mama semua. Nih, lihat 80% jual ubi, petatas, keladi. Jadi saya lihat, oh ini bahan bakunya apa?
5: Dalam menjalankan usahanya, Ari membeli bahan baku dari mama-mama Papua yang berjualan di pasar lama maupun di pasar baru Timika. Menurutnya, langkah ini tidak hanya memenuhi kebutuhan usaha, tetapi juga turut membantu perekonomian pedagang lokal. Kukusan Hangat buka pada hari Senin hingga Jumat sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Pemesanan juga dapat dilakukan secara langsung di lokasi maupun secara online, sehingga memudahkan pelanggan yang ingin menikmati makanan kukusan.
6: Karena saya lihat sekarang antusiasnya untuk hidup sehat kan, saya lihat tambah. Apalagi anak-anak muda sekarang dengan aktivitas lari, kegiatan-kegiatan. Biasa ada kegiatan-kegiatan dari pemerintah, fun run begitu kan. Ya. Antusiasme orang untuk olahraga itu sudah besar. Makanya kita bagusnya untuk dibarengi dengan makan yang sehat-sehat.
5: Mirsa, Kukusan Hangat ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menjaga kesehatan. Selain mengandung berbagai bahan makanan rebusan, kukusan juga dapat menjadi alternatif untuk mengurangi konsumsi makanan yang berminyak. Dengan harga yang relatif terjangkau, membuat makanan sehat ini dapat dinikmati berbagai kalangan. Karena itu, usaha seperti Kukusan Hangat ini dinilai patut dipertahankan dan didukung. Mengingat dampak positif bagi masyarakat dalam membangun pola hidup sehat jelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Ari berencana menambah menu ayam panggang sebagai sumber protein. Rencana tersebut masih dalam proses persiapan. Ari berharap masyarakat Mimika semakin sadar akan pentingnya mengonsumsi makanan sehat. Tetap semakin banyak UMKM yang menyediakan pilihan makanan sehat bagi masyarakat.
4: Baik pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sekian video potensi daerah saya di Kukusan Hangat, Jalan Hasanuddin, samping Lorong Osa de Villa, Kabupaten Mimika. Bersama saya Veronica Sandra, sampai jumpa.
3: Dari Mimika kita ke Ambon, ada lomba perahu layar bertajuk Darwin Bandaya Race 2026 dan berlangsung sangat semarak. Puluhan pelaut internasional telah berada di Banda Neira untuk berwisata sambil menikmati beragam pertunjukan seni dan budaya. Bergabung bersama kita Abdullah Lerima.
7: Pendengar dan pemirsa RRI Net, event Darwin Banda Yacht Race resmi dimulai pada Sabtu 1 Agustus 2026 pekan lalu. Kedatangan 14 kapal layar bersama 74 pelaut internasional disambut meriah warga setempat dengan serangkaian festival seni dan budaya. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyiapkan agenda kebudayaan berbasis sejarah jalur rempah untuk menyapa para peserta pada 4 hingga 8 Agustus 2026. Welcome ceremony berlangsung pada 6 Agustus 2026 dengan menampilkan parade perahu belang, yakni atraksi perahu adat berukuran besar yang didayung serempak oleh puluhan pemuda adat. Penyambutan tersebut juga dimeriahkan dengan pertunjukan tarian kolosal tradisional seperti tari cakalele dan tari petik bala. Selain pertunjukan seni, para peserta diajak mengeksplorasi kekayaan sejarah dan alam Banda Neira melalui agenda tur ke perkebunan pala tertua, Benteng Belgika, Rumah Pengasingan Bung Hatta, hingga pendakian ke puncak Gunung Api Banda. Salah satu peserta, Miss Claire Hall, mengaku senang berada di Banda Neira karena keindahannya memukau dan masyarakatnya ramah tamah.
8: Claire, bagaimana perjalanan dari Darwin sampai di Ambon dan bagaimana kisah Anda? How do you feel?
9: Saya senang sekali kita berlayar dari Darwin dengan keadaan yang bagus. Dan ini ada pertama lomba layar Darwin Banda. Banyak orang di Banda. Senang kita datang ke sini. Ambon Sailing Community dan Government

0: kemarin harus lanjut ke Ambon, tidak bisa ke sini karena ada kerusakan. Nah, kemarin kita tahu sendiri bahwa ada peringatan di ombak besar di lautan, dan tiba di bandar ada 12 kapal. Di sini semua orang berbagai macam kegiatan mereka, dan kami juga mengucapkan terima kasih khusus kepada TNI Angkatan Laut dari Kodairal 9 dan yang dari Sorong, dan semula dan teman-teman semua yang sudah boleh menawar perjalanan mereka dari perbatasan Indonesia sampai ke Darwin.
1: Diketahui kedatangan peserta Darwin Banda Yacht Race 2026 disambut hangat Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad. Ia mengatakan Banda memiliki arti penting dalam sejarah dunia, sedangkan pulau-pulau kecil di gugusan Banda bukan sekedar destinasi wisata, tetapi merupakan kawasan yang pernah menjadi pusat perdagangan rempah dunia. Bupati berharap pengalaman para pelayar selama berada di Banda Neira dapat menjadi cerita yang akan memperkenalkan Maluku kepada masyarakat internasional. Dari Ambon, Maluku, Abdullah 53 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah Car Free Day atau yang lebih dikenal dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor? HBKB atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini memiliki tujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kegiatan ini pun biasanya didorong oleh aktivis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan transportasi di seluruh dunia. Setiap tanggal 12 September diperingati sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor ataupun menggunakan kendaraan umum untuk perjalanan pulang.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Baik, saudara pendengar, demikian telah kita ikuti rangkaian informasi dinamika olahraga dan juga potensi daerah dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Dan dua tembang berturut-turut penyanyi Marce Purba, ada Putar Badan dan juga RTM atau Rumah Tangga Mainan, yang baru saja berlalu dari ruang dengar Anda di siang hari ini. Ya, menemani kebersamaan kita, dan tanda waktu menunjukkan 4 menit sudah kita lalui dari pukul 14. Informasi seputar literasi digital dan juga moderasi beragama akan hadir ke ruang dengar saudara dari laman rri.co.id. Ya, kita ke informasi yang pertama dari daerah 3T, tepatnya dari Merauke, yang mana tingkatkan literasi digital, pelajar diajak bijak manfaatkan IA. Ya, pendengar, dari Polres Merauke menggelar sosialisasi literasi teknologi bertajuk Paham Artificial Intelligence atau IA bagi para pelajar di Laboratorium Komputer SMA Negeri 3 Merauke, Jalan Kamisaun, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali para siswa agar bijak memanfaatkan kemajuan teknologi serta terhindar dari bahaya kejahatan siber atau cybercrime di media sosial. Atas arahan Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga SIKMM, tim penyuluhan yang terdiri dari Bribtu Roni Simamora, Bribda Ahmad Erwijaya, dan Bribda Tri Sulaiman membawakan materi secara komunikatif, dan selain pemaparan teori, sosialisasi dikemas menarik melalui simulasi dan games interaktif agar para siswa lebih mudah memahami materi. Iya, dan pendengar, selanjutnya tim penyuluh juga menekankan pentingnya menggunakan kecerdasan buatan secara positif, seperti untuk mendukung proses belajar dan menciptakan konten kreatif yang bermanfaat. Dan di saat yang sama juga, para siswa diimbau untuk selalu waspada terhadap penyebaran informasi palsu atau hoax, serta paham akan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan media sosial. Ya, dan melalui kegiatan ini, Polres Merauke berharap para pelajar dapat menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab, dan pemahaman yang kuat tentang etika digital, serta landasan hukum diharapkan mampu melindungi generasi muda dari berbagai ancaman kejahatan di dunia maya. Yaitu dari RRI Merauke, tingkatkan literasi digital, pelajar diajak bijak manfaatkan IA.

Ya, selanjutnya pendengar dari Jayapura, OJK Papua dorong budaya menabung dan literasi keuangan sejak dini. Ya, pendengar dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan sejak dini melalui penguatan budaya menabung serta edukasi pengelolaan keuangan bagi pelajar. Ya, upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Hari Indonesia Menabung 2026 sekaligus puncak Bulan Literasi Keuangan Provinsi Papua yang digelar di Aula Sekolah Rakyat Terintegrasi 75 Jayapura. Kepala OJK Provinsi Papua Fatwa Aulia mengatakan, edukasi literasi keuangan kepada pelajar penting untuk membentuk generasi muda yang cerdas dan mandiri dalam mengelola keuangan. Ya, dan pendengar, menurutnya kebiasaan menabung yang ditanamkan sejak usia sekolah diharapkan dapat menjadi bagian dari pembentukan karakter generasi muda yang memiliki perencanaan keuangan yang baik. Dalam kegiatan tersebut, OJK bersama industri jasa keuangan juga memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan, pengenalan berbagai produk dan layanan jasa keuangan, serta pemanfaatan layanan keuangan secara aman dan bertanggung jawab. Rangkaian Hari Indonesia Menabung 2026 turut ditandai dengan seremonial pembukaan rekening tabungan simpanan pelajar atau SIMPEL bagi peserta. Juga program tersebut menjadi salah satu upaya mendorong pelajar untuk mulai mengenal dan mempraktikkan budaya menabung melalui layanan keuangan formal. Pemerintah Provinsi Papua juga turut mendukung penguatan literasi dan inklusi keuangan bagi pelajar serta kolaborasi tersebut diarahkan untuk memberikan pengetahuan sekaligus keterampilan dasar pengelolaan keuangan kepada generasi muda sejak dini. Kegiatannya mengusung tema Cerdas Literasi Keuangan Digital Hidup Sejahtera Menuju Indonesia Emas tersebut diikuti oleh Sekolah Rakyat Terintegrasi 75 Jayapura dengan melibatkan industri jasa keuangan di Kota Jayapura.

Pendengar, salah satu hasil kerajinan Papua yang mendunia adalah noken. Noken, tas unik, tradisional Papua yang terbuat dari serat kulit kayu, biasanya dari kayu pohon nenduang, pohon nawa, atau anggrek hutan. Cara membuat tas noken cukup rumit karena menggunakan cara manual. Bahan kayu diolah, dikeringkan, dipilas serat-seratnya, lalu dipintal secara manual menjadi benang atau tali. Pewarna pada noken dilakukan menggunakan pewarna alami. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat tas kecil mencapai 2-3 minggu. Sedangkan tas berukuran besar bisa menghabiskan waktu 3 minggu, bahkan 2-3 bulan. Pendengar, tahukah Anda 250 suku di Papua menggunakan noken yang berfungsi untuk membawa barang kebutuhan sehari-hari, seperti membawa hasil pertanian dan kebun, seperti sayur-sayuran, umbi-umbian, dan barang dagangan lainnya ke pasar. Biasanya orang menenteng tas di pundak atau dijinjing dengan tangan. Tidak demikian dengan noken. Orang Papua membawa tas noken dengan menggunakan kepalanya. Karena keunikannya, pada tanggal 4 Desember 2012, noken ditetapkan sebagai hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia oleh UNESCO. Penetapan ini dilakukan oleh Arlie Gill sebagai ketua sidang komite antar pemerintah ketujuh untuk perlindungan warisan budaya tak benda di markas UNESCO di Paris, Prancis. Pendengar, noken merupakan simbol kehidupan yang baik, cinta perdamaian, serta kesuburan bagi masyarakat di tanah Papua, terutama mereka yang tinggal di daerah pegunungan tengah Papua, seperti suku Yali, suku Lani, suku Damal, dan Bauzi. Menariknya, hanya perempuan Papua asli yang boleh membuat tas tradisional. Sejak kecil, para perempuan sudah belajar membuat noken. Bahkan, noken merupakan simbol kedewasaan perempuan. Perempuan Papua yang sudah menguasai cara pembuatan noken dianggap sudah dewasa dan barulah boleh menikah.

Ya, saudara pendengar, pukul 14:46 waktu Indonesia Timur dan masih bersama program 1 RRI Serui dan juga masih hadir ke ruang dengar saudara. Rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita di siang hari ini hingga jelang pukul 15. Kami akan mengajak Anda untuk mengikuti bersama rangkaian informasi dalam warta berita Lintas Serui Sore bersama Pro 1 RRI Serui.

Ya, pendengar, satu informasi dari laman seruipos.com terkait dengan anggota Komisi 4 DPR Papua Willem Samanbonai menyerap berbagai aspirasi masyarakat di sejumlah kampung di Kepulauan Yapen dalam pelaksanaan reses 2 DPR Papua. Dalam masa reses tersebut, Willem mengunjungi sejumlah kampung yang sedang melaksanakan musyawarah pembangunan dan ia mendengar langsung berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat yang mulai dari perencanaan pembangunan, air bersih, akses jalan, pendidikan, pertanian, hingga fasilitas olahraga. Dan menurut Willem, persoalan pembangunan kampung tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan anggaran, tetapi juga kemampuan pemerintah kampung dalam menyusun perencanaan yang dapat terhubung dengan program pemerintah di tingkat distrik, kabupaten, provinsi, hingga pusat. Ya, salah satu persoalan yang menjadi perhatian Willem adalah keterbatasan akses air bersih, dan yang mana ia meminta pemerintah kampung menjadikan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas utama dalam perencanaan pembangunan. Karena menurut Willem, sejumlah persoalan air bersih, air sebenarnya dapat diselesaikan melalui perencanaan sederhana. Selain itu, selain air bersih, aspirasi masyarakat yang diterima oleh Willem mencakup pembangunan jalan ekonomi menuju kebun, akses transportasi bagi anak sekolah, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya. Dan persoalan kekurangan guru juga menjadi salah satu aspirasi yang mendapat perhatian serius oleh Willem. Ia mengusulkan agar dalam pengembangan batalion teritorial dapat dipertimbangkan pembentukan kompi pendidikan yang merekrut lulusan perguruan tinggi berlatar belakang keguruan yang belum memperoleh pekerjaan. Karena menurutnya calon tenaga pendidik dapat berasal dari ST, KIP, Yapen maupun perguruan tinggi lainnya termasuk Universitas Cendrawasih. Willem juga menegaskan meskipun mendapatkan pembinaan militer dasar tugas, mereka tetap sebagai tenaga pendidik. Ya, aspirasi tersebut dikatakannya bahwa akan dibawa ke tingkat provinsi untuk dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait. Dan ia berharap perekrutan nantinya dapat mengutamakan putra-putri Papua yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan. Ya, selain pendidikan, Willem juga mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI Polri, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan khususnya di bidang pertanian dan pembukaan akses ekonomi. Karena menurutnya, masyarakat yang memiliki lahan dan memenuhi persyaratan dapat didorong untuk mengembangkan sektor pertanian melalui pendampingan dan kerjasama dengan satuan teritorial. Dan dalam reses tersebut, Willem juga turut menyoroti pentingnya penyelesaian konflik secara damai dengan melibatkan lembaga adat, karena ia mengingatkan agar persoalan yang melibatkan individu tidak berkembang menjadi konflik antar kelompok maupun antar kesatuan. Karena itu, Willem berharap pengalaman konflik masa lalu di Yapen dapat menjadi pelajaran agar setiap persoalan diselesaikan melalui komunikasi, adat, dan musyawarah. Selain pendidikan dan pembangunan dasar, Willem juga menerima aspirasi terkait kebutuhan fasilitas olahraga bagi generasi muda, khususnya di wilayah Anotorei. Karena menurut Willem, fasilitas olahraga tidak hanya menjadi tempat aktivitas fisik, tetapi juga ruang positif bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan menghindari kegiatan yang tidak produktif.

Baik, saudara pendengar setiap program 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, tembang hiburan bersama Emen Saran Wilik kami sudahi saja dari ruang dengar saudara di sore hari ini. Harapan kami semoga terhibur via udara. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, program 1 RRI Serui akan menghadirkan rangkaian informasi yang dikemas dalam warta berita Lintas Serui Sore.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, selamat sore pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan menghadirkan Warta Berita Lintas Serui Sore edisi Selasa 8 September 2026 dengan menghadirkan berbagai informasi penting dan aktual dengan fokus utama berita diantaranya mantan Laksamana TNI Angkatan Udara yang juga sebagai putra asli tokoh masyarakat adat Saireri, khususnya Biak Supiori, mendukung pemekaran Papua Utara agar secepatnya terjawab. Dinas Perhubungan Waropen Ekspres Bahari 99B saat ini menjalani docking selama 1 bulan. Ya pendengar, itulah warta, ya itulah topik utama berita untuk Anda di sore hari ini dan dirangkai pula dengan berbagai informasi penting dan aktual lainnya. Bersama saya Anggra Rani, inilah Warta Berita Lintas Serui Sore selengkapnya. Mendengar, kita awali berita yang pertama terkait dengan mantan Laksamana TNI Angkatan Udara yang juga sebagai putra asli tokoh masyarakat adat Saireri, khususnya Biak Supiori, mendukung pemekaran Papua Utara agar secepatnya terjawab. Laporan selengkapnya bersama Hengki Wapai.
1: Saya sebagai putra dari daerah Saireri, Kepulauan Saireri sana.
2: Mantan Laksamana TNI Angkatan Udara Republik Indonesia Dekhen Wabiser, salah satu deklarator Provinsi Papua Tengah dan juga pernah mencalonkan diri sebagai Gubernur Papua, sekaligus sebagai putra asli tokoh masyarakat adat Saireri, khususnya Biak Supiori. Ia sangat mengharapkan dukungan penuh kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Balik DPR RI, DPD RI, agar saran, masukan, dan usul yang disampaikan ke Presiden Republik Indonesia untuk mendengarkan aspirasi murni dari masyarakat di 6 DOB dan 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Biak, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Waropen terhadap pemekaran Papua Utara agar secepatnya bisa terjawab di bulan Oktober tahun 2026 agar secepatnya dimekarkan. Hal itu disampaikan mantan Laksamana TNI Angkatan Udara Republik Indonesia putra tokoh masyarakat adat Saireri meliputi Biak Supiori Dekhen Wabiser melalui via teleponnya kepada RRI Senin 7 September 2026 dari Surabaya.
1: Saya sebagai putra dari daerah Saireri, Kepulauan Saireri sana, saya mendukung penuh provinsi ini segera direalisasikan sebagai daerah otonomi baru yang mungkin ke-7 atau ke-8 di tanah Papua. Itu permintaan saja. Seluruh rakyat di mana saja kalian berada, di Teluk Saireri, bahkan yang di luar, yang orang Saireri di luar, dukung provinsi ini segera jadi. Tidak boleh lama, bulan Oktober sudah harus jadi. Sebab bagi saya kalau luar dari bulan itu kira-kira kesulitan ada, kita hadapi. Ya saya dukung sekali Provinsi Papua Utara ini sebagai salah satu tokoh, khususnya masyarakat Biak dan Supiori itu. Bahkan saya pikir mungkin seru juga dukung saya, taruhkan sama mereka, karena saya junior Abang Freddy Numberi. Pasti Bang Supiori atau Papua Utara nanti harusnya lebih hebat dari provinsi lain. Harus. Dengan sumber daya ikan laut saja itu sudah kaya raya. Itu makan ikan saja, tidak usah gali tanah saja, sudah kaya itu, kenyang itu.
2: Hadir untuk mengantar atau mengawal SK pemekaran Papua Utara sampai di Jakarta untuk ketemu dengan Presiden di bulan Oktober, yaitu Boy Markus Dawir, staf ahli Gubernur Provinsi Papua Victor, anggota MRP, DPR RI, DPD RI, untuk dipastikan bulan Oktober harus ditetapkan di Balik DPR RI. Hengki Wapai melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih pada informasi selanjutnya. Dari Waropen, Dinas Perhubungan Waropen, kapal ekspres Bahari 99B saat ini menjalani docking selama 1 bulan. Laporan selengkapnya bersama Tabina Rumpaidos.
3: Kapal ekspres Bahari 99B melayani masyarakat dengan rute pelayaran pelabuhan Kepulauan Yapen, Waropen, dan Biak. Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Darat Dinas Perhubungan Waropen, Yohanes Rumabar kepada RRI Selasa 8 September 2026 menuturkan, kapal ekspres Bahari 99B saat ini menjalani docking selama 1 bulan di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Untuk saat ini, kapal yang menggantikan kapal tersebut yaitu kapal ekspres Bahari Marina 3.
4: 99B yang sesungguhnya dia telah melayani pelayaran baik itu Serui, Waro Pembiak dan sebaliknya, untuk sementara sudah dilaksanakan docking. Docking di Sorong, dan dalam docking ini akan dilaksanakan perbaikan secara menyeluruh. Sehingga jangka waktu daripada docking kapal ini kurang lebih 1,5 bulan. Ya, setelah 1,5 bulan nanti kapal dia akan kembali untuk beroperasi, kembali seperti trip semula. Baik itu dari Serui, Waropen, Biak, Waropen, dan Serui, dan seterusnya.
3: Dikatakan kapal ekspres Bahari 99B akan kembali melayani masyarakat dengan rute Kepulauan Yapen, Waropen, dan Biak pada bulan Oktober 2026 mendatang.
4: Sesuai dengan trip dan jadwal yang telah dijadwalkan di pelayaran atau pelabuhan Serui, pelabuhan Waropen maupun pelabuhan Biak. Jadi imbauan kami untuk sementara masyarakat pengguna transportasi laut menunggu sampai dengan kurang lebih pertengahan Oktober kapal tersebut akan turun dari dok dan dia akan melayani masyarakat sesuai dengan trip awal.
3: Yohanes Rumabar mengatakan sementara untuk harga tiket masih menggunakan harga tiket non-subsidi. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Mendengar Warta Berita Lintas Serui sore edisi hari ini sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih pada berita selanjutnya. Kapolres Kepulauan Yapen minta Polwan tingkatkan pelayanan. Laporan selengkapnya bersama Agus Tanawani.
5: 78 tahun bukanlah waktu yang singkat dalam perjalanan tersebut.
6: Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diaritz Vele SIK meminta seluruh polisi wanita atau polwan di jajaran Polres Kepulauan Yapen terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Kapolres saat menghadiri syukuran hari jadi Polwan Republik Indonesia ke-78 tahun 2026 yang digelar di Mapolres Kepulauan Yapen Selasa 8 September 2026. Kapolres mengatakan sejarah mencatat Polwan lahir pada tanggal 1 September 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Berawal dari 6 orang Polwan perintis, kini jumlah Polwan telah mencapai ribuan dan tersebar di seluruh Indonesia dengan tugas serta tanggung jawab yang semakin besar. Menurutnya selama 78 tahun perjalanan Polwan telah menghadapi berbagai tantangan zaman, mulai dari masa revolusi, orde baru, reformasi hingga era digital saat ini. Kapolres mengapresiasi kiprah Polwan Polres Kepulauan Yapen dalam berbagai bidang, baik kegiatan operasional, pembinaan masyarakat, pelayanan publik maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Ia menilai kiprah tersebut merupakan bukti nyata pengabdian Polwan kepada bangsa dan negara. Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh polwan jajaran Polres Kepulauan Yapen atas loyalitas, integritas, serta semangat pantang menyerah dalam menjalankan setiap tugas.
5: 78 tahun bukanlah waktu yang singkat. Dalam perjalanan tersebut, polwan telah melalui berbagai tantangan zaman, mulai dari menjaga keamanan di masa revolusi, orde baru, reformasi hingga era digital saat ini. Polwan Polres Kepulauan Yapen juga telah menunjukkan kiprah nyata, baik dalam kegiatan operasional, pembinaan masyarakat, pelayanan publik, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Ini adalah bukti nyata pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh polwan jajaran Polres Kepulauan Yapen. Terima kasih atas loyalitas, integritas, dan semangat pantang menyerah dalam setiap penugasan. Kalian adalah wajah humanis Polri di tengah masyarakat.
6: Kapolres menambahkan tantangan tugas ke depan semakin kompleks. Kejahatan cyber, narkoba, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta berbagai persoalan sosial lainnya menuntut Polwan memiliki kompetensi dan wawasan yang semakin luas. Karena itu seluruh Polwan diminta terus meningkatkan kemampuan diri, mengikuti pelatihan, menguasai teknologi, serta memperkuat kemampuan komunikasi. Ia juga mengingatkan Polwan agar tidak hanya memiliki kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan intelektual dan emosional dalam menjalankan tugas.
5: Di usia ke-78 ini, kita mengusung semangat profesional, berdedikasi, dan humanis. Profesional dalam bekerja, berdedikasi dalam pengabdian, dan humanis dalam melayani. Tiga hal ini harus menjadi pegangan kita bersama. Tantangan ke depan semakin kompleks, kejahatan cyber, narkoba, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta isu-isu sosial lainnya. Menuntut Polwan untuk memiliki kompetensi yang mumpuni dan berwawasan luas. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh Polwan untuk terus meningkatkan kemampuan diri, ikuti pelatihan, kuasai teknologi, dan perkuat kemampuan komunikasi. Jadilah Polwan yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga cerdas secara intelektual dan emosional.
6: Selain menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, Polwan juga memiliki peran dalam keluarga sebagai ibu sekaligus pendidik generasi bangsa. Kapolres Kepulauan Yapen mengajak seluruh Polwan menjaga kehormatan profesi dan keluarga secara seimbang, serta memperkuat soliditas internal dan sinergitas dengan fungsi kepolisian lainnya. Kapolres berharap momentum hari jadi Polwan ke-78 dapat menjadi titik tolak untuk melakukan evaluasi dan pembenahan, meningkatkan prestasi, serta terus menebarkan kebaikan kepada masyarakat. Ia juga meminta kepada Polwan Polres Kepulauan Yapen untuk menjaga nama baik institusi, menghindari setiap bentuk pelanggaran, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kapolres Yapen berharap Polwan Republik Indonesia, khususnya Polwan Polres Kepulauan Yapen, semakin jaya, semakin dicintai masyarakat, dan terus menjadi kebanggaan institusi Polri. Agus Tanawani melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih pada berita yang terakhir terkait dengan Polis Go to School Polres Waropen edukasi pelajar tertib berlalu lintas. Kembali laporan selengkapnya bersama Tabina Rumpaidus dari Waropen.
3: Satuan Lalu Lintas Polres Waropen kembali hadir di lingkungan pendidikan melalui program Polisi Go to School. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kasat Lantas Polres Waropen Ibtu Jimmy Hajeluf KSIPMH dengan memimpin upacara bendera sekaligus memberikan edukasi tertib berlalu lintas kepada guru dan siswa SMA Negeri Waren Senin 7 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di lapangan upacara SMA Negeri Waren itu turut melibatkan 3 personil Satuan Lalu Lintas Polres Waropen. Upacara bendera diikuti para guru dan siswa dengan berlangsung tertib dan khidmat. Usai upacara, Kasat Lantas memberikan penyuluhan mengenai pentingnya membangun budaya disiplin dan tertib berlalu lintas sejak usia sekolah. Para pelajar diberikan pemahaman mengenai berbagai hal yang harus diperhatikan sebelum maupun saat mengendarai kendaraan di jalan raya. Dalam arahannya, Ibtu Jimmy mengingatkan para siswa agar selalu menggunakan helm berstandar SNI, mengutamakan keselamatan diri dan penumpang, serta memastikan kelengkapan surat-surat kendaraan seperti surat izin mengemudi, SIM, dan surat tanda nomor kendaraan STNK. Ia berpesan keselamatan adalah hal yang utama, jangan mengendarai kendaraan dalam pengaruh minuman keras, selalu periksa kondisi kendaraan sebelum digunakan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas dan jangan menggunakan knalpot brong. Satlantas Polres Waropen mengingatkan para pelajar untuk menjaga kecepatan saat berkendara serta mengedepankan etika dan sopan santun di jalan. Dikatakan, perilaku tertib tidak hanya untuk melindungi diri sendiri, namun juga mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Selain keselamatan berlalu lintas, Kasat Lantas turut menyampaikan pesan terkait pendidikan dan pembentukan karakter. Para siswa diajak untuk rajin belajar, menghormati serta mendengarkan nasihat orang tua dan guru. Para pelajar juga diingatkan agar bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman dengan menghindari tindakan perundungan atau bullying terhadap sesama siswa. Sikap saling menghormati dinilai penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang positif. Melalui program Polisi Go to School, Satuan Lalu Lintas Polres Waropen berharap edukasi tersebut dapat menjadi bekal bagi pelajar untuk tumbuh sebagai generasi muda yang disiplin, berkarakter, dan peduli terhadap keselamatan. Kasat Lantas Polres Waropen, Ibtu Jimmy Hajeluf Kei mengatakan, Tertib berlalu lintas bukan hanya tentang mematuhi aturan, namun juga tentang menjaga keselamatan diri sendiri dan menghargai keselamatan orang lain. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Mendengar dengan laporan dari rekan Tabina Rumpaidus merupakan warta berita atau informasi terakhir pada warta berita lintas Serui sore edisi hari ini, Selasa 8 September 2026. Saya Anggra Rani dan juga kru kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ya, saudara pendengar setiap program 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, demikian telah kami hadirkan rangkaian informasi yang hadir dari Warta Berita Lintas Serui sore edisi hari ini. Dan 17 menit sudah kita lalui dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Akhirnya saya Anggra Rani pamit undur diri dari ruang dengar saudara. Selanjutnya rekan saya Christine Padua akan kembali menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur mendatang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik, selamat sore pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada. Kembali lagi saya Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda di sore hari ini dari pukul 15.26 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, untuk menemani ruang dengar Anda di sore hari ini ya, kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut tentunya. Kami harapkan dapat menambah semangat aktivitas sore hari Anda, edisi Selasa 8 September 2026.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, terima kasih.
1: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
1: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Dikit aja.
3: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Hey, gue cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Halo. Halo bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Ya, baik pendengar setia program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 15.37 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk menambah wawasan serta ruang informasi Anda, kembali kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Pemerintah Provinsi Papua targetkan produksi padi CSR di Senggi capai 10 ton per hektare.

Pendengar, pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pertanian setempat menargetkan produktivitas padi hingga 10 ton per hektar melalui program cetak sawah rakyat di Distrik Senggi, Kabupaten Kerom. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Papua, Lunanka FML Daimboa di Jayapura, mengatakan target tersebut diupayakan melalui penerapan teknologi pertanian modern atau advanced agriculture system, di mana salah satunya metode PMAAS yang akan diuji pada lahan percontohan. Pendengar, menurut Lunanka, dan saat ini juga sudah mulai masuk tahap cetak dan penanaman. Ia menjelaskan lahan percontohan akan dikembangkan dengan dua model teknologi pertanian. Sebanyak 50 hektar akan menggunakan metode PMAAS, sedangkan lahan lainnya memanfaatkan teknologi drone dan sistem tanam benih langsung atau tabela. Ia menambahkan target yang diberikan tersebut bukan tanpa dasar, karena uji coba teknologi pertanian sebelumnya di Kabupaten Kerom mampu menghasilkan produksi hingga 12 ton per hektare.

Ya, pendengar, satu informasi yang kembali kami bagikan ke ruang dengar Anda, atau yang sudah ya, sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda, di mana pemerintah Provinsi Papua yang menargetkan produksi padi CSR di Senggi mencapai 10 ton per hektar. Semoga informasi yang kami bagikan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian. Ya, baik pendengar, masih di acara Pro Dangdut Serui. Kami akan terus menghadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut untuk menemani suasana aktivitas Anda di sore hari ini. Apapun yang Anda kerjakan di sore hari ini, kami doakan semuanya boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.

0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Ya, pendengar masih bersama program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Pendengar, tak bosan-bosan, kami terus akan menghadirkan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda. Tentu saja agar wawasan juga ruang informasi Anda terus bertambah dan diperkaya. Ya, untuk itu satu lagi ya, informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari laman resmi Antara Papua. 500 personil gabungan disiagakan hadapi karhutla di Biak, Papua. Pendengar, Kapolres Biak Numfor, AKBP Arjuna Wijaya mengatakan sebanyak 500 personel gabungan saat ini disiagakan untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Biak. Kesiapsiagaan personil yang disiagakan untuk menghadapi karhutla itu ditandai dengan apel bersama yang diikuti TNI Polri, Pemda Biak Numfor, dan Basarnas serta masyarakat. Pendengar, selain menyiagakan personel, pihaknya juga selalu mengingatkan warga agar berhati-hati saat membakar sampah dan jangan meninggalkannya sebelum benar-benar padam. Kewaspadaan ini penting karena bila api membesar dapat menyebabkan kebakaran, mengingat saat ini sedang musim kemarau hingga lahan mudah terbakar. Pendengar, masyarakat juga diharapkan segera melapor bila melihat asap yang membumbung sehingga dapat segera ditangani sebelum kebakaran semakin meluas. Apalagi di Biak, banyak terdapat lahan yang ditumbuhi semak belukar. Ya, pendengar, itulah satu informasi ya yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang 500 personil gabungan yang disiagakan hadapi karhutla di Biak, Papua. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Ya, dan juga ya, masih terkait dengan informasi yang sudah kami bagikan tadi tentang karhutla atau musim kemarau yang saat ini sedang melanda yang disebabkan oleh fenomena El Nino. Dan di pukul 17 hingga 18 waktu Indonesia Timur nanti, program 1 RRI Serui akan menghadirkan dialog interaktif ya. Ya, kantongan mitigasi bencana dengan topik El Nino dan sebaran asap di Yapen. Ya, dengan narasumber Hafiz Alamsah Putra, forecaster atau prakirawan BMKG Serui. Ya, dan dalam dialog kentongan ini dapat juga Anda akses melalui program 1 RRI Serui di 96,4 MHz dan secara streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui laman resmi YouTube RRI Serui.

Ya benar, kami akan terus menemani ruang dengar Anda di sore hari ini dengan sajian lagu hiburan dangdut hingga pukul 16 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Anda akan terus dihibur dengan sajian lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan dengan harapan dapat menambah semangat aktivitas sore hari Anda.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
0: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan oleh...
5: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Ya, pendengar setiap program Satu RRS Rui di mana saja Anda berada, pukul 16 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Dinas Lingkungan Hidup Nabire hingga kini terus sosialisasi perda sampah kepada masyarakat. Pendengar, warga Nabire, Papua Tengah terus dihimbau patuhi peraturan daerah Perda nomor 1 tahun 2019 tentang larangan membuang sampah sembarangan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, Arvan Nathan Palumpun, STMT, kepada RRI pada hari Minggu 6 September 2026 mengatakan, salah satu pilar Bupati Nabire, Mesak Magai Esos, MSI, yakni mewujudkan Nabire hebat, menjaga kebersihan lingkungan agar bersih, sehat, dan tidak menimbulkan bencana. Ya, pendengar, untuk itu warga Nabire, baik itu pelaku pasar, toko, kios, warung makan, dan masyarakat umum, dihimbau agar tidak lagi membuang sampah atau menaruh sampah di tempat-tempat umum, seperti di jalur-jalur hijau, tetaplah buang sampah pada tempat yang disiapkan oleh pemerintah. Dengan waktu yang telah ditentukan, yakni pukul 19 atau 7 malam, hingga 4 subuh waktu Indonesia Timur. Ia juga menyinggung terkait kontainer sampah yang telah diletakkan di masing-masing kelurahan. Pihaknya telah bekerja sama dengan pihak lurah masing-masing. Pihak lurah di masing-masing kelurahan di Nabire untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat membuang sampah langsung ke dalam kontainer dan tidak lagi meletakkan sampah di luar kontainer sehingga memudahkan petugas kebersihan untuk mengangkutnya. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kembali kami bagikan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id, di mana Dinas Lingkungan Hidup Nabire hingga kini terus sosialisasi perda sampah kepada masyarakat. Ya, kita berharap ya, semoga perda yang disosialisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Nabire boleh dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat Nabire. Dan juga kita mengharapkan ya, di Kepulauan Yapen pun diterbitkan suatu perda yang mengatur tentang bagaimana pengelolaan sampah dan juga konsekuensi ya ketika membuang sampah sembarang, sehingga Kabupaten Kepulauan Yapen atau Kota Serui tercinta kita ini boleh bersih sesuai dengan moto Kota Serui ya, Acis. Pendengar, kami masih akan terus menghibur Anda di sore hari ini, menemani aktivitas yang Anda kerjakan ya, dengan sajian lagu-lagu hiburan dangdut, hingga berakhir di pukul 16.58 nanti. Selamat mendengarkan ya, lagu-lagu hiburan dangdut yang kami hadirkan. Semoga Anda terhibur.

Baik pendengar, pukul 16 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Pendengar, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen, produksi RRI Serui. Pengeroyokan di Maria Day, Satreskrim Polres Yapen amankan satu terduga pelaku. Pendengar, Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Yapen mengamankan satu orang yang diduga terlibat dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan seorang warga berinisial YA mengalami luka-luka. Kasus tersebut terjadi pada Sabtu 5 September 2026. Korban dilaporkan mengalami sejumlah luka pada bagian tubuh dan sempat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Kasat Reskrim Polres Kepulauan Yapen AKP Laurentius Madiawaini mengatakan polisi langsung melakukan langkah penyelidikan setelah menerima informasi mengenai kejadian tersebut.

Ya, pendengar, menurut Laurensius, pihak keluarga korban kemudian mendatangi Polres Kepulauan Yapen pada hari Sabtu malam untuk membuat laporan polisi. Dan juga polisi juga meminta keluarga menyerahkan proses penanganan perkara kepada pihak kepolisian. Namun situasi kembali memanas pada Minggu 6 September 2026. Keluarga korban diduga terlibat aksi saling serang dan pihak keluarga. Maksud kami dengan pihak keluarga yang diduga memiliki keterkaitan dengan terduga pelaku di kawasan Jalan Mariadei. Pendengar, Polres Kepulauan Yapen memastikan proses penyelidikan masih terus berjalan guna mengungkap peran masing-masing pihak dalam peristiwa tersebut serta menentukan langkah hukum selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan. Ya, pendengar, demikian satu informasi ya yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda. Anda juga dapat mengakses info-info yang sudah kami bagikan melalui laman resmi rri.co.id. Baik, pendengar, kami sampaikan kembali ya di pukul 17 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan dialog Asta Cita. Ya, dialog mitigasi bencana ya, dengan topik El Nino dan sebaran asap di Yapen. Dengan narasumber Hafiz Alamsyah Putra, forecaster atau prakirawan BMKG.

0889-32999 juga via WhatsApp 0821-909-16761. Ya, mungkin ketika mengikuti dialog nanti ya, ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, boleh saja ya, langsung kepada narasumber yang akan hadir pada dialog kentongan mitigasi bencana dengan topik El Nino dan sebaran asap di Yapen.

Baik, benar, kami akhiri sajian lagu-lagu hiburan dangdut dari ruang dengar Anda. Namun kami akan terus menemani Anda ya. Di pukul 17 nanti, seperti sudah saya sampaikan tadi ya, kami akan hadirkan dialog kentongan mitigasi bencana dengan topik El Nino dan sebaran asap di Yapen. Dapat Anda ikuti melalui siaran Pro 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 dan juga secara streaming ya melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Dan juga dapat Anda tonton di YouTube resmi RRI Serui.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang
3: Pak,
1: film dan hak cipta.
3: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
4: Maaf. Tidak bisa begitu.
3: Saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
4: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
3: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
4: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
3: Maaf, Pak. Saya permisi.
5: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

96,4 FM Pro 1 Serui, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar akan sama-sama menyaksikan atau mendengarkan program Dialog Kentongan dengan tajuk El Nino dan Sebaran Asap di Kepulauan Yapen, menghadirkan narasumber Hafiz Alamsyah Putra, forecaster atau prakirawan BMKG Serui, dipandu oleh host Kristina Padua.

0: Nanti pakai headset lagi gitu. Nanti pakai headset.
1: Iya. Dicoba dulu Mas, Pak.
2: RI Serui, Radio Tanggap Bencana. Saatnya Anda ikuti siaran mitigasi bencana Gentongan RRI Serui Radio Tanggap Bencana.
1: Oke, baik, selamat sore pendengar dan juga pemirsa RRI Serui di mana saja Anda berada yang saat ini ya mendengarkan dan juga menyaksikan. Kembali lagi, saya Christine Padua akan menemani Anda di sore hari ini dengan acara Dialog Kentongan Mitigasi Bencana. Pendengar dan juga pemirsa Perwasat RRI Serui di mana saja Anda berada, siaran yang Anda tonton dan dengarkan saat ini melalui kanal YouTube RRI Serui, secara streaming juga melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui dan juga di frekuensi 96,4 MHz. Ya, baik, ke pendengar dan juga pemirsa di mana saja Anda berada dalam dialog kentongan ya dengan topik El Nino dan sebaran asap di Yapen. Saya akan membahasnya bersama narasumber ya dari BMKG yang sudah hadir bersama kita saat ini, ada Bapak Hafiz Alamsah Putra. Beliau menjabat sebagai forecaster atau prakirawan ya BMKG Serui. Selamat sore Pak Hafiz.
0: Selamat sore Ibu.
1: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Iya, alhamdulillah baik-baik saja ya di tengah suasana El Nino saat ini ya.
0: Iya.
1: Atau musim kemarau nih. Ya, terima kasih ya Pak Hafiz sudah hadir di studio Pro 1 saat ini. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, di mana saja Anda berada dalam dialog mitigasi bencana kali ini, Anda juga dapat berpartisipasi dalam line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, baik Pak Hafiz ya, untuk efisiensi waktu kita langsung saja ya dalam perbincangan kita di sore hari ini. Tentu saja dengan topik kita tadi, El Nino dan sebaran asap di Yapen. Ya, Pak Hafiz, bisa dijelaskan nih kondisi El Nino saat ini berdasarkan pemantauan BMKG seperti apa nih, Pak?
0: Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sudah kita ketahui bahwa El Nino itu merupakan pemanasan di Samudra Hindia, Samudra Pasifik, sehingga musim kemarau itu terjadi di hampir di seluruh wilayah Indonesia. Nah, menurut pemantauan dari BMKG sendiri, nilai anomali suhu muka laut di wilayah ini itu mencapai plus 2,74. Secara rata-rata 3 bulan indeksnya berada di angka plus 2,20, dan angka ini akan mengindikasikan bahwa kita ini sedang mengalami fenomena El Nino dengan intensitas yang sangat kuat dan diperkirakan akan berakhir di awal tahun 2027.
1: Ya. Dan bagaimana nih pengaruh El Nino terhadap pola cuaca di Kepulauan Yapen nih Pak Hafiz?
0: Nah, jadi untuk El Nino ini pada dasarnya menekan pertumbuhan awan di kepulauan di sekitar wilayah Papua. Sebagian besar termasuk Kepulauan Yapen, dampaknya langsung yang dirasakan masyarakat Yapen adalah penurunan jumlah curah hujan, kemudian ada pengurangan dari debit-debit air yang diakibatkan karena sumber airnya itu berkurang karena tidak ada suplai dari hujan itu sendiri.
1: Oke, ya kita lanjut. Seperti apa nih kondisi curah hujan di Yapen berdasarkan pemantauan BMKG nih, Pak Hafiz?
0: Jadi hasil dari analisa kami menunjukkan curah hujan secara nasional ini termasuk di kawasan Papua dan Kepulauan Yapen berada pada kriteria rendah atau mencapai 92,80% dengan sifat hujan dominan bawah normal 93,96%. Dan untuk bulan September ini, prediksi akumulasi curah hujan di Yapen tergolong sangat rendah, yaitu di bawah 50 mm per dasarian dengan peluang curah hujan di bawah 100 mm per bulan mencapai lebih dari 90%.
1: Oke Pak Hafiz, kita lanjut. Kondisi El Nino dapat menyebabkan, maksud kami, apakah kondisi El Nino dapat menyebabkan periode tanpa hujan menjadi lebih panjang? Tadi kan Pak Hafiz katakan akan diramalkan ya sampai awal 2027 nih. Apakah memang seperti itu El Nino ini akan menjadi lebih panjang di Yapen khususnya?
0: Nah, jadi untuk El Nino sendiri ini itu merupakan fenomena yang bukan sifatnya musiman, namun karena El Nino ini kejadiannya bisa sangat lama hingga awal Januari seperti
1: saya
0: yang saya jelaskan.
1: Saya sempat browsing itu El Nino ini dia bisa terjadi 2 tahun atau 7 tahun sekali,
0: iya,
1: ya?
0: Betul.
1: Oke, berarti 2026 ini termasuk ke jadwalnya El Nino.
0: Jadwalnya El Nino. Di tahun-tahun sebelumnya juga ada El Nino, ada indikasinya El Nino, namun belum ada. Dan untuk tahun ini aja yang tercatat tinggi El Nino-nya itu.
1: Oke. Baik Pak Hafiz, selain curah hujan, indikator apa yang digunakan BMKG untuk mengetahui tingkat kekeringan suatu wilayah?
0: Nah, untuk selain menghitung curah hujan di Kepulauan Yapen itu, BMKG memakai indikator anomali suhu muka laut atau SST yang bisa dilihat di website BMKG itu sendiri, serta indeks-indeks seperti ENSO, El Nino, terus kemudian ada MGO yang bisa dilihat di map yang bernama Outgoing Long Wave Radiation, di mana OLR sendiri itu memakai citra satelit untuk memantau apa aja fenomena yang terjadi di sekitar Pulau Yapen atau di Papua tersebut.
1: Oke. Pak Hafiz nih, dalam kondisi seperti apa cuaca dapat dikategorikan mendukung peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan?
0: Nah, resiko kartula atau kebakaran hutan ini melonjak tinggi ketika terjadi kombinasi beberapa faktor seperti curah hujannya itu menurun atau minimal dalam waktu yang lama, terus kelembapannya itu berkurang, kelembapan udaranya itu sangat rendah, suhu udaranya terik dan diimbangi dengan hembusan angin yang kencang, sehingga itu sebagai pemicu untuk pembakaran di lahan-lahan diakibatkan karena fenomena tersebut.
1: Fenomena, oke. Okay. Iya. Terkait dengan yang disampaikan Pak Hafiz, berdasarkan pemantauan BMKG, bagaimana tingkat kewaspadaan terhadap risiko kebakaran di Yapen saat ini?
0: Oh iya, dari sebaran titik hotspot yang sudah di-share oleh BMKG, titik-titik hotspot, jumlah titik panas di Provinsi Papua ini sebanyak 6 titik ya. Untuk wilayahnya terpantau Kabupaten Kerome itu sebanyak 6 titik, Kabupaten Mamberamu Raya sebanyak 4 titik, Jayapura sebanyak 3 titik, dan Kepulauan Yapen itu sendiri sebanyak 3 titik. Dan untuk saya lihat di Kepulauan Yapen itu kebanyakan titiknya itu berasal dari Yapen Timur.
1: Yapen Timur,
0: iya.
1: Oke. Okay. Dan apa nih hubungan antara kondisi kering dengan munculnya hotspot?
0: Nah, saat kondisi cuaca kering akibat El Nino ini ya, dedaunan semak berlukar dan lahan gambut kehilangan kelembapannya diakibatkan karena terik-terik cahaya itu ya, sehingga menjadi sangat mudah terbakar. Dalam kondisi super kering ini, pemicu sekecil apapun, baik kelalaian membuang sampah atau puntung rokok itu dapat dengan cepat menyalakan api yang besar dengan suhunya yang tinggi, sehingga langsung tertangkap sensor satelit dari atas sebagai hotspot atau titik panas.
1: Titik panas ya, hotspot. Oke. Jadi titik panas ini hanya bisa diketahui melalui menggunakan alat ya.
0: Satelit. Oke. Dari ya, alat satelit yang dinamakan Himawari, satelit Himawari yang istilahnya satelit ini bersifat geostasioner, bisa melihat Indonesia secara 24 jam ini.
1: Oke, tapi menurut Pak Hafiz tadi titik atau hotspot ya yang ada sudah dilihat oleh BMKG ini ya berada di Yapen Timur ya.
0: Iya, di Yapen.
1: Apakah dari BMKG sudah mengadakan menyampaikan ke wilayah atau pemerintah di wilayah Yapen Timur terkait dengan bahaya atau ancaman ya, karena di situ titik hotspotnya di Yapen ini.
0: Jadi mau klarifikasi dulu. Jadi untuk dari hotspot itu ya, dibagi menjadi 3 kategori, sedang, tinggi, atau rendah. Dan itu kategorinya itu kecenderungan. Jadi bukan, kalau misalnya ini titiknya ada titik hotspot berarti, itu bukan berarti bukan bahaya. Kebakaran itu. Tapi probabilitasnya itu terjadi kebakaran di situ.
1: Ancaman untuk terjadi kebakaran lebih besar ya?
0: Ya, lebih besar.
1: Pada titik hotspot tersebut. Ya.
0: Jadi untuk informasi-informasi tersebut sudah dibagikan ke instansi-instansi lainnya.
1: Oke, siap. Ya. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRSRI di mana saja Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam dialog Kentongan Mitigasi Bencana kali ini di line telepon kami 0983-32999 juga via WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Ya baik Pak Hafiz, kita lanjut lagi nih tentang perbincangan kita ya seputaran El Nino dan apa saja nih produk El Nino yang pasti kemarau ya saat ini ya musim panas. Ya, bagaimana sebenarnya BMKG mendeteksi hotspot di wilayah Yapen?
0: Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang namanya satelit. Satelit itu terbagi menjadi dua macam. Yang satelit yang sifatnya melihat secara 24 jam di Indonesia. Dan yang satunya itu satelit yang mengitari bumi. Jadi satelit itu bisa melihat hanya dua kali dalam satu hari aja. Dan kemudian yang satunya adalah satelit Himawari itu bisa 24 jam. Dan untuk saat ini kami melihatnya menggunakan satelit Himawari tersebut. Himawari. Menggunakan indikator hotspot-hotspot itu dengan melihat apakah ada anomali suhu di situ, kemudian mencatat probabilitasnya gitu.
1: Iya Pak Hafiz, apakah setiap hotspot yang terdeteksi satelit pasti menunjukkan adanya kebakaran?
0: Nah itu kan belum tentu kan.
1: Belum tentu, ya. Seperti tadi sudah dijelaskan Pak
0: tadi
1: Hafiz,
0: ada
1: ya?
0: Tiga indikator ya, rendah, sedang, sama tinggi gitu. Jadi kalau misalnya ada indikator tersebut bisa di, kalau misalnya ada tinggi, nah itu bisa dilihat secara langsung apakah ada kebakaran atau tidak, nanti bisa dilaporkan lah ke BMKG atau instansi yang lainnya untuk bisa dikonfirmasi, verifikasi.
1: Pak Hafiz, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi akurasi deteksi hotspot oleh satelit?
0: Ada beberapa faktor tertentu, yaitu seperti pertama tutupan awan tebal atau blank zone yang membuat sinar inframerah dari satelit yang memantau dari langit-langit Indonesia itu tidak bisa menembus ke permukaan tanah. Kemudian ada skala kebakaran. Kalau misal skala kebakarannya itu kecil seperti membakar sampah atau menyalakan peti rokok, itu tidak bisa dilihat oleh satelit karena satelit, resolusinya itu lebih kecil, lebih besar lah dari itu.
1: Ya baik, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi akurasi deteksi hotspot oleh satelit?
0: Oh sudah.
1: Oke, ya kita kayaknya saya butuh aqua ya. Ya baik, pendengar dan juga pemirsa, kita lanjut lagi ya. Oke, ini setelah hotspot terdeteksi, data apa yang kemudian dianalisis BMKG?
0: Nah, setelah hotspot itu terdeteksi ya, kami itu langsung menelaah tingkat kepercayaannya. Karena ada tiga kategori ya, kami itu memfilter ke kategori yang sangat tinggi ya, dengan memadukan data arah angin, terus kemudian curah hujannya berapa, apakah ada awan kolonimbus atau ada tutupan awan, itu bisa kita bisa melihat apakah ada kurtula di sana atau tidak. Kemudian dengan koordinasi dengan instansi lain, kita bisa tahu apakah ada kebakaran atau tidak, diverifikasi gitu ya.
1: Ya Pak Hafiz, bagaimana BMKG mengetahui bahwa sebuah hotspot berpotensi menghasilkan sebaran asap?
0: Nah, kami menganalisis emisi kebakaran atau fire carbon emission dari lokasi hotspot. Jadi jika hotspotnya itu berstatus high of intense atau berstatus tinggi tadi ya, dan membakar material vegetasi yang tebal atau lahan gabut, kami pastikan lokasi tersebut bisa menghasilkan volume asap atau smoke plume yang dekat. Dan isinya itu kemudian partikel-partikel yang menghasilkan warna hitam pukat.
1: Oke, apa yang menentukan arah pergerakan asap dari lokasi kebakaran, Pak Hafiz?
0: Arah pergerakan asap itu sebenarnya dipengaruhi oleh arah angin ya. Misal kalau misal Kepulauan Yapen ini ya, terdeteksi arah anginnya itu ke barat laut. Nah, nanti arah asapnya itu akan mengikuti arah angin tersebut, sehingga kalau misal arah ke barat laut, asap tersebut akan mengikuti arah angin tersebut. Untuk informasi angin-angin tersebut bisa dilihat di misal pemodelan atau satelit satelit dengan timeline-timeline tertentu. Jadi misal ada satelit yang intervalnya itu setengah jam, 10 menit. Nah, nanti bisa di replay manakah arah awannya.
1: Oke Pak Hafiz, apakah asap dari wilayah di luar Yapen dapat terbawa angin masuk ke wilayah Yapen? Seperti kemarin ya, yang beberapa waktu lalu nih kejadian kebakaran di wilayah Nabire, sepertinya berpengaruh ke Yapen nih. Apakah ya asap dari luar Yapen dapat terbawa masuk ke wilayah Yapen nih?
0: Bisa. Kemarin, seperti yang kebakaran dari Nabire kemarin ya, itu kan kebetulan juga ada arah angin ke arah utara, sehingga asap dari Nabire itu terbawa ke Kepulauan Yapen. Dan saat itu terjadi dari hotspot satelit tersebut, tidak terdeteksi kebakaran di Kepulauan Yapen, tapi namun terdeteksinya itu di Nabire, sehingga kami mengkonfirmasi bahwa asap-asap di yang terjadi di Kepulauan Yapen itu diakibatkan karena kebakaran di sekitar wilayah, bukan dari Kepulauan Yapen itu sendiri.
1: Dari Nabire atau dari Biak nih ya, Pak?
0: Iya.
1: Oke. Bagaimana nih BMKG memantau perubahan arah dan luas sebaran asap setelah terdeteksi?
0: Jadi BMKG itu memantau pergerakan asap itu mulai menggunakan citra satelit juga dengan cara lead time, seperti cara tadi dengan interval 10 menit ya. Untuk berbasis kombinasi kanal RPG RGB ya, pada siang hari. Kemudian kami kombinasi dengan peta model model pergerakan angin harian. Dan untuk modelnya sendiri itu bisa dipilih dengan model GFS atau WRF atau IFS gitu.
1: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa ProSatria Ristri, di mana saja Anda berada, kita akan lanjut ke sesi perbincangan selanjutnya. Namun sebelumnya kita ikuti dulu pesan-pesan berikut.
3: Hey, secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B, secepat sprinter Usain Bolt yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ini sudah repot-repot di...
3: Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa, karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa ProSatria Ristri, di mana saja Anda berada, kembali lagi dalam dialog mitigasi bencana. Tentu saja masih bersama narasumber kami, Bapak Hafiz, yang masih setia memberikan edukasi dan juga informasi kepada Anda sekalian. Baik, kita lanjut dengan perbincangan kita di sore hari ini. Pak Hafiz, kondisi cuaca seperti apa yang dapat membuat asap bertahan lebih lama di suatu wilayah?
0: Kondisi apa yang dapat membuat asap bertahan lebih lama ya? Asap itu akan bertahan lama jika kondisi anginnya itu lemah atau tenang atau dengan calm lah. Jadi kecepatan itu 0-0 knot atau arah directionnya itu tidak bergerak sama sekali. Terus terjadi fenomena inversi suhu, di mana lapisan udara hangat itu mengurung asap di bawah, serta tidak adanya hujan yang turun untuk membersihkan partikel-partikel tersebut. Jadi kalau misal ingin mengurangi partikel-partikel asap tersebut, maka bisa berharap untuk hujan itu bisa menurunkan partikel-partikel tersebut.
1: Oke, ini Pak Hafiz, kalau misalnya nih, ini kan tadi Pak Hafiz katakan bahwa El Nino ini diperkirakan akan sampai, ya akan sampai di awal 2027. Seandainya masih dalam kondisi seperti ini dan misalnya di atas September ini curah hujan terus berkurang dan kekeringan, kira-kira dari BMKG ada solusi apa nih buat masyarakat?
0: Nah, untuk dari BMKG sendiri itu bisa seperti mengurangkan penggunaan air, atau sangat disarankan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.
1: Membakar.
0: Ya, sehingga karena sekarang ini terjadi El Nino ya, jadi ditakutkan itu saat membakar lahan itu akan menyebar ke lahan-lahan lainnya gitu.
1: Oke. Kita lanjut Pak Hafiz. Bagaimana hujan mempengaruhi keberadaan asap di udara?
0: Jadi hujan itu bisa bekerja sebagai pembersih alami ya, melalui proses peluruhan atau wet deposition. Tetesan air hujan ini akan menyerap partikel-partikel asap dan membawanya jatuh ke tanah ya. Jadi kalau misal ada droplet dari air terkena dari partikel-partikel itu akan terasa berat, sehingga akan ikut dengan debit droplet dari curah hujan tersebut.
1: Ya Pak Hafiz, kemarin-kemarin ya, beberapa waktu lalu ini ada curah hujan yang cukup deras di Kepulauan Yapen ya. Wow, pasti bersyukur sekali sekian lama panas dan tiba-tiba ada hujan yang lebat ya. Ini ada info-info nih menyebar di medsos. Jangan mandi air hujannya atau jangan digunakan. Jangan, bahasa sini ya, bahasa sehari-hari kami, jangan tada hujan. Itu kira-kira apa yang menyebabkan sehingga ada himbauan seperti itu?
0: Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, karena sekarang ini keadaannya itu ada smoke di seluruh Kepulauan Yapen ya. Jadi kalau misal air hujannya itu kan tercampur dengan partikel-partikel seperti ya. Kalau misal ada orang mandi dengan air itu ya kan bahaya kan.
1: Bahaya.
0: Soalnya kan itu kan partikel asap, bukan air asli murni
1: air
0: dari penguapan dari danau, terus tidak terkontaminasi kan gitu kan. Jadi ya memang sangat dianjurkan jangan minum atau mandi di sana.
1: Tercampur dengan partikel asap tadi ya. Oke. Apa nih dampak yang perlu diwaspadai masyarakat apabila sebaran asap semakin meluas?
0: Ya, dampaknya itu ada dua. Pertama itu kesehatan, yaitu resiko ISPA namanya.
1: Okay.
0: Iritasi mata, dan ada juga asma juga karena terhirup dari partikel-partikel tersebut. Kemudian ada penurunan jarak pandang atau visibility. Jadi kalau misal kita lagi berkendara terus di depan tuh visibility-nya kok berkurang. Nah, itu kan karena terjadi tutupan asap di situ.
1: Kabut ya?
0: Ya, bukan kabut sih, kan itu kan smoke.
1: Smoke ya.
0: Smoke sama kabut itu beda ya. Kabut itu dikarenakan ada partikel air ya yang mengendap. Kemudian smoke itu kan karena asap.
1: Berarti ada perbedaan ya
0: antara kabut dan smoke.
1: Beberapa waktu ini yang tertutup oleh asap, tapi kita menyebutnya sebagai kabut. Ternyata kabut, berbeda ya.
0: Berbeda.
1: Jadi, kabut ini disebabkan karena?
0: Karena endapan air.
1: Endapan air.
0: Jadi kabut itu biasanya terjadi pada saat malam hari ya. Malam hari terus menjelang ke pagi. Jadi misal kalau misal tidak ada asap ya, kita itu bisa melihat di gunung-gunung itu kan ada apa tutupan kabut-kabut. Nah itu kabut itu namanya.
1: Kabut.
0: Bukan karena
1: berarti berbeda ya.
0: Berbeda sekali.
1: Oke, ini satu pengetahuan baru ya pendengar dan pemirsa, bahwa kabut dan asap itu berbeda, jangan disamakan ya. Oke, kita lanjut nih, bagaimana masyarakat dapat mengetahui bahwa kondisi udara di wilayah Yapen mulai terdampak asap?
0: Nah, secara fisik itu bisa dirasakan dari bau-bau menyengat khas dari kebakaran kayu, serta jarak pandangnya dengan visibilitasnya itu menurun di bukit-bukit dekat seperti yang di atas atau di bawah itu ya. Kemudian secara teknis itu masyarakat bisa pantau juga pemutakhiran data jarak pandang serta informasi lainnya itu di informasi BMKG. Gitu.
1: Oke, berarti dapat dilihat secara kasat mata ya?
0: Ya, bisa dilihat secara kasat mata.
1: Kita lanjut lagi nih Pak Hafiz, informasi atau produk BMKG apa yang dapat digunakan masyarakat untuk memantau hotspot atau sebaran asap dari BMKG nih, apa yang bisa digunakan oleh masyarakat?
0: Jadi untuk hotspot sendiri ya bisa dilihat ke BMKG, jadi tinggal cari di Google BMKG hotspot. Nah nanti itu ada dirujukan ke suatu website, tinggal klik aja nanti bisa dilihat, oh sekarang ini di Kepulauan Yapen ini ada hotspot. Nah untuk yang sebaran asap itu bisa dilihat menggunakan satelit BMKG, tinggal cari Google juga satelit BMKG. Nah nanti itu ada pilihannya satelitnya, ada GSM, Bimawari, atau MODIS. Nah, Nanti Ipi tinggal pilih ke yang satelit Himawari, terus ada tulisannya smoke. Nah, smoke ini tinggal klik aja, nanti bisa lihat tutupan smoke-nya di mana gitu.
1: Oke, jadi pendengar dan pemirsa dapat kita ketahui ya, dan saksikan juga di Google ya, yang pasti kata kuncinya ada BMKG-nya ya,
0: iya,
1: pasti.
0: Ada
1: ya. Oke, kita lanjut, bagaimana BMKG menyampaikan informasi hotspot atau potensi sebaran asap kepada pemerintah daerah dan instansi terkait?
0: Jadi BMKG itu mengirimkan setiap hari ya, setiap saat itu mengirimkan data-data hotspot, terus kemudian curah hujan, serta ada peringatan dini di grup yang ada instansi-instansi lainnya, sehingga
1: kami
0: bisa
1: juga
0: mengkoordinasi.
1: Iya, masuk di grup ya. Itu BMKG-nya sangat membantu. Iya, lanjut Pak Hafiz.
0: Sehingga bisa mengkoordinasi apakah apa yang terjadi di Kepulauan Yapen tersebut.
1: Oke. Oh, kita lanjut ya. Seberapa penting informasi arah angin dalam menentukan wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan?
0: Ya, sangat penting juga ya, karena kalau misal ada arah angin ya, misal ke mengarah ke Kepulauan Yapen, itu kan terjadi kan asapnya juga ikut juga ke Kepulauan Yapen. Terus kemudian ada yang namanya konvergen. Nah, konvergen dan ada divergen. Kalau misal ada konvergen terus anginnya masuk situ lah, nanti kan ikut ke bawah juga nanti anginnya, membawa asap tersebut.
1: Asap.
0: Sehingga kalau ada orang di sana, ya, terhirup.
1: Berarti angin ya perannya cukup besar.
0: Peran
1: ya?
0: Sangat besar di dalam kartula sekarang.
1: Iya. Oke, Pak Hafiz, ini pertanyaan atau yang terakhir nih ya. Iya. Apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat ketika BMKG menginformasikan potensi sebaran asap di wilayah mereka?
0: Langkah terbaiknya itu dianjurkan mengurangi aktivitas ya, di luar ya. Atau kalau misal terpaksa di ada aktivitas, sebaiknya itu menggunakan masker. Masker, terus habis itu bagi para nelayan juga itu kalau misal berlayar dianjurkan untuk menyalakan lampu navigasi, sehingga karena visibilitasnya itu menurun ya, mengurangi resiko terabak karena tidak bisa melihat.
1: Tabrak, ya.
0: Tapi seperti, kan ada lampu navigasi kan bisa tahu ada orang di sana.
1: Iya, kalau yang terjadi kemarin ya, kejadian beberapa waktu lalu yang hilangnya speedboat itu katanya dipengaruhi oleh asap ya.
0: Iya.
1: Iya, yang
0: karena visibilitasnya itu menurun kan, jadi tidak bisa melihat apa-apa.
1: Oke, berarti penting sekali ya bagi masyarakat yang akan melakukan penyeberangan menggunakan perahu atau speedboat, penting untuk juga memperhatikan ya himbauan dari BMKG terkait dengan cuaca saat ini sedang terjadi. Ya baik Pak Hafiz, kita sudah ada di penghujung dialog kita di sore hari ini. Closing statement, pesan kepada masyarakat dari Pak Hafiz ya, mewakili BMKG tentunya.
0: Jadi pesan dari kami itu jangan pernah buka lahan ya, jangan pernah buka lahan dengan cara membakar dalam kondisi El Nino yang sangat kuat hari ini ya. Jadi kalau misal buka lahan jangan ditahan dulu lah, jangan dibakar-bakar lah. Gunakan pakai gergaji atau dengan cara manual, jangan dibakar lah. Gitu. Kemudian mulai berhemat dalam penggunaan air. Terus laporkan segera ke instansi lainnya seperti BPD atau aparat jika melihat titik api yang memungkinkan terjadi kebakaran di situ.
1: Bakaran.
0: Sehingga kita bisa tahu apakah sebarannya itu mengarah kemana, terus bisa menginformasikannya ke masyarakat lainnya. Kemudian selalu pantau informasi cuaca dari BMKG.
1: Ya. Oke, itu yang paling penting ya, selalu memantau informasi cuaca dari BMKG. Ya, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, closing statement tadi ya, sudah kita simak bersama-sama dari Pak Hafiz. Yang pertama adalah yang jangan membakar ketika akan membuka lahan perkebunan, kalau bisa secara manual saja ya, ditebang ataupun rumputnya dicabut ya, jangan dibakar. Karena saat ini kita sedang menghadapi fenomena El Nino yang diperkirakan akan berakhir di awal 2027 ya. Kita aminkan semoga cepat ya, segera berlalu El Nino ini, sehingga musim kemarau yang berkepanjangan ini juga boleh segera berlalu. Ya baik pendengar dan juga pemirsa, sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya buat Pak Hafiz Alamsah Putra, forecaster BMKG Serui, atas informasi dan penjelasannya, tentunya sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Baik pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, akhirnya saya Christine Padua mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: RRI Digital.
4: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Betasnya bisa hidup kalau Alis yang ada di sini. Di malam yang dingin, malam yang sepi ini, Beta mau Alis ada dan temani Beta. Katon dua lewati waktu bersama. Mari jua mengerti Beta sedikit saja.

Ya, baik pendengar setia program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 17:43 waktu Indonesia Timur. Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi dialog Kasta Cita, kentongan mitigasi bencana dengan topik El Nino dan sebaran asap di Yapen. Ya, dengan narasumber ya dari BMKG ada Bapak Hafiz Alamsah Putra yang tentu saja sudah memberikan edukasi yang sangat bermanfaat bagi kita sekalian.

Ya, pendengar, untuk kemarin azan maghrib di hari ini Selasa 8 September 2026 akan kami hadirkan di pukul 17.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk menjelang kumandang azan maghrib akan kami hadirkan sajian musik religi islami ke ruang dengar Anda.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita nggak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat tersebut mengetuk dan membangunkan kembali jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
3: Indonesia

Ya, pendengar, pukul 18:08 waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi umat Islam dimanapun berada yang sedang atau telah melaksanakan ibadah sholat maghrib. Untuk menambah ruang informasi Anda, kembali kami hadirkan satu kisah inspiratif. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Dari jual plastik, Tevin sukses bangun usaha barber. Mendengar kisah inspiratif datang dari Laode Muhammad Tevin, pemuda asal Buton, Sulawesi Tenggara, yang berhasil membangun usaha barber di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Meski mengawali perjalanannya tanpa keterampilan memangkas rambut, ketekunan belajar dan keberaniannya menghadapi berbagai tantangan membuat usaha yang dirintis dari nol tersebut kini berkembang dan memiliki karyawan. Sebelum menekuni dunia barber, Tevin sejak duduk di bangku SMP telah berjualan kantong plastik untuk memenuhi kebutuhan uang jajannya. Aktivitas tersebut kemudian mempertemukannya dengan dunia pangkas rambut setelah lokasi jualannya berada tidak jauh dari sebuah barber shop di kawasan Pasar Ikan Tanjung Wagom. Pendengar, ketertarikan tersebut kemudian mendorong Tevin untuk belajar secara mandiri. Ia mulai mencoba memangkas rambut anak-anak di sekitar pasar secara gratis. Meski pada awalnya kaku dan bahkan belum mengetahui cara memegang gunting dengan benar. Ia terus berlatih hingga perlahan menguasai teknik dasar memangkas rambut. Perjalanan belajar itu tidak selalu berjalan mulus. Tevin mengaku pernah menerima sejumlah komplain dari pelanggan karena hasil pangkasannya belum sesuai harapan. Namun ia memilih tidak menyerah dan menjadikan setiap kritik sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuannya. Pendengar, kesempatan mengembangkan usaha sendiri datang ketika Tevin bertemu dengan pemilik toko ikan hias Pasar Ikan Tanjung Wagom. Dari pertemuan tersebut, ia mendapat tawaran untuk menggunakan sebuah lokasi sebagai tempat usaha dengan biaya sewa sekitar 6 juta rupiah. Kesempatan itu kemudian menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan Tevin membangun usaha barber secara lebih serius. Kini usaha barber yang dirintis Tevin telah berkembang dengan dua lokasi, yakni di Jalan Panjaitan, Kompleks Hotel Grand Papua Fakfak, dan satu unit lainnya di Kompleks Pasar Ikan Tanjung Wagom. Dari pengalaman tersebut, Tevin menunjukkan bahwa keterampilan dapat dibangun melalui kemauan belajar, sementara kegagalan dan kritik dapat menjadi bagian penting dalam proses menuju kesuksesan. Ya, pendengar, itulah satu kisah inspiratif ya yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang Tevin yang sukses bangun usaha barber sekalipun awalnya ia hanya berjualan plastik. Ya, pendengar, awalnya ya dari kisah inspiratif yang sudah kami bagikan seorang Tevin di mana sama sekali nih tidak tahu cara menggunting rambut, bahkan memegang gunting pun ya belum tahu teknik ya. Tapi dengan tekun belajar dan terus belajar, akhirnya seorang Tevin yang tadinya berjualan plastik dapat menjadi seorang barber, membuka usaha barber ya, dengan ketekunan yang terus dan terus ia pelajari. Pendengar, semoga kisah inspiratif yang kami bagikan ke ruang dengar Anda juga boleh menginspirasi Anda sekalian ya untuk melakukan sesuatu sekalipun awalnya belum bisa ya atau belum tahu, tetapi dengan terus belajar dan tekun belajar pasti akan ada hasil yang memuaskan bagi kita sekalian yang mau terus mencoba. Pendengar, kami akan terus menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Masih dengan sajian lagu-lagu religi islami yang terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga menambah iman dan takwa Anda kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, juga menyejukkan hati Anda sekalian ya. Tentu saja dengan sajian religi islami yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: mulai, Dek. Makanannya kenapa nggak dihabiskan?
1: Ah, udah kenyang.
0: Duh, nggak baik tuh buang-buang makanan.
1: Memangnya kenapa? Nanti makanannya nangis. Mitos masih dipercaya.
2: Oh, no!
3: Sahabat, tahu tidak jika Indonesia menjadi negara penghasil sampah atau limbah makanan tertinggi di dunia? Dalam satu tahun, sebanyak 13 juta ton sampah terbuang, dan angka ini bisa memenuhi kebutuhan pangan 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Mari, bijak mengkonsumsi makanan sebagai upaya untuk mengurangi makanan sisa dan terbuang.
4: Orang Papua pada umumnya yang bermukim di pesisir pantai dan pulau, seperti halnya masyarakat di Pulau Yapen. Sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan atau sering disebut orang pantai. Selain pandai berlayar, orang pantai juga memiliki kepandaian menjaga sumber daya perairan. Masyarakat percaya bahwa laut memiliki kekuatan gaib yang dapat menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam menjaga keselarasan dengan penguasa laut. Adanya tradisi dalam bentuk mitos dan simbol-simbol dari alam telah membentuk kebiasaan atau pengalaman masyarakat tentang hari baik atau untuk beraktivitas di laut dengan memprediksi kondisi alam. Tradisi menangkap hasil laut untuk kebutuhan makan sehari-hari dengan menggunakan peralatan yang sederhana oleh masyarakat Papua merupakan nilai-nilai budaya dalam bentuk kearifan lokal yang ikut dilestarikan hanya dengan menggunakan alat sederhana seperti pancing tanpa umpan atau yang dikenal dengan istilah balobe.

Ya, baik pendengar setia program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 18.32 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk menambah ruang informasi Anda, kembali kami hadirkan satu informasi dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Jadwalkan pemadaman 3 kali seminggu, PLN Serui berikan tanggapan. Pendengar, PT PLN Unit Layanan Pelanggan Serui melakukan pekerjaan upgrading jaringan tegangan menengah atau JTM sebagai upaya meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pekerjaan tersebut berdampak pada pemadaman listrik di sejumlah wilayah yang menjadi lokasi pelaksanaan pekerjaan. Pendengar, staf teknik PLN ULP Serui, Kenang Asmara Putra Sirei, mengatakan pemadaman dilakukan untuk mendukung proses pekerjaan uprating JTM yang meliputi penggantian sejumlah infrastruktur jaringan. Ya, menurutnya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, pemadaman dapat dilakukan 2 hingga 3 kali dalam seminggu, tergantung kebutuhan pekerjaan di lapangan. Setiap pemadaman berlangsung kurang lebih selama 8 jam, mulai pukul 8.30 hingga 17 waktu Indonesia Timur. Kenang menjelaskan pekerjaan uprating dilakukan dengan mengganti tiang-tiang jaringan lama dengan tiang baru, serta mengganti kabel jaringan yang masih menggunakan kabel terbuka dengan pergantian trafo. Pendengar, penggantian tersebut dinilai penting karena sebagian tiang jaringan lama telah mengalami kondisi keropos maupun berlumut yang berpotensi menimbulkan gangguan dan membahayakan lingkungan sekitar. Dengan penggunaan tiang dan kabel baru, PLN berharap keandalan jaringan listrik dapat semakin meningkat serta risiko gangguan dapat diminimalkan. PLN ULP Serui juga berupaya memberikan informasi kepada masyarakat terkait jadwal pemadaman melalui berbagai saluran komunikasi. Melalui Facebook dan Instagram ULP Serui, kemudian pegawai juga membantu membagikan informasi melalui media masing-masing agar masyarakat bisa mengontrol jadwal pemadaman. Pekerjaan uprating jaringan tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1 bulan. Dengan harapan pelaksanaan di lapangan dapat selesai lebih cepat apabila kondisi memungkinkan. Pendengar, PLN ULP Serui menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kepulauan Yapen yang terdampak pemadaman selama pekerjaan berlangsung. Ya, pendengar, demikian informasi yang sudah kami bagikan ya tentang PLN yang menjadwalkan pemadaman 3 kali seminggu. Ya, alasan pemadaman yang dilakukan 3 kali seminggu ini disebabkan oleh pekerjaan uprating jaringan tegangan menengah. Ya, untuk itu ketika masyarakat mengalami atau mendapatkan ya jadwal atau giliran pemadaman listrik, harap untuk dimaklumi karena pihak PLN saat ini sedang melakukan pekerjaan uprating jaringan tegangan menengah. Semoga informasi yang kami bagikan boleh bermanfaat bagi Anda.

Ya, baik pendengar Pro Satria Risrui di mana saja Anda berada, pukul 18.37 menit waktu Indonesia Timur, kami akhiri sajian lagu-lagu religi islami dari ruang dengar Anda, dan Anda akan terus kami temani dengan sajian lagu-lagu hiburan yang tentunya kami harapkan dapat menjadi teman aktivitas malam hari Anda. Kami ucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda di malam hari ini, apapun yang Anda kerjakan. Awali semua dengan doa dan jalani dengan sukacita dan rasa syukur. Tentunya hasilnya akan baik bagi Anda dan keluarga.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih. Kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Aih, Mama. Tiap pagi saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
4: Saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik saya buang di depan kot ini saja.
2: Rudy, kau ya, buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Saya buang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mau setengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy.
3: Yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah,
3: iya,
2: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.

Ya, baik pendengar, pukul 18.48 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Programa 1 RRI Serui. Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Kapolres Kepulauan Yapen minta Polwan tingkatkan pelayanan. Pendengar, Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Diaritz Vele S.I.K. meminta seluruh polisi wanita atau polwan di jajaran Polres Kepulauan Yapen terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Kapolres saat menghadiri syukuran Hari Jadi Polwan Republik Indonesia ke-78 tahun 2026. Yang digelar di Mapolres Kepulauan Yapen pada hari Selasa 8 September 2026. Pendengar, Kapolres mengatakan selama 78 tahun pengabdiannya, Polwan telah menunjukkan peran penting dalam berbagai bidang kepolisian, termasuk pelayanan publik, pembinaan masyarakat, kegiatan operasional, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Menurutnya, Polwan merupakan salah satu wajah humanis Polri di tengah masyarakat. Karena itu, semangat profesional, berdedikasi, dan humanis harus terus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas. Kapolres juga meminta Polwan meningkatkan kompetensi dan wawasan untuk menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks seperti kejahatan cyber, narkoba, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk itu, Polwan diminta terus mengikuti pelatihan, menguasai teknologi, serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan kecerdasan emosional. Pendengar, selain menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, Kapolres mengingatkan Polwan juga memiliki peran penting dalam keluarga sebagai ibu dan pendidik generasi bangsa. Kapolres berharap momentum Hari Jadi Polwan ke-78 menjadi evaluasi untuk meningkatkan kinerja, memperkuat solidaritas, menjaga nama baik institusi, serta menghindari berbagai bentuk pelanggaran. Ia juga berpesan agar seluruh polwan menjunjung tinggi semboyan Satya Haprabu dengan setia, berani, dan tulus dalam menjalankan pengabdian. Baik pendengar, itulah satu informasi ya yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda. Dan informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda. Pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 19 nanti akan kami hadirkan Warta Berita Gema Papua yang akan disiarkan secara berjaringan Sekorwil 1 Papua.

Ya, baik pendengar setia program Satu RRS Rui di mana saja Anda berada, pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jayapura untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua yang diproduksi oleh RRI Biak.

0: Karhutlah di Kabupaten Biak Numfor dilaksanakan di Polres setempat. Berikut laporan reporter Oki Pinantoan, RRI Biak.
1: Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya Sika pimpin apel gelar pasukan dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Biak Numfor Senin 7 September 2026. Apel siaga Karhutla Polres Biak Numfor turut dihadiri para komandan satuan TNI, BPBD, Basarnas, BMKG, BRIMOB, serta potensi SAR. AKBP Arjuna Wijaya mengatakan apel gelar pasukan sebagai bentuk kesiapsiagaan Karhutla dan wujud sinergitas semua pihak.
2: Pemda, masyarakat, semuanya, menafkan menjadi satu-satu, kompak ketika ada Karhutla, ada permasalahan lain, kita siap untuk menanggungnya hal tersebut. Ini momen yang bagus kita untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta mempertahankan wilayah Biak.
1: Kapolres menambahkan hingga saat ini pihaknya telah mengamankan satu orang warga terkait dugaan pembakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor dalam beberapa pekan terakhir. Warga tersebut hingga kini masih dalam tahap penyelidikan karena diketahui melakukan pembakaran pada lahan miliknya sendiri.
2: Nah, memang dia murni membakar lahannya sendiri. Belum, tapi sudah lidik dulu aja. Masyarakat sudah kita amankan.
1: Berapa, Pak?
2: Satu orang saja.
1: Sementara Kepala BPBD Biak Numfor dan juga selaku Ketua Satgas Karhutla Biak Numfor, Lotien Senep, mengapresiasi semua petugas yang terlibat dalam pemadaman Karhutla selama ini yang terjadi di sejumlah titik.
3: Terus untuk daerah kebakaran itu masih ada di lingkungan, ada wilayah yang di Dori, Samova, dan Biak Kota, ada sebagian kecil di Biak Timur. Nah, ini luasannya tidak seberapa, tetapi karena pengulangan kebakaran, maka ada dicurigai, ada oknum-oknum yang melakukannya.
1: Apel gelar pasukan ditandai dengan pemeriksaan pasukan, peralatan, dan armada, baik roda 2, roda 4, hingga kendaraan water cannon.
0: Pemerintah Provinsi Pemprov Papua Pegunungan memberikan bantuan dana studi akhir dan studi langka kepada 1.622 mahasiswa dari berbagai kota studi di Indonesia maupun mahasiswa luar negeri. Berikut laporan reporter Roni Hisage, RRI Wamena.
4: Penekanannya kita berharap supaya adik-adik ini betul-betul mereka serius belajar dan mereka pulang dengan hasil.
5: Total dana bantuan studi akhir yang diserahkan kepada 1.622 mahasiswa tersebut sebesar Rp20.007.500.000. Simbolis penyerahan dilakukan oleh Gubernur Papua Pegunungan John Tabo pada apel pagi Senin 7 September 2026 di halaman kantor Gubernur Papua Pegunungan. Gubernur John Tabo menyatakan meski di tengah efisiensi anggaran, pihaknya tetap memiliki komitmen yang kuat untuk membangun SDM Papua Pegunungan sebab pembangunan SDM orang asli Papua merupakan bagian dari lex spesialis daripada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Kepada mahasiswa penerima manfaat, Gubernur John Tabo berharap agar mahasiswa benar-benar menekuni ilmunya dengan baik dan pulang dengan kualitas SDM yang mumpuni untuk bersama-sama membangun Papua Pegunungan dan tanah Papua umumnya.
4: Ini semuanya berawal dari dana otonomi khusus yang diperuntukkan untuk putra putri Papua yang sementara menuntut di dalam negeri, maupun lokal, bahkan luar negeri. Walaupun ada efisiensi anggaran, tetapi karena kami merasa ini bagian dari less spesialis dan otonomi khusus bagi orang asli Papua, kami tetap ini menjadi prioritas utama. Penekanannya kita berharap supaya adik-adik ini betul-betul mereka serius belajar dan mereka pulang dengan hasil.
5: Sementara itu, mahasiswa studi akhir S2 Teknik Sipil Unas Ginia Tabuni menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Papua Pegunungan, dalam hal ini Gubernur John Tabo dan wakilnya Onis Pahabol, yang memiliki komitmen yang kuat untuk membangun SDM OAP Papua Pegunungan, yang mana komitmen tersebut diwujudkan dengan penyerahan bantuan studi akhir tersebut.
6: Itu yang kami menyampaikan. Terima kasih banyak Bapak Gubernur, di mana-mana Tabo dan sampaikan bahwa selain di sini yang baik yang akan tinggalkan untuk Papua Pegunungan, hari ini membuktikan bahwa Bapak juga tidak hanya legisi untuk pembangunan fisik, tetapi legisi untuk SDM. Itu yang kami bangga sekali kepada Bapak Gubernur, Bapak Gubernur.
5: Adapun jumlah bantuan yang diserahkan bervariasi sesuai jenjang studi dan studi langka serta mahasiswa luar negeri, yaitu mahasiswa D3 dengan besaran bantuan Rp 8 juta per orang, S1 Rp 10 juta per orang, S2 Magister 20 juta, S3 Doktor Rp 25 juta, mahasiswa luar negeri Rp 25 juta per orang, mahasiswa kedokteran 30 juta, dan mahasiswa lisensi Rp 30 juta per orang. Roni Hisake, RRI Wamena.
0: LPP RRI Nabire bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut Nabire menggelar gerakan pangan murah dan aksi donor darah di kantor LPP RRI Nabire. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 RRI dan HUT ke-81 TNI Angkatan Laut. Berikut laporan reporter Arnold Saudila, RRI Nabire.
7: Gerakan pangan murah dan aksi donor darah yang digelar LPP RRI Nabire bersama Lanal Nabire mendapat antusiasme masyarakat. Kegiatan ini didukung pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah Kabupaten Nabire, Forkopimda, sponsor donatur, serta pelaku UMKM di Kabupaten Nabire. Kepala LPP RRI Nabire Surya Talib menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Lanal Nabire yang telah berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia juga mengapresiasi dukungan para sponsor dan donatur yang turut menyukseskan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di LPP RRI Nabire.
8: Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada pihak TNI Angkatan Laut yang bersama-sama dengan kami. Kami tak tahu akan seperti apa jika kami tanpa Lanal, karena kegiatannya yang begitu padat dan personel kami paling banyak itu perempuan. Laki-laki hanya 20 mungkin ya, dan sehingga memang di RRI perempuan-perempuan tangguh. Terbukti saya ditempatkan ini sudah 1 tahun. Tapi alhamdulillah pada hari ini pembukaan untuk pangan murah dan donor darah, dan hari ini juga tahap pertama untuk seleksi bintang radio. Itu bintang radionya siang jam 2. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan selamat datang, dan para mitra terbaik kami, terima kasih atas dukungannya terhadap RRI. RRI ada bersama-sama dengan masyarakat Nabire.
7: Sementara itu, Komandan Lanal Nabire Letkol Laut Pelaut Mario Marco Wainarisi menyampaikan apresiasi kepada RRI Nabire atas kolaborasi yang melibatkan masyarakat luas. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat langsung, terutama aksi donor darah yang diharapkan membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di rumah sakit.
9: Di rumah sakit pasti ketika membutuhkan darah ini kita bingung, nyari kemana-mana. Rekan-rekan kita yang dari TNI maupun Polri hampir tiap hari pasti ada yang datang minta dukungan donor darah. Jadi saya pikir ini satu kegiatan yang cukup bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian satu lagi, ya, pangan murah ini cukup kreatif juga untuk kita. Jadi saya pikir ini merupakan kegiatan yang baik untuk masyarakat kita. Terima kasih banyak semua dari berbagai pihak yang sudah membantu kita. Ini akan kegiatan ini. Kemudian kegiatan selain kegiatannya ada beberapa kegiatan kita yang tadi disampaikan oleh IG kita LPP akan dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak atas semua dukungan dari semua pihak.
7: Usai pembukaan, Kepala LPP RRI Nabire bersama Komandan Lanal Nabire, didampingi istri dan sejumlah perwira Lanal Nabire, meninjau stan gerakan pangan murah. Stan tersebut langsung dipadati warga yang telah menunggu sejak pagi untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Peninjauan kemudian dilanjutkan ke lokasi donor darah. Peserta berasal dari unsur TNI, Angkatan Laut dan Angkatan Darat, personil Polri, BMKG, Dinas Perhubungan, Pelni, organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah pihak lainnya. Panitia menargetkan aksi tersebut dapat mengumpulkan 200 kantong darah untuk disumbangkan kepada UTD RSUD Nabire dan dimanfaatkan bagi pasien yang membutuhkan. Arnold Saudila melaporkan.
0: Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral 10 menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan bagi masyarakat di Merauke. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Laut dalam memberikan pelayanan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Berikut laporan reporter Dwi Yuniarti, RRI Merauke.
10: Bakti sosial dan bakti kesehatan digelar Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 11 Merauke Rabu kemarin di rumah tinggal sementara Kampung Asmat yang bersebelahan dengan markas Kodairal 11. Kegiatan itu menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Laut dalam memberikan pelayanan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Deni Hendrata mengatakan, bakti sosial dan bakti kesehatan merupakan bentuk pengabdian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat. Ia menjelaskan, kegiatan pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari upaya TNI Angkatan Laut untuk terus hadir di tengah masyarakat. Dan menurutnya, rangkaian kegiatan sosial juga akan terus dilaksanakan jajaran TNI Angkatan Laut menjelang peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Laut yang diperingati setiap 10 September.
11: Nanti kan ke depan ini masih banyak kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Angkatan Laut yang diikuti oleh jajaran di Kodairal. Kita kan punya 14 Kodairal termasuk 3 armada. Dan menghadapi ulang tahun Angkatan Laut yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2026. Dan kegiatan seperti ini akan dilaksanakan secara serentak. Bakti sosial, bakti kesehatan, termasuk pembersihan sampah, ya kan, di pantai. Ini akan melibatkan banyak peserta, bukan hanya dari masyarakat, saya harapkan juga semua lapisan, termasuk mahasiswa, supaya ada empati melihat secara langsung bagaimana sampah itu bisa menjadi bencana bagi kita.
10: Selain pelayanan kesehatan, Pangku Armada RI menekankan pentingnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia berharap kegiatan bersih pantai nantinya tidak hanya melibatkan masyarakat, tetapi juga mahasiswa dan berbagai elemen lainnya. Deni mengatakan keterlibatan generasi muda penting untuk membangun kepedulian dan empati terhadap persoalan lingkungan. Bakti sosial dan bakti kesehatan Kodairal 11 di Merauke menjadi salah satu wujud nyata kehadiran TNI Angkatan Laut dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di Papua Selatan. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua. Pelatihan perahu fiber di Biak wujudkan kerjasama pemerintah Kabupaten Mambe Ramoraya dan Kabupaten Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Arini, RRI Biak.
12: Kegiatan pelatihan produktivitas dan vokasi tenaga kerja pembuatan perahu fiber yang diikuti 17 warga Kabupaten Mambe Ramoraya resmi ditutup pada Senin 7 September 2026 di Aula UPTD LLK UKM Biak Numfor. Pelatihan berlangsung selama 12 hari sebagai wujud kerjasama antara pemerintah Kabupaten Mambe Ramoraya dan pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Tenaga Kerja serta UPTD LLK UKM Biak. Penutupan kegiatan dihadiri langsung oleh Bupati Mambe Ramoraya Robi Wilson Rumansara SPMH dan Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra SHMM. Turut hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja Biak Numfor Joni Domeng Esos MM, Kepala Dinas Sosial Mambe Ramoraya Lukas Senggi SMSI serta Kepala UPTD LLK UKM Biak Yalon Barek SIP. Bupati Mambe Ramoraya menyampaikan di tengah efisiensi anggaran yang dihadapi pemerintah daerah, pihaknya selalu memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Melalui kerjasama ini, Bupati berharap masyarakat Mambe Ramoraya semakin mandiri dan mampu membangun dirinya dan ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Ia menjelaskan pelatihan pembuatan perahu fiber sangat strategis karena sekitar 80% wilayah Mambe Ramoraya mengandalkan transportasi sungai.
13: Bagi peserta ini sesuatu yang menjadi bekal modal masa depan mereka. Ini harus betul-betul dijaga dan ditindaklanjuti. Tentu sebagai pemerintah tidak sebatas ini merupakan tahap awal mereka mendapat latihan dasar terkait dengan pembuatan ini. Tapi terus ke depan pemerintah akan memberikan perhatian melalui pemberian modal sehingga terus ini dikembangkan. Ya, saya berharap melalui Dinas Sosial dipetakan dengan baik, kerjasama dengan Dinas Perindakop ini bisa kita lakukan. Walaupun secara bertahap untuk kelompok UKM yang ada, secara bertahap kita berusaha untuk terus mendongkrak keberadaan mereka sehingga lebih baik ke depan.
12: Sementara itu, Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra menyambut baik kepercayaan yang diberikan pemerintah Mamberamoraya kepada Biak Numfor sebagai tempat pelatihan. Ia mengungkapkan di tengah kondisi refocusing anggaran yang menjadi tantangan bersama, justru disinilah momen bagi para pimpinan daerah untuk bijak mencari peluang agar kesejahteraan masyarakat tetap terjamin. Pemerintah Biak Numfor juga berkomitmen untuk berkunjung ke Mamberamoraya guna mempelajari potensi unggulan dan kearifan lokal yang dapat dikembangkan bersama.
14: Ya, luar biasa sekali kebijakan lakukan oleh Bapak Bupati Mamberamo, karena kita tahu daerah Mamberamo ini hampir 80% ini transportasi sungai, sehingga sangat tepat ketika ya masyarakat atau para pemuda dididik untuk bisa mengikuti pelatihan fiber, dan bahkan mereka juga kita pastikan ke depan bisa membuat fasilitas atau memproduksi perahu-perahu fiber ini, bahkan pasti akan lebih baik dari apa yang kita lakukan saat ini.
12: Sementara Raymond Tawani, salah satu peserta pelatihan, menyampaikan rasa syukur dan bangga dapat mengikuti pelatihan ini.
15: Ya, harapan untuk pemerintah Kabupaten Mamberamoraya bisa membantu kami dengan modal sehingga kami juga bisa membuat pangkalan perahu fiber di Kabupaten Mamberamoraya, sehingga kami juga bisa membantu perekonomian di Kabupaten Mamberamoraya dengan perahu fiber yang nanti kami buat.
12: Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal kerjasama berkelanjutan antar kedua daerah, tidak hanya di bidang keterampilan dan vokasi, tetapi juga berbagai sektor lain demi kesejahteraan masyarakat. Ririn Arini melaporkan.
0: Pendataan sensus ekonomi 2026 Bovendigul capai 133%, melebihi target awal. Berikut laporan reporter Septianing Nurjana, RRI Bovendigul.
16: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul mencatat progres pendataan sensus ekonomi 2026 telah mencapai sekitar 133% dari target awal yang ditetapkan. Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti mengatakan, target awal pendataan mencapai 18.973 kepala keluarga atau usaha berdasarkan prelis yang telah ditetapkan. Namun dalam proses penyisiran di lapangan, petugas menemukan adanya tambahan rumah tangga maupun usaha baru.
17: Jadi Bapak Ibu semuanya, yang perlu diketahui, kita sampai dengan hari ini dari total target 18.973 KK atau usaha dari prelis yang sudah diamanatkan ke kami, totalnya itu sudah tercapai sekitar 133%.
16: Menurutnya, capaian tersebut bukan berarti seluruh target telah ditemukan. Dari hasil pendataan sementara, presentasi objek yang berhasil ditemukan tercatat sekitar 70,56%. Novita menjelaskan angka tersebut masih dapat berubah karena proses pendataan masih berlangsung. Petugas pendataan lapangan masih melakukan penelusuran terhadap sejumlah objek yang belum ditemukan. Selain itu, setiap data yang dikumpulkan juga harus melalui tahapan pemeriksaan dan persetujuan dari petugas pengawas.
17: Yang ditemukan sebesar 70,56%. Sampai dengan hari ini bukan total akhirnya ya. Karena teman-teman masih ada proses penelisiran, ada proses approve dari petugas pengawas terhadap pekerjaan dan kinerja dari petugas pendataan lapangan. Jadi prosesnya adalah pendataan, disubmit oleh petugas pendata lapangan, lalu ada kegiatan evaluasi, pengecekan dan sebagainya, lalu di-approve oleh petugas pengawas. Nah, setelah di-approve ini baru akan muncul berapa jumlah sebenarnya.
16: Setelah seluruh proses tersebut selesai, BPS baru dapat memastikan jumlah objek yang ditemukan, tidak ditemukan, maupun objek yang mengalami perpindahan antar SRS. Novita menegaskan capaian 133% dan angka 70,56% tersebut belum merupakan hasil akhir, karena proses penyisiran, pemeriksaan, dan validasi data masih terus dilakukan. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: SMA Negeri 2 Jayapura menyalurkan bantuan kepada 32 siswa dan 2 guru terdampak kebakaran, sekaligus membebaskan uang komite selama 1 tahun. Berikut laporan reporter Naldi Kesalia RRI Jayapura.
18: SMA Negeri 2 Jayapura menyalurkan bantuan sembako, pakaian hingga dana tunai kepada 32 siswa dan 2 guru yang menjadi korban kebakaran. Bahkan sekolah juga membebaskan uang komite selama setahun kepada siswa tersebut. Kepala SMA Negeri 2 Jayapura, Lea Ansanai, menyampaikan aksi kepedulian ini telah menjadi budaya rutin di lingkungan sekolah untuk membantu siswa dan guru yang tertimpa musibah. Dikatakan pembebasan biaya ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga korban agar fokus pada pembelian pasca kebakaran.
19: Kami berharap yang kami lakukan ini bisa meringankan, paling tidak mereka rasa empati ini bisa menenangkan mereka, dan kami juga memberikan bantuan baju seragam juga. Kemudian untuk uang komite kami bebaskan 1 tahun sesuai dengan arahan pimpinan juga. Jadi apa yang kami pikirkan dengan yang biarkan pimpinan sama, kita bebaskan untuk 1 tahun anak-anak ini juga membayar, karena mereka pasti punya kebutuhan yang lebih penting lagi, yang banyak kebutuhan yang harus mereka siapkan. Jadi kita membantu meringankan dengan membebaskan mereka.
18: Sementara Kepala Bidang SMA-SMK Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Batseba Itar, mengapresiasi kepedulian sekolah lantaran diakui musibah tersebut ada siswa dan guru ikut terdampak yang saat ini masih bermukim di tenda-tenda pengungsian.
20: Bantuan dari SMA ini merupakan hal yang sangat baik, dan ini merupakan bentuk kepedulian dari kepala sekolah, guru, TU terhadap siswa dan teman guru yang kena bencana kebakaran. Dan memang hal ini harus memang ada untuk menjaga kebersamaan kekeluargaan yang terjalin di SMA Negeri 2.
21: Itu masih ada nih.
20: Dan bentuk apa? Kepedulian ini dapat menguatkan, memberikan kekuatan kepada anak-anak sekolah maupun kepada guru yang terkena bencana.
18: Selain membantu sembako, pakaian sekolah, hingga dana tunai, pihak sekolah juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendata dan mengurus dokumen ijazah secara kolektif agar mempercepat proses dan tidak menyulitkan para siswa dan guru. Naldik Saulia melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golongan Karya Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen melantik pengurus Partai Golkar tingkat distrik. Berikut laporan reporter Agus Tanawani, RRI Serui.
22: Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Kepulauan Yapen melantik pengurus Partai Golkar tingkat distrik dari 17 distrik sekabupaten Kepulauan Yapen. Pelantikan berlangsung Senin 7 September 2026 bertempat di Hotel Merpati Serui. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur dan konsolidasi partai hingga ke tingkat kampung sebagai persiapan menghadapi pemilu 2029. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen, Adam Arisoi, dalam arahannya berpesan kepada seluruh pengurus yang baru dilantik agar segera memperkuat kepengurusan partai hingga di tingkat ranting di setiap kampung.
23: Pelantikan hari ini berdasarkan keputusan DPD Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen nomor 1 tahun 2026 tentang kepengurusan pengurus distrik 17 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di SK keputusan inilah hari ini tanggal 7 September DPD Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pelantikan untuk mengesahkan pengurus-pengurus di 17 distrik. Selanjutnya, pengurus-pengurus di 17 distrik ini membentuk anak-anak ranting di setiap kampung untuk mempersiapkan pemilu 2029.
22: Adam menegaskan Partai Golkar harus tetap kuat dan solid serta mampu menjadikan Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai rumah bersama bagi seluruh kader dan masyarakat. Menurutnya, pengurus Partai Golkar di tingkat distrik memiliki peran penting dalam melakukan konsolidasi organisasi hingga ke tingkat kampung. Konsolidasi tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh struktur partai dapat berjalan dan bekerja secara efektif.
23: Pesan yang tadi saya sampaikan adalah Golkar harus tetap solid, kuat, Papua harus tetap cerah dan Yapen menjadi rumah. Hal-hal lain yang saya tekankan untuk teman-teman di distrik harus segera kembali ke distrik dan melakukan konsolidasi sampai ke kampung-kampung sehingga di saat DPD Golkar Kabupaten Kepulauan melakukan monitoring supervisi ke setiap distrik, kita sudah bisa menemukan kerangka kemenangan Partai Golkar dari tingkat bawah ke atas.
22: Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan penguatan kapasitas bagi pengurus Partai Golkar tingkat distrik dari 17 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam kegiatan tersebut, para pengurus mendapatkan sejumlah materi berkaitan dengan penguatan organisasi dan konsolidasi partai. DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen berharap melalui pelantikan dan penguatan kapasitas tersebut, seluruh pengurus dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sekaligus memperkuat soliditas partai menuju pemilu 2029. Agus Tanawani melaporkan.
0: Informasi dari Serui tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Mai menyampaikan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Din, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
5: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Ya, baik pendengar, masih bersama program 1 RRI Serui. Pukul 19.37 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Gema Papua dan kembali bersama program 1 RRI Serui dengan informasi yang akan terus kami bagikan ke ruang dengar Anda. Informasi berasal, ya maksud kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Polresta Jayapura Kota bersama Forkopimda bersihkan lokasi kebakaran Dok 5. Pendengar, Polresta Jayapura Kota bersama Forkopimda Kota Jayapura dan sejumlah instansi terkait lainnya melaksanakan kerja bakti pembersihan puing-puing sisa kebakaran di kawasan Dok 5 bawah Kelurahan Mandala, Kota Jayapura pada hari Sabtu 5 September 2026. Kerja bakti yang dimulai sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Timur tersebut dipimpin Wali Kota Jayapura Abi Sairolo dan Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru. Kegiatan melibatkan personel Polresta Jayapura Kota, TNI, pemerintah daerah, serta sejumlah instansi terkait. Pendengar, para peserta secara bersama-sama membersihkan material sisa kebakaran yang masih berserakan di lokasi. Material yang dibersihkan antara lain kayu, seng, puing bangunan, dan berbagai barang lainnya yang terdampak kebakaran. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Frederikus Makla Rimbun mengatakan, keterlibatan personel kepolisian dalam kerja bakti tersebut merupakan bentuk kepedulian dalam kehadiran Polri di tengah masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat dalam proses penanganan dan pemulihan pasca kebakaran yang terjadi di kawasan Dok 5 bawah. Ia menambahkan kerja bakti tersebut sekaligus menjadi bentuk sinergitas antara pemerintah daerah, TNI Polri, instansi terkait, dan masyarakat dalam mempercepat pemulihan kawasan terdampak. Pendengar, pembersihan puing-puing diharapkan dapat membuat kawasan terdampak lebih aman dan tertata, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dan proses pemulihan pasca kebakaran dapat berjalan dengan baik. Baik pendengar, satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda, di mana Polresta Jayapura Kota bersama Forkopimda bersihkan lokasi kebakaran Dok 5. Informasi ini dapat Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, pukul 19.40 menit waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian. Apapun aktivitas yang Anda kerjakan di malam hari ini, kami doakan semuanya boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu kendala apapun. Program Satu RRI Serui akan terus menghadirkan sajian-sajian terbaik kami, informasi-informasi menarik dan juga edukatif akan terus kami hadirkan untuk menambah ruang informasi serta wawasan Anda. Juga untuk menghibur dan menemani suasana malam hari Anda, akan kami hadirkan beragam lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menjadi teman dan menambah semangat aktivitas malam hari Anda atau juga mungkin menjadi teman istirahat Anda. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar setiap program Satu Era Risrui di mana saja Anda berada, pukul 19.59 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya, Anda akan ditemani oleh rekan saya Hans Mansai dari pukul 20 waktu Indonesia Timur hingga berakhir ditutup siar nanti 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beraktivitas.

0: Gua saking Jawa.
1: Sapa Papua.
2: Indonesia sejak dulu.
0: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
2: Puja-puja bangsa.
4: Saya Pribumi.
5: Saya Cina.
6: Menggugah hati wahai pusaka abadi, didapati rasa bangga.
7: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh.

0: Pagi yang cerah di SMK Negeri 1 Bokat. Di lorong sekolah, berbincanglah tiga orang sahabat, yakni Yusri, Nasir, dan Nuning. Mereka berbincang tentang beberapa hal. Akan tetapi, perbincangan mereka mengerucut hingga ke satu topik penting. Topik tersebut adalah tentang keanehan yang terjadi pada salah satu sahabat terbaik mereka, yakni Era. Kecurigaan ketiga sahabat tersebut terhadap keanehan Era bukannya tidak beralasan. Era yang selama ini dikenal sebagai pribadi yang periang dan ceria, kini tiba-tiba menjadi pendiam dan pemurung. Hal ini menjadi topik pembicaraan mereka.
1: Teman-teman, ada sudah tugas yang dikasih sama ibu guru?
2: Belum ada tugas dikasih.
1: Teman-teman, kamu merasa ada yang aneh sama Era?
3: Maksudmu aneh bagaimana, Yusri?
1: Coba kamu perhatikan, akhir-akhir ini dia sudah jadi pemurung, pendiam.
2: Astaga, itu yang saya mau tanya sama kamu. Kenapa teman kita yang satu itu sudah jadi pendiam, tidak bersemangat lagi?
0: Akhirnya mereka pergi meninggalkan lorong sekolah dan menuju ke dalam kelas. Di depan kelas, mereka berpapasan dengan ibu guru sambil mereka memberi salam kepada ibu guru.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Selamat pagi semua anak-anak.
0: Tak lama kemudian muncullah Era dengan wajah yang murung sambil menghela nafas. Era langsung duduk di bangku sambil merenung.
3: Kenapa kamu tidak muncul di sekolah kemarin?
5: Tidak kenapa-kenapa.
2: Ya, Er, kalau kamu ada masalah, jangan cuma diam saja. Kita semua mau jadi tempat curhat.
1: Ya, Er, kau bilang saja sama kami. Kau jangan cuma diam saja.
3: Teman-teman, bagaimana kalau pulang sekolah, nanti kita singgah di rumah Era?
2: Rindu situ,
1: Sepertinya ada yang lagi rindu ini.
3: Kau ini, teman lagi kesusahan, kalian malah bercanda.
2: Nanti sepulang sekolah, kita temui Era di rumahnya.
0: Tak terasa waktu berlalu. Seminggu sudah, Era tak masuk sekolah. Dan akhirnya, rekan-rekannya memutuskan untuk menemuinya di rumah. Akhirnya, jam pulang sekolah telah tiba. Tiga sahabat ini telah bersiap-siap untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, mereka berbincang-bincang sambil tertawa dan akhirnya sampailah mereka di depan rumah Era.
2: Nuning, kau duluan yang masuk.
3: Ayo sama-sama kita masuk. Bu, mana Era?
0: Oh, Tiara ada di kamar. Tunggu, Tante panggil dulu. Era, Era, keluar dulu nae. Ini ada teman-temanmu datang.
5: Iya, Bu, sebentar. Ternyata kalian yang datang. Saya kira siapa?
1: Begini, Era, kami datang cuma mau tahu kenapa akhir-akhir ini kau berubah sekali.
3: Kalau ada masalahmu, kau bilang saja supaya sama-sama kita cari jalan keluarnya. Mulai lagi nih satu.
5: Jadi begini, teman-teman, sepertinya saya tidak bisa bersekolah lagi.
1: Kenapa begitu, Era? Sekolah itu adalah masa depan kita semua.
2: Iya, Era, kamu jangan begitu. Sebagai generasi penerus, kita wajib sekolah.
5: Sebenarnya itu bukan kemauan saya, tapi keadaan yang memaksa.
3: Maksudmu memaksa yang bagaimana?
5: Orang tua saya sudah tidak mampu lagi untuk membiayai sekolah saya.
3: Kenapa bisa begitu, Era?
5: Mereka sudah tidak bisa jualan karena adanya virus corona.
3: Tapi kau tidak boleh berputus asa.
5: Terus saya mau bagaimana?
2: Pokoknya kau harus tetap sekolah. Besok kami tunggu kau di sekolah.
1: Oke, Er, kami pamit dulu ya.
5: Terima kasih banyak semuanya kalian mau menemuiku.
4: Oke, sama-sama.
0: Era hanya tertunduk diam, dan akhirnya teman-temannya berpamitan pulang. Keesokan harinya, Nuning, Nasir, dan Yusri telah berkumpul di lorong sekolah menunggu kedatangan Era. Namun Era tak kunjung datang, dan mereka memutuskan untuk segera masuk ke kelas.
1: Sepertinya Ira tidak masuk sekolah lagi hari ini.
2: Kalau begitu, kita masuk kelas saja sekarang.
1: Nasir, bagaimana kalau kita menghadap saja sama ibu guru supaya Ira bisa dibantu sama pihak sekolah?
2: Ah, itu ide yang sangat bagus.
1: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Eh kalian, mari masuk. Nah, ada apa ini? Kalian datang bertiga.
1: Begini Bu, kami kesini mau membahas tentang teman kami, Era. Sudah lebih satu minggu dia tidak masuk sekolah.
6: Kalian sudah tahukah permasalahannya? Kenapa dia tidak masuk sekolah?
1: Iya Bu, semuanya karena biaya. Orang tuanya tidak bisa lagi jualan karena virus corona.
6: Memang virus corona ini merajalela. Jadi begini nak, nanti pihak sekolah akan usahakan bantu. Masalah biaya sekolahnya, ibu bicarakan dulu dengan kepala sekolah.
1: Terima kasih banyak Bu.
6: Iya, sama-sama nak. Tetap pihak sekolah akan berusaha.
1: Kalau begitu, kami pamit dulu Bu. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Bu.
6: Eh anak-anak, ada kabar gembira dari kepala sekolah.
2: Kabar gembira apa Bu?
6: Pihak sekolah telah setuju untuk membantu pembiayaan sekolah teman kalian.
7: Hore, asik. Akhirnya Era bisa sekolah lagi deh.
8: Iya, asik.
7: Jadi Bu, kapan kita ke rumahnya Era?
6: Tunggu apa lagi ya, sekarang.

0: kenapa Nuning kamu teriak-teriak?
1: Kau lihatlah siapa yang bersama dengan kami.
0: Iya, saya lihat. Kau sama Yusri, Nasir, dan Ibu Guru.
2: Kau terpersilakan dulu, Ibu Guru masuk.
0: Astaga, maaf Bu, saya lupa. Mari masuk.
3: Ya, terima kasih Nak. Jadi begini Nak, kedatangan saya dan teman-teman kamu hanya mau menyampaikan bahwa pihak sekolah menyetujui untuk mau membantu biaya sekolah kamu.
0: Terima kasih banyak Bu atas bantuannya, dan kalian bertiga terima kasih banyak ya. Kalian memang adalah teman-teman terbaikku.
3: Jadi besok kau sudah bisa masuk sekolah Nak, jangan sampai kau tidak masuk lagi.
0: Iya Bu, besok pasti saya masuk sekolah lagi.
3: Jadi sekarang Ibu pamit ya Nak.
0: Iya, terima kasih Bu dan teman-teman, terima kasih semuanya.
4: Iya, sama-sama.
2: Yang penting kamu besok masuk sekolah. Soalnya teman-teman yang lain sudah rindu sekali.
0: Iya Nasir, besok saya masuk sekolah.

0: Eno nih, pagi-pagi sekali pulang ke sekolah.
1: Kau mulai lagi. Selamat pagi semuanya.
2: Pagi.
1: Pagi.
0: Selamat pagi juga. Ye, ada yang lagi berbunga-bunga.
1: Yusi, awas.

0: go by Tare, Catura, Mukuti, Womino, Pandia, Goma, Nemuka, Kepa, Congone, Pavoine, Avoine, Nupavoine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.
2: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutlah melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutlah diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
1: Jadi mohon izin Bapak, ya. Ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses. Ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin. Apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
0: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
2: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi tolong diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
1: Siap.
2: Yang 8 maupun yang 18.
0: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Izin-izinnya kita cabut. Ya, HGU-nya dan sebagainya.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Enggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102. Sekarang 97, udah 98, itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88, berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
4: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 539, triwulan pertama 561, triwulan kedua 529, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke arah 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu menanggapi satu tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti dua hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. Yeah. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2. Saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh, ya khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Muti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Muti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Ridwan Kurniawan menyatakan jemaah haji furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kota kiri berasal dari arahan Yakut.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Ridwan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Devindo, yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Ridwan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai $5,000.
14: Jika seandainya haji furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus, ya. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya furoda digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, melainkan di angka 5.000 sampai dengan 5.000.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
16: Ada perintah dari Gus Yakut khusus kepada
15: Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Ridwan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
18: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat, Kota Palangkaraya kita akan lakukan perpanjangan ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, Sarprasna, dan kebutuhan anggarannya ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
18: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
19: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembataan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena Wilayah di sini memang dekat dengan permukiman.
18: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
20: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
21: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
22: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
20: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
23: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
20: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
24: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
25: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
20: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
25: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
26: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
20: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
27: Nah, kita nggak dapat ikan, yuk pemakis uang kantong kita
20: sendiri. RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
28: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
20: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini, RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
29: Klaten, Jawa Tengah.
20: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
30: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
20: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina, serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
31: Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di lapangan Ror Performance Center Kemang, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pada Asian Games tahun ini, Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat di Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
32: That's what we were given that group. We can't sit here and complain and worry about it.
0: We just have to go attack it.
1: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
0: The ball is going to be thrown up in the air, and you got to see who can score the most and get the most stops on defense.
31: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain timnas basket putra Indonesia, Derek Michael Zabiero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
2: Biasa aja sih, kayak okay. Jepang is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia, also for the Japan. And I think we can do it. We get the same size, kinda the same size. But you know, they have high level players, import, they got an old B-League team. So yeah, just another basketball game.
31: Perpasi selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain Timnas Basket Putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Titi Loli, Pro 3 RRI, Pro 3 RRI, terus memutuskan.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan, Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam peringkat Pro 3, selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda kembali dalam Indonesia menyapa malam hari ini, Selasa 8 September 2026. Kami telah siapkan informasi-informasi yang akan kami hadirkan dan juga topik-topik perbincangan malam hari ini yang akan menjadi sajian kami sepanjang malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami juga terus mengundang Anda untuk dapat berbagi informasi yang Anda miliki untuk dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia menyapa malam.
0: Indonesia menyapa malam.

0: Iran melayangkan ancaman perang ekonomi terhadap Amerika Serikat dengan membatasi akses pelayaran komoditas di kawasan Teluk Persia dan Selat Hormuz. Ancaman tersebut disampaikan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezai, melalui akun X miliknya pada Selasa hari ini, 8 September 2026. Ia menegaskan, Teheran bersiap memperlakukan zona eksklusi maritim sebagai balasan atas sanksi dan blokade Amerika Serikat. Sebelumnya, pada Minggu 6 September 2026, Rezai menjelaskan melalui televisi negara bahwa zona terlarang baru ini akan membentang dari titik awal blokade Amerika Serikat hingga ke area Teluk Persia. Setiap kapal yang melanggar dan memasuki kawasan tersebut tanpa izin akan dimasukkan ke dalam daftar sanksi Iran. Apa dampaknya bagi ekonomi global? Kami akan berbincang malam hari ini bersama dengan Direktur Executive Center for Energy Security Studies atau CES, Ali Ahmudi Ahyab.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ali Ahmudi, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Mas.
0: Iya.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Kabar baik ya, Pak Ali ya?
2: Alhamdulillah. Iya. Saya masih di kantor ini.
0: Oh, masih di kantor, Pak. Baik, Pak. Baik. Pak Ali, kalau Anda menilai seberapa serius sih, Pak, ancaman Iran terhadap pelayaran di kawasan Teluk ini, Pak?
2: Saya kira dalam perjalanan waktu kita mengenal Iran, itu adalah satu bangsa yang memang tidak pernah main-main ketika memberikan satu respon terhadap sesuatu gitu ya.
0: Okay,
2: dan saya yakin dia tidak hanya menggertak. Kadang-kadang ancaman ini menjadi senjata yang betul-betul diandalkan gitu. Karena memang situasionalnya dia dalam posisi memang terjepit di sana-sini. Sehingga senjata yang paling memungkinkan adalah ya perang ekonomi.
0: Perang ekonomi.
2: Karena, karena kebetulan Iran ini kan menjadi salah satu penghasil minyak terbesar di dunia satunya ya. Pun berada secara geografis di lokasi yang sangat berpengaruh terhadap pasokan energi dunia.
0: Yeah.
2: Maka kalau kemudian sampai Iran ini mengambil satu tindakan nekat yang menggunakan minyak atau gas atau berkaitan dengan isu-isu ekonomi sebagai senjata, ini akan membahayakan perekonomian global, bukan hanya kepada lawan-lawan negaranya, misalkan Amerika maupun Israel, tapi juga pada perekonomian secara global, dan ini harus diantisipasi.
0: Kalau Anda melihat dengan ancaman tersebut, apa yang sebenarnya ingin dicapai Iran melalui tekanan terhadap jalur energi tersebut ini, Pak Ali?
2: Ya, jadi Iran pasti sadar betul bahwa posisinya sebagai salah satu penghasil energi terbesar di dunia ya, khususnya minyak dan gas, itu menjadi senjata yang ampuh karena bisa menekan negara-negara lain, terutama yang selama ini mendapatkan pasokan minyak dan gas dari Iran, tentu tidak akan berdiam diri, dia pasti akan menggunakan segala macam cara agar ancaman Iran itu tidak direalisasikan, itu yang pertama ya. Nah, sehingga pasti ada proses-proses lobby di tingkat internasional agar mendukung Iran agar tidak perang ini tidak kemudian berlarut gitu. Nah, kemudian yang kedua, Iran juga sadar betul bahwa posisi geografisnya terutama yang berkaitan dengan Selat Hormuz itu menjadi satu titik kunci yang sangat mempengaruhi perekonomian dunia. Bayangkan di selat yang sebenarnya tidak terlalu luas itu, yang sebagian besar dikuasai Iran, itu setiap hari berlayar itu kan kapal-kapal untuk pengangkut minyak dan gas, itu 25% kebutuhan dunia dipasok dari sana, gitu ya. Kemudian ya rata-rata kira-kira 20 juta barel lah minyak per hari lewat sana di Selat Hormuz, yang itu dipasok ke berbagai negara, nah khususnya ke Asia ya, ke negara-negara Asia, India, China, dan mungkin sebagian juga ke Indonesia, dan itu tentu akan sangat memberatkan apabila memang itu dilakukan. Nah, Iran sadar betul, kita pakai aja senjata itu agar negara-negara yang selama ini tergantung pasokan energinya dari wilayah Timur Tengah, khususnya yang melewati Selat Hormuz, itu tentu akan berdiam diri dan akan menggunakan proses lobbynya agar negara-negara lawannya Iran itu tidak kemudian memaksakan perang gitu.
0: Baik. Kami pantau hari ini 8 September, Pak. Harga Brent sempat mencapai di sekitar $99.46 per barel, mendekati $100 ini. Sering meningkatnya kekhawatiran terhadap gangguan pasokan. Dampaknya apa ya kalau sampai ini tidak bisa tertahan itu?
2: Iya, itu sebenarnya menakutkan sekali. Kan angka psikologis misalnya di 100 ya. Orang kalau sudah 100 kemudian sudah angka psikologis. Walaupun sebenarnya dalam konteks Indonesia dan beberapa negara, khususnya Indonesia lah, itu patokan asumsi APBN kita kan harga minyaknya $70. Ini ya, $70. Nah, sementara kalau sekarang sudah mendekati 90, naik terus, bahkan sudah bisa akan dimungkinkan kalau ancaman Iran ini kemudian direalisasikan, itu bisa tembus angka 100, nanti naik lagi 110, 120, seperti yang perang yang sebelumnya, ini akan sangat memberatkan negara-negara yang punya ketergantungan terhadap impor minyak, salah satunya Indonesia.
0: Kalau gitu. Pembatasan diperluas, Pak, sektor ekonomi global mana yang paling cepat untuk berpotensi terkena dampaknya nih, Pak?
2: Nah, kita sama-sama memahami bahwa kebutuhan energi dunia, ya kan, itu selalu bertumbuh, terutama di negara-negara yang sedang mengejar pertumbuhan ekonomi.
0: Iya.
2: Nah, rata-rata kan pertumbuhan 1% ekonomi itu harus ditopang oleh pertumbuhan energi, ya, pertumbuhan pasokan energi itu ya kira-kira hampir 2 kali lipatnya ya, atau 1,8% ya. Sehingga kalau itu kemudian pasokan terganggu, ya, pasokan energi terganggu, khususnya pasokan migas, itu tentu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.
0: Okay.
2: Pertumbuhan ekonomi negara-negara dunia. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi terganggu, tentu dampaknya kan kepada, pertama, kepada kaitannya dengan lapangan pekerjaan, ya kan? Kemudian kaitannya dengan inflasi, karena meroketnya harga biaya barang, karena biaya produksi akan naik, karena biaya energi naik, kemudian juga transportasi juga akan sangat terpengaruh karena ada kenaikan biaya biaya produksi untuk apa bahan bakar. Nah, belum lagi kalau terjadi kelangkaan, bukan hanya naik harga, tapi kalau barangnya tidak ada, itu akan bisa melumpuhkan perekonomian sebagian besar negara yang tergantung pada import migas.
0: Artinya potensi inflasi di berbagai negara kan akan dikhawatirkan terjadi, begitu Pak ya? Kalau memang hal ini tidak dapat ditahan. Jadi, tapi sebenarnya pasti, Pak, harga yang mencapai $100 per barel ini, itu Anda melihat memang kondisi nyata di lapangan atau kepanikan pasar semata ini, Pak?
2: Ya, memang dua-duanya bisa memungkinkan ya. Ya kan, bahwa kondisi meningkatnya harga itu kadang-kadang menimbulkan kepanikan karena kan ada secara historikal pernah terjadi di masa lalu, ya kan? Jadi kalau misalnya orang sudah melihat ya, anggaplah kita saja kalau di Indonesia kalau ada mendengar informasi besok mau ada kenaikan harga BBM, itu saja belum terjadi kenaikan, sudah biaya inflasi sudah langsung naik. Nah, sama juga kenaikan harga minyak ini, baru ada ancaman dari Iran misalnya, langsung harga langsung naik. Nah, kemudian ditambah lagi dengan kepanikan pasar, ya, sehingga aksi yang terjadi adalah aksi penimbunan bahan bakar minyak, kemudian juga aksi misalnya pembelian dalam jumlah besar oleh negara tertentu untuk mengantisipasi jika terjadi kelangkaan. Nah, pada akhirnya, ya itu semakin memperparah, kan? Gitu. Jadi antara kenaikan yang sifatnya reguler ditambah ditambah tekanan psikologis, nah itu yang menyebabkan terjadi kenaikan yang sulit untuk dihentikan, begitu.
0: Oke, Pak Ali, kita izin break dulu sebentar ya Pak ya, untuk informasi singkat Pak. Nanti kita lanjut lagi Pak ngobrolnya Pak.
2: Oke.
0: Baik. Pendengar, tetaplah bersama kami, perbincangan mengenai Iran tebar ancaman perang ekonomi bersama dengan Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies atau CES, Ali Ahmudi Ahyak, akan kami lanjutkan sesaat lagi.
1: Kilas Berita.
3: Jumlah kasus Ebola terkonfirmasi di Republik Demokratik Kongo atau DRC terus meningkat dan kini mencapai 6.604 kasus. Sebanyak 3.175 orang dilaporkan meninggal akibat wabah tersebut. Berdasarkan data Institut Kesehatan Masyarakat Nasional DRC atau INSP, Senin 7 September 2026, melansir dari Bernama, dalam kurun waktu 24 jam, tercatat 82 kasus baru dan 41 kematian. Dengan tambahan tersebut, total kasus sejak awal wabah mencapai 6.604 kasus, sementara jumlah kematian mencapai 3.175 orang. Untuk informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
0: Baik, pendengar, kita lanjutkan. Iran tebar ancaman perang ekonomi bersama dengan Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies atau CES, Ali Ahmudi Ahyak. Pak Ali, terima kasih, Pak, masih bersama kami, Pak.
2: Ya. Oke. Okay.
0: Baik, Pak Ali, hampir 20% kebutuhan minyak mentah kita itu kan berasal dari negara-negara Timur Tengah ini, Pak, ya. Dan kabarnya juga SDM sudah melakukan diversifikasi atau menyiapkan diversifikasi sumber impor itu sendiri. Sejauh mana efektif langkah tersebut, Pak, Anda melihatnya untuk bisa menutup kebutuhan minyak kita, Pak?
2: Iya, kalau kita melihat tren bahwa konflik di Timur Tengah ini kan dari dulu sampai sekarang memang tidak bisa betul-betul bisa dipadamkan.
0: Ya.
2: Sementara sebagian dari kebutuhan minyak kita itu diimpor dari Timur Tengah, kira-kira 20% ya. Nah, itu tentu membuat kita semua harus melakukan antisipasi. Ya, salah satunya ya kita berbahagialah pemerintah juga sudah mulai melakukan antisipasi, termasuk mengurangi impor minyak mentah. Nah, salah satunya dengan konversi, misalnya dengan B50 dan sebagainya. Nah, ini akan sangat potensial untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak, khususnya yang terkait dengan solar. Dan nanti mungkin akan dikembangkan dengan E10, E20, dan mungkin yang lain-lainnya. Nah, sehingga nanti pada saat-saat tertentu, ketika ketergantungan kita terhadap solar import maupun crude oil dari import yang menjadi salah satu bahan bakar solar, itu akan bisa dikurangi dan bahkan dihilangkan. Okay. Nanti akan menyusul yang lain-lain. Nah, itu adalah langkah antisipasi, ya kan, di tengah kondisi global yang kadang-kadang sulit sekali untuk diprediksikan, ya kan. Tapi kalau kita melihat tren bahwa konflik Timur Tengah terutama setelah Perang Dunia II ini kan nggak pernah, sudah laten ya, nggak akan pernah bisa diselesaikan gitu. Nah, kitanya lah yang harus mencari jalan keluar, salah satunya memanfaatkan potensi energi lokal. Nah, termasuk juga sawit dan lain sebagainya.
0: Ya. Pak, selain minyak kan LNG itu juga atau Selat Hormuz atau ini kan juga melalui atau LNG dilalui di Selat Hormuz tersebut ini, Pak, ya. Dan ini terutama ke negara-negara kawasan Asia, LNG dari Qatar dan Uni Emirat kalau tidak salah ya, Pak, ya. Nah, artinya hal ini kan juga berpotensi mendapatkan gangguan untuk pasokan di dalam negeri. Anda melihat, Pak, apakah kondisi saat ini terjadi di Timur Tengah itu seberapa besar memberikan potensi meningkatkan harga BBM dan LPG, Pak?
2: Ya, jadi gini, kalau berdasarkan data, memang negara-negara penghasil utama gas alam ya kan, natural gas atau LNG ya, salah satunya itu memang Qatar dan Uni Emirat Arab. Nah, sekitar 93% gas dari Qatar itu dialirkan juga dikapalkan melalui Selat Hormuz. Kemudian sekitar 96% dari Uni Emirat Arab juga dikapalkan di sana. Jadi 90%an lebih kebutuhan gas dunia yang didatangkan dari Timur Tengah, khususnya dari Qatar dan Uni Emirat Arab itu dikapalkan di sana. Nah tentu itu akan mempengaruhi pasokan LNG dunia. Pasokan termasuk dengan keterbatasan pasokan itu pasti juga akan mengerek harga menjadi sesuatu yang sulit untuk diprediksikan. Tapi dalam konteks LNG itu di Indonesia sebenarnya nggak akan terlalu terpengaruh besar karena kita kan juga produsen gas alam yang cukup besar. Apalagi sekarang kita sudah mengembangkan ladang-ladang baru termasuk gas abadi yang di Masela itu juga kalau sudah berhasil dikembangkan itu juga akan mencukupi kebutuhan dalam negeri apalagi sekarang dengan tren untuk melakukan hilirisasi. Dan saya kira kalau dari sisi LNG itu kita tidak akan terlalu terpengaruh dan bahkan bisa jadi menjadi potensi bahwa LNG kita justru akan diminati oleh negara-negara lain karena pasokan dari Timur Tengah yang selama ini menjadi kompetitor utama menjadi berkurang dalam konteks LNG ya. Nah, tapi kalau kita bicara LPG, nah ini yang jadi persoalan. LNG dan LPG kan berbeda.
0: Betul, LNG.
2: Ya memang dari gas alam dan kita alhamdulillah kita di negara kita cukup melimpah sumbernya.
0: Cukup banyak ya Pak.
2: Nah tapi kalau LPG, nah kalau LPG itu kan produk apa bahannya itu kan sama dengan minyak ya, minyak. Jadi itu memang prosesnya juga berkaitan dengan minyak. Nah itu yang kemudian menjadi sangat terpengaruh ya kan. Sangat terpengaruh karena memang kenaikan harga minyak pasti akan diikuti dengan kenaikan harga LPG. Begitupun terganggunya pasokan minyak akan menyebabkan terjadinya terganggunya pasokan LPG. Nah sementara masyarakat kita itu sebagian besar masih tergantung dengan LPG sebagai akibat dari konversi minyak tanah beberapa tahun yang lalu. Nah disinilah kemudian pemerintah mulai harus berpikir untuk lagi-lagi mengoptimalkan potensi di dalam negeri. Contohnya nih yang isu yang sedang dimunculkan misalnya dengan CNG, ya kan? CNG kan bersumber dari LNG yang kemudian dikompresnya sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya sebagai tentu dengan teknologi tertentu ya. Nah kemudian juga pemanfaatan yang lain-lain untuk membuat ketergantungan terhadap LPG itu betul-betul harus dikurangi karena itu mayoritas memang masih diimpor dan mayoritas masih disubsidi oleh negara. Nah inilah tantangan dari pemerintah sekarang bagaimana kekayaan LNG kita yang melimpah itu bisa dimanfaatkan dengan proses teknologi tertentu untuk menggantikan LPG. Apakah dengan jaringan gas kota, apakah dengan CNG, itu persoalan teknologi yang tentu bisa kita selesaikan dengan baik. Yang penting regulasinya jelas, ya pemerintah punya keberpihakan. Termasuk juga pemanfaatan energi terbarukan ya, dengan biogas atau dengan DME dari batu bara. Itu adalah langkah-langkah yang memang harus kita tempuh agar kita tidak lagi tergantung kepada pasokan LPG dari Timur Tengah begitu.
0: Ini bahkan kami juga pernah berbincang mengenai CNG itu kapasitas produksi kita cukup besar Pak ya untuk bisa menyuplai puluhan ribu konsumen industri komersial maupun di sektor transportasi.
2: CNG cukup potensial tinggal secara teknologi karena dia tekanannya tinggi ya. Karena dia tekanannya tinggi kan sehingga pastinya akan mudah meledak. Nah itu teknologinya harus ada. Saya kira saya beberapa kali melakukan kunjungan bersama PGN kepada industri maupun kepada restoran-restoran yang sudah memanfaatkan CNG. Nah itu tentu dengan konverter ya, dengan konverter penurunan tekanan dari 250 bar kemudian diturunkan menjadi 5 bar, turun lagi menjadi 2 bar itu bisa. Tapi tentu dengan proses yang lebih optimal lah ya. Insya Allah kita di dalam negeri sebenarnya bisa dalam kasus ini pelan namun pasti kita memanfaatkan potensi lokal.
0: Pak Ali Amudi, terima kasih Pak untuk waktunya Pak sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI malam hari ini Pak. Salam sehat, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Demikian tadi kami berbincang mengenai perang Amerika Serikat-Iran. Iran tebar ancaman perang ekonomi bersama dengan Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies atau SES Ali Ahmudi Ahyak.
1: Wawancara Pro 3.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iya le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti, jangan lupa bawa oleh-oleh, he?
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu.
2: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.
3: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Mace Susi, Mace Susi mau pi mana?
2: Ih, Mama Boy, biasa. Buang plastik bekas ini, macam tertahu saja.
1: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut, toh, Mama Boy. Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut, beres.
3: Oh, no.
1: Susi, Susi, astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
4: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah China. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah.

0: Pak, Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
1: Loh, emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
0: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
1: Alah, cuma asap dikit doang. Nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
0: Sebelumnya maaf ya, Pak. Bukan bermaksud nggak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil, Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
1: Loh, loh, loh. Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
0: Jadi gini, Pak. Dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
1: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok. Takut juga saya.
2: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
3: Hai, untuk kamu. Terima kasih sudah hadir di hidupku. Dan terima kasih sudah menjadi anugerah terindah.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
4: Iyoleh, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa nggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
3: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
4: Yoi.
3: Eh, kalau balik nanti, jangan lupa bawa sale, boleh, eh?
4: Ah, siap, Rin. Supasti itu.
5: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek?

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Hai, saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti, jangan lupa bawa oleh-oleh, eh.
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu.
2: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.
3: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Maca Susi, Maca Susi mau pi mana?
2: Ih, Mama Boy, biasa. Buang plastik bekas ini, macam tertahu saja.
1: Oh, mau buang sampah di mana?
3: Di laut, toh Mama Boy. Mau di mana lagi?
2: Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut, beres.
4: Oh no.
1: Susi, Susi, astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
5: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah China. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah.

0: Pak, Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
1: Loh, emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
0: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
1: Alah, cuma asap dikit doang, nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
0: Sebelumnya maaf ya Pak, bukan bermaksud nggak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
1: Loh, loh, loh, Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
0: Jadi gini Pak, dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
1: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok. Takut juga saya.
2: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Bansos beras hingga Desember 2026. Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada Selasa kemarin. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kepala Kepolisian Daerah Banten, Inspektur Jenderal Polisi Hengki mengatakan, tim gabungan terus mencari kapal cepat yang membawa rombongan jurnalis termasuk pewarta foto LKB Nantara yang hilang kontak di Selat Sunda. Kantor Berita Antara memperkuat koordinasi dengan Basarnas, Polda Banten, dan instansi terkait untuk mendukung upaya pencarian 5 pewarta foto yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Banten. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina, serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Pemerintah akan melanjutkan

0: teman-teman media cetak, media elektronik,
1: Jakarta,
0: kesiapan untuk menghadapi El Nino, dan antara lain juga terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini, termasuk bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg. Dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya, yaitu Oktober, November, dan Desember.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bantuan beras untuk penerima manfaat mulai dari desil 1 hingga desil 4. Mereka adalah kelompok saat miskin, hampir miskin, dan rentan miskin atau menengah ke bawah.
2: Kita putuskan tadi minta Bulog selesaikan dikirimnya derapel bulan ini semua. Jadi nggak 10 kilo lagi. Tapi langsung 30 kilo dikirim langsung. Agar Bulog membanjiri pasar masyarakat beras. Nggak usah nunggu sampai nanti bulan depan 10 kilo lagi, bulan depan 10 kilo, tidak. Dikirim sekaligus 30 kilo. Desil 1 sampai desil 4 yang jumlahnya itu 33 juta lebih.
1: Ya, bantuan sosial beras telah berjalan hingga September tahun 2026. Kemudian pemerintah melanjutkan pemberian bansos hingga akhir tahun ini. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada Selasa kemarin. Adapun aktivitas penumpang mulai terlihat di Terminal 1 bandara tersebut. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
4: Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan setelah sebelumnya ditutup sementara akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Adapun kondisi tersebut mulai dirasakan para penumpang yang sebelumnya terdampak penutupan bandara dan kini dapat kembali melanjutkan perjalanan. Salah satunya ialah Vira, penumpang asal Medan yang sempat mengalami pembatalan penerbangan saat hendak melakukan perjalanan dari Semarang menuju Medan. Ia mengatakan penerbangan dari Semarang pada Minggu siang dibatalkan karena Bandara Soekarno-Hatta masih ditutup. Untuk tetap melanjutkan perjalanan, ia kemudian membeli tiket baru dan memilih rute melalui Yogyakarta sebelum akhirnya kembali transit di Bandara Soekarno-Hatta.
5: Awalnya saya keberangkatan dari Semarang hari Minggu, cuma pesawatnya kan di cancel karena memang transit CGK, cuma kan masih ditutup. Terakhir ini udah sampai JKK, tinggal ke Medan hari ini sih, masih sesuai jadwal. Aku udah panjang sih sebenarnya via Jogja kami, jadi nginep di hotel bandara, dari Jogja transit sini baru ke Medan. Lihat dari ini sih, Instagram kan ada aplikasi, apa ininya yang bandara ya, jadi itu aja, update aja terus.
4: Sementara itu, Menteri Perhubungan Rudi Purwagandi menegaskan, pengelola bandara diminta memastikan seluruh fasilitas sisi udara bebas dari paparan debu vulkanik. Dudi juga mengatakan, maskapai wajib melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat sebelum penerbangan, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh Inspektur Otoritas Bandara.
6: Pembukaan kelima bandara tersebut, kami berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari BMKG dan juga dari Vulkanik Advisory Center yang berada di Darwin. Mungkin bisa kami sampaikan bahwa saat ini ada sekitar 178 pesawat yang ada di Bandara Soekarno-Hatta.
4: Diketahui selain Bandara Soekarno-Hatta, 4 bandara lainnya di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat juga telah diizinkan kembali beroperasi, yakni Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Budiarto Tangerang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Krisis kekeringan melanda 9 kecamatan di Kabupaten Pati hingga mengancam air bersih dan irigasi pertanian. DPRD Pati mengusulkan 1.000 titik sumur bor ke Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan krisis berkepanjangan. Berikut Agus Pambudi melaporkan.
7: Dan saya setelah melihat tipeknya apa.
8: Krisis kekeringan melanda wilayah Kabupaten Pati hingga ancam ketersediaan air bersih dan irigasi pertanian. Sejumlah sumur warga mulai mengering memasuki bulan September, khususnya di kawasan rawan kekeringan. Wakil Ketua DPRD Pati, Hardi, mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan program sumur bor ke Kementerian Pertanian. Ia menargetkan 1.000 titik sumur bor tersebar merata di daerah pemilihan 4, 5, dan 1 Kabupaten Pati.
9: Tempat-tempat yang rawan kekeringan ini nanti bisa mendapatkan air bersih.

0: samping untuk air minum, ini juga nanti untuk kebutuhan pertanian.
1: Hardi menambahkan partainya turut aktif mendistribusikan bantuan air bersih setiap hari ke wilayah terdampak kekeringan. Ia menyebut program dropping air tersebut membantu mengurangi beban kekurangan air warga terdampak. PLT Bupati Pati Risma Hardi Chandra menegaskan anggaran belanja tidak terduga tengah dirapatkan untuk dropping air harian. Ia menargetkan bantuan air dapat disalurkan hingga 48 tangki setiap hari kepada warga terdampak.
2: Memuskan untuk yang BTT. Dari BTT harapan kami ada anggaran yang bisa kita luncurkan untuk tangki ini bisa sampai 48 tangki tiap hari. Untuk wilayah tanam persawahan kami sudah bernegosiasi dengan PPWS dan alhamdulillah tanggal 15 September nanti dari Waduk Gedung Ombo akan dibuka untuk dialirkan ke Sungai Silogonggo.
1: Risma Hardi Chandra memastikan aliran waduk tersebut akan dialirkan ke Sungai Silogonggo demi menyelamatkan sektor persawahan Pati. Pemkab Pati juga berencana membangun sumur geolistrik pada tahun 2027 sebagai solusi kekeringan jangka panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, terhentinya pasokan air bersih di Gili Trawangan, Lombok Utara mulai berdampak serius terhadap sektor pariwisata. Sedikitnya 5 hotel terancam menghentikan operasional apabila persoalan distribusi air tidak segera mendapatkan solusi dari pemerintah. Berikut Afriza Kurniawan melaporkan.
4: Krisis air bersih di kawasan wisata Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat mulai mengancam keberlangsungan usaha pariwisata. Sedikitnya 5 hotel berpotensi menghentikan operasional sementara jika pasokan air bersih tidak segera kembali normal. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, kondisi krisis air kali ini lebih parah dibandingkan persoalan serupa yang pernah terjadi sekitar 2 tahun lalu. Terlebih, gangguan pasokan terjadi saat kunjungan wisatawan memasuki periode high season. Menurut Kusnawan, sejumlah hotel kini terpaksa mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan tamu, mulai dari membeli air sumur milik warga hingga menggunakan air kemasan. Kondisi tersebut membuat biaya operasional hotel meningkat cukup signifikan. Kusnawan menyebut, sebuah hotel dengan 22 kamar membutuhkan sekitar 15 meter kubik atau 15.000 liter air bersih untuk menunjang kegiatan operasional setiap hari. Ia mengatakan, dari 5 hotel yang berpotensi berhenti beroperasi, 3 diantaranya bahkan telah memastikan akan menghentikan aktivitas jika distribusi air tidak segera dilakukan.
5: Jadi per tadi malam saya sudah menerima konfirmasi bahwa ada sekitar 5 penginapan hotel yang mungkin besok akan tutup. 3 sudah pasti tutup kalau sampai dengan besok pagi tidak ada tidak ada suplai air. Jadi kami upaya bermacam-macam, ada yang membeli air, mostly sih mereka membeli air, kemudian mencampur air dengan air payau, kan ada beberapa sumur tradisional di sini yang kita pakai.
4: Krisis air bersih di Gili Trawangan terjadi sejak Kamis 3 September 2026. Kondisi ini menyusul terkendalanya pasokan dari PT TCN yang merupakan mitra Perumda Air Minum Amerta Dayen Gunung akibat persoalan perizinan yang bersinggungan dengan sejumlah regulasi pemerintah pusat. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai mengambil langkah penanganan sementara. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar mengatakan, Perumda Air Minum Amerta Dayen Gunung kini menjadi andalan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Gili Trawangan. PDAM disebut telah mulai mengalirkan air untuk mencegah kondisi semakin parah. Pemerintah juga masih membahas mekanisme pembiayaan pasokan air tersebut, termasuk kemungkinan pemberian air secara gratis untuk sementara waktu.
6: Sementara dari PDAM dulu, kan kalau anunya PDAM kan tidak masuk anu, jadi kebijakannya PDAM dulu. Mungkin untuk sementara ini dia gratis, tapi pada saatnya nanti terus bertahap.
4: Kebutuhan air bersih di kawasan Gili Trawangan diperkirakan mencapai sekitar 60 hingga 70 meter kubik setiap hari. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, ketersediaan air sangat penting untuk menjaga aktivitas hotel, restoran, dan berbagai usaha wisata tetap berjalan. Najmul berharap langkah tersebut dapat menjadi solusi cepat, sembari menunggu penyelesaian persoalan perizinan PT TCN.
3: Penerbangan tujuan Jakarta di Depati Amir Pangkal Pinang mulai normal. Ratna Agusari melaporkan.
7: 8 September 2026 sudah kembali beroperasi normal.
8: Aktivitas penerbangan di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai kembali normal 8 September 2026. Rute penerbangan Jakarta Pangkal Pinang maupun Pangkal Pinang Jakarta dapat beroperasi seiring dibukanya kembali operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta setelah selama 2 hari sebelumnya. Sejumlah penerbangan tujuan Jakarta mengalami pembatalan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Jenderal Manajer Bandara Depati Amir Pangkal Pinang Muhammad Haikal mengatakan, gangguan penerbangan yang terjadi pada 6 dan 7 September 2026 hanya berdampak signifikan terhadap penerbangan dari dan menuju Jakarta.
7: Minggu dan Senin tanggal 6 dan 7 sejak hari ini, tepatnya karena pembukaan Soekarno-Hatta sudah dimulai pagi ini, sehingga tujuan-tujuan yang ke arah Soekarno-Hatta dari dan ke sana tentunya sudah bisa beroperasi kembali.
8: Menurut Muhammad Haikal, selama 2 hari terdapat total 28 penerbangan tujuan Jakarta yang batal beroperasi. Pembatalan berdampak terhadap hampir 4.000 calon penumpang. Sementara penerbangan dengan tujuan lain masih tetap berjalan, diantaranya penerbangan menuju Palembang, Belitung, dan Yogyakarta sempat mengalami keterlambatan hingga 8 jam. Sementara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Ersani sebelumnya meminta masyarakat bersabar menyikapi kondisi gangguan alam yang berdampak terhadap penerbangan.
9: Ya ini kan ini pos mayar ya, bukan kena manusia kan, ini ke alam kan ya. Kan pecah gunung, mana bisa sih ngatasi ya. Semua juga tidak bisa ngatasi ya, bagi kita ya.
8: Terhadap calon penumpang yang terdampak pembatalan, maskapai memberikan sejumlah pilihan, yakni penjadwalan ulang atau reschedule ke hari lain maupun pengajuan pengembalian dana atau refund. Dari Sungai Letran Agusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Otoritas bandara tetap mengimbau bagi yang berencana melakukan perjalanan disarankan untuk mengecek jadwal penerbangan terbaru secara berkala melalui maskapai terkait atau memantau pembaruan informasi sebelum berangkat ke bandara. Ida Rahmi melaporkan selengkapnya.
10: Operasional penerbangan sudah kembali berjalan normal setelah sempat terjadi gangguan massal pada Selasa 1 September 2026 ketika aktivitas penerbangan di Bandara Kuala Namu dinonaktifkan sementara akibat sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Sinabung. Kondisi tersebut menyebabkan penundaan hingga pembatalan penerbangan termasuk rute dari dan menuju Gunung Sitoli. Seperti diungkapkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli, Haji Zulkifli Suhanda, seluruh kegiatan keberangkatan dan kedatangan domestik telah berjalan normal.
11: Saat ini kondisi operasional Bandara Udara Binaka Gunung Sitoli itu normal operation ya. Seperti biasa, dari pagi sampai dengan jam operasi kami ada jam 16. Cuma memang dampak Sinabung kemarin itu sudah ditutup oleh teman-teman dari maskapai, yaitu dengan meminta untuk penambahan jam operasi. Jam operasi kami kan itu dari jam 06.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB ya. Nah, karena adanya beberapa penumpang lanjutan yang dari Jakarta sebelum Anak Krakatau meletus itu kan, sehingga dampak ada Sinabung. Nah, itu sudah dipenuhi dari tambahan jam operasi penerbangan mereka. Sekarang hari Selasa ya. Hari Senin kemarin pun itu ada extend permintaan penambahan jam operasi dari maskapai Wings Air kepada kami untuk meminta jam operasi tambahan karena sehubungan dengan terlambatnya mungkin penumpang yang dari daerah lain menuju ke Bandara Udara Binaka Gunung Sitoli lewat Kuala Namu di Medan.
10: Nugraha Pratama, salah seorang pelaku bisnis yang sering bepergian menggunakan rute Medan Gunung Sitoli, merasa bersyukur karena mobilitas mereka tidak lagi terhambat.
12: Alhamdulillah, aktivitas penerbangan di Bandara Kuala Namu kini telah berjalan normal kembali, termasuk untuk rute menuju Gunung Sitoli yang sudah melayani penumpang sesuai jadwal.
10: Di sisi lain, Kepala UPBU Binaka Gunung Sitoli, Zulkifli Suhanda menambahkan, untuk skala besar, operasional penerbangan di Indonesia saat ini sedang mengalami pemulihan bertahap setelah lumpuh akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi hebat Gunung Anak Krakatau. Jakarta, Bandung, Lampung adalah beberapa daerah terdampak. Meskipun demikian, beberapa bandara di Jakarta seperti Bandara Suta sudah beroperasi. Otoritas bandara tetap menghimbau bagi yang berencana melakukan perjalanan, tetap disarankan untuk mengecek jadwal penerbangan terbaru secara berkala melalui maskapai terkait atau memantau pembaruan informasi sebelum berangkat ke bandara. Ida Rahmi Tolong Banua melaporkan.
3: Abu Gunung Anak Krakatau belum terdeteksi menyebabkan dampak di wilayah Jawa Tengah. Kendati begitu, warga diminta tetap waspada polusi udara dampak dari musim kemarau saat ini. Tiga Budiman melaporkan.
13: Hasilnya negatif.
14: Pendengar, abu vulkanik Gunung Anak Krakatau hingga berita ini diturunkan belum terdeteksi mencapai wilayah Jawa Tengah. Meski demikian, pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta masyarakat tetap waspada dan tidak panik menyikapi informasi mengenai sebaran abu vulkanik yang beredar. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan, pemantauan dilakukan bersama BPBD di 35 kabupaten kota. Pengecekan difokuskan terutama di wilayah yang berbatasan dengan Jawa Barat, mulai dari Cilacap, Kebumen, Kebumen, Purworejo, Brebes, Tegal, Banyumas hingga wilayah lainnya. Hasil asesmen menunjukkan belum ada dampak aktivitas vulkanik Anak Krakatau terhadap aktivitas masyarakat di Jawa Tengah. Karena itu warga diminta tak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi mengenai abu vulkanik tersebut. Meski kondisi masih aman, BPBD meminta masyarakat tetap melakukan langkah antisipasi terhadap paparan debu. Himbauan ini dinilai penting karena Jawa Tengah saat ini juga menghadapi kondisi kemarau yang membuat debu lebih mudah berterbangan.
15: Ya, makanya teman-teman BPBD kita minta untuk segera melakukan asesmen apakah ada dampak, tapi tentunya harus diimbangi karena ini kan isu sentral nih. Minimal seandainya itu mereka sudah diberikan informasi, yaitu pakai masker yang jelas. Pakai masker, kemudian tidak banyak keluar rumah, begitu aktivitasnya tidak banyak di luar rumah, banyak minum air putih begitu untuk mengurangi dampak ISPA ya tentunya. Dan itu sebenarnya tidak hanya itu. Kalau kita bicara di musim ini, debu itu pasti luar biasa. Maka pemanfaatan pemakaian masker itu menjadi.
14: Kepala Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Yoga Sambodo mengatakan, trajektori abu vulkanik memang sempat diperkirakan mencapai sejumlah wilayah Jawa Tengah, tetapi berada pada lapisan atmosfer yang lebih tinggi. Sementara pada lapisan bawah, arah angin tidak mendukung abu vulkanik turun hingga ke permukaan wilayah Jawa Tengah.
16: Kurang lebih begitu. Nah, sebenarnya yang dipakai oleh BMKG terutama untuk angin permukaan adalah antara 1.500 meter itu dari timuran lah, rata-rata timuran. Jadi kenapa kemarin agak heboh, barangkali memang di lapisan atas itu trajektori debu vulkanik itu sampai ke daerah diperkirakan sampai ke daerah Jawa Tengah, tapi lapisan atas. Sementara lapisan di bawahnya adalah anginnya ke arah dari timur ke barat.
14: Untuk diketahui, BMKG telah melakukan paper test pada 6 dan 7 September 2026 di lingkungan Bandara Ahmad Yani Semarang. Hasil pengujian menunjukkan tidak ditemukan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di kawasan tersebut. Pengujian serupa juga dilakukan di Stasiun Klimatologi Kertajati, Stasiun Meteorologi Maritim Tegal, dan Tunggul Wulung Cilacap. Seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan hasil negatif terhadap keberadaan abu vulkanik. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Semeru bersama dengan Badan Geologi untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
17: Masyarakat Jawa Timur diminta tidak panik menyikapi aktivitas vulkanik Gunung Semeru yang masih berlangsung hingga saat ini. Pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas gunung api tersebut bersama Badan Geologi untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, aktivitas vulkanik Gunung Semeru telah berlangsung sejak November 2025. Status kesiagaan gunung tersebut juga tidak mengalami perubahan sejak periode tersebut hingga sekarang.
18: Kalau Gunung Semeru ini memang sejak November 2025 ada aktivitas vulkanik yang terus dipantau oleh Badan Geologi. Dan status kesiagaaannya tidak berubah dari November 2025 sampai hari ini. Masih terjadi tapi stabil gitu ya. Nah, bukan berarti kita lengah atau meremehkan. Cuman ini fakta yang untuk diketahui masyarakat, sehingga jangan panik, silahkan untuk misalnya mencadangkan adanya masker secukupnya ya gitu kan.
17: Sementara itu, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengungkapkan, dalam kesehariannya Gunung Semeru selalu mengalami erupsi. Namun kondisi tersebut sudah terjadi sejak tahun 2015 dan statusnya masih berada pada level 3 atau siaga.
19: Kalau vulkanik sebagaimana hari-hari biasanya, Semeru memang selalu mengeluarkan erupsi. Tetapi kondisi tersebut sudah terjadi sejak tahun 2015 dan statusnya masih siaga 3. Kalau Gunung Semeru memang aktif sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan erupsi ini justru baik untuk Semeru karena tidak menahan gejolak yang dari dalam bumi karena harus dikeluarkan setiap saat.
17: Untuk Gunung Semeru, statusnya tetap siaga dengan pembatasan aktivitas terutama diberlakukan di sekitar kawasan kawah. Terkait penyebaran abu akibat aktivitas anak Krakatau, pemantauan dilakukan oleh BPBD dan informasi yang diterima menunjukkan abu tersebut tidak sampai ke wilayah Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Tahukah kamu, buku di bawah bendera revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api, jadi kenali gunung di sekitar kita, pahami resikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana. Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Kabupaten Sopiori akan menggelar lomba mancing bertaraf nasional dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Sopiori yang jatuh pada 18 Desember mendatang. Berikut laporan selengkapnya Roni Lololuan.
2: Pemerintah daerah Sopiori akan menggelar event memancing bertaraf nasional dengan menghadirkan sejumlah YouTuber pemancing terkenal di Indonesia selain memeriahkan HUT Kabupaten Sopiori yang jatuh pada 18 Desember 2026 juga mempromosikan alam dan kekayaan bahari Sopiori. Ketua Panitia Lomba Mancing Aldi mengajak masyarakat luas untuk datang ke Sopiori menikmati keindahan alam sambil mengikuti lomba memancing dan menjamin suasana bakal seru, bahkan peluang mendapat ikan dalam jumlah banyak, terutama ikan marlin. Menurut Aldi, terdapat tiga kategori utama dalam lomba mancing, yakni kategori ikan khusus, yaitu ikan marlin terberat dengan juara 1, 2, dan 3, kategori ikan terberat secara umum dengan juara 1, 2, dan 3, serta kategori ikan terbanyak juga dengan juara 1, 2, dan 3. Sementara untuk jenis memancing terbagi dalam dua kategori, yaitu mancing tradisional dan mancing menggunakan alat pancing atau joran dengan melibatkan semua kalangan masyarakat dalam event ini.
3: Kita akan menghadirkan beberapa YouTuber-YouTuber pemancing yang terkenal di Indonesia ini, Nusantara ini, yang akan berkunjung ke Sopiori dan sekaligus untuk mempromosikan alam dan kekayaan yang ada di Kabupaten Sopiori. Mari kita datang di Kabupaten Sopiori untuk bersama-sama menikmati alam dan melaksanakan event dan pastinya akan seru karena pasti akan mendapatkan ikan-ikan yang bagus, terutama ikan marlin.
2: Aldi mengatakan lomba mancing ini dikenakan biaya pendaftaran untuk peserta, namun untuk besaran biaya belum bisa diumumkan karena saat ini panitia masih dalam tahap perkenalan kegiatan. Dengan menghadirkan YouTuber pemancing terkenal, event ini diharapkan mampu menarik perhatian nasional sekaligus menjadi ajang promosi potensi wisata bahari dan kekayaan laut Kabupaten Sopiori. Ketua Panitia Lomba Mancing Aldi atas nama pemerintah daerah berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pariwisata dan UMKM agar Sopiori semakin dikenal sebagai destinasi wisata bahari unggulan di Papua.
1: Penerapan sistem ganjil genap pembelian Pertalite di Kabupaten Mimika memasuki hari kedua dengan antrian kendaraan di sejumlah SPBU mulai lebih longgar setelah aturan efektif diberlakukan sejak Senin lalu, dan masyarakat mulai memahami aturan ini setelah mendapatkan sosialisasi selama sepekan. Berikut laporan selengkapnya Veronica Sandra.
4: Hari kedua penerapan sistem ganjil genap khusus Pertamina di Kabupaten Mimika berjalan relatif aman dan tertib. Pantauan dari sejumlah SPBU menunjukkan antrian kendaraan mulai berkurang dibandingkan kondisi sebelum aturan diterapkan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika Dr. Randus Sabirlina Fitriani mengatakan masih ditemukan beberapa kendaraan dengan nomor polisi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Namun pengendara tersebut langsung diarahkan untuk keluar dari barisan. Begitu juga disampaikan Kepala Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Disperindak Mimika, Lambert Nunaki. Ia menyampaikan pada hari pertama penerapan antrian kendaraan dengan nomor polisi ganjil mulai longgar sekitar pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Timur. Kondisi serupa juga terlihat pada hari kedua dengan kendaraan nomor polisi genap. Sejumlah SPBU terlihat lebih legang sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Ia juga menyampaikan kendala masih ditemukan yakni penggunaan barcode lama oleh kendaraan yang mengalami perubahan nomor polisi dari PA menjadi PT.
5: Kendala-kendala di lapangan cuma yang kita temukan adalah masih ada saudara-saudara kita para supir atau pemilik kendaraan yang punya barcode-nya menggunakan barcode lama. Dia barcode-nya PA itu genap atau ganjil, itu mereka punya plat nomor yang ganjil atau genap, jadi dia terpulang balik. Ada yang PA-nya ganjil tapi di PT-nya genap, ada yang PA-nya genap tapi di PT-nya ganjil. Nah, solusinya adalah kita tetap melayani sesuai barcode dan dia harus menunjukkan STNK-nya. Jadi kalau di STNK-nya ada perubahan plat nomor dari BA ke PT, walaupun hari ini saat ini adalah genap, tetapi dia punya STNK-nya ada tertulis BA-nya genap dan barcode-nya genap, dia dilayani sambil menunggu perubahan barcode-nya.
4: Sementara itu penerapan sistem ganjil genap khusus Pertalite mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Salah satu supir Yoske Nama mengatakan aturan tersebut membuat antrian kendaraan menjadi lebih pendek dibandingkan sebelum sistem ganjil genap diterapkan.
6: Terus karena antriannya juga tidak panjang toh. Kedua, untuk aktivitas lalu lintas juga tidak terhalang. Jadi menurut saya bagus. Perbedaan itu yang sebelum dilakukan ganjil genap ini memang agak sulit untuk mencapai dari luar, untuk mencapai sampai ke nosel juga setengah mati. Tapi sekarang ini sudah bagus.
4: Masyarakat menilai sistem ganjil genap cukup efektif mengurangi antrean dan menjaga kelancaran lalu lintas. Namun mereka berharap pelayanan SPBU dapat terus dioptimalkan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
1: Kelompok petani menjadi golongan warga dengan indikasi rumah tangga miskin ekstrim di Kabupaten Maluku Tenggara. Sekalipun sektor pertanian menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah. Mei Maturbong melaporkan.
7: Saudara, petani menjadi warga dengan indikasi rumah tangga miskin ekstrim di Kabupaten Maluku Tenggara, sekalipun sektor pertanian menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah. Yosep Dumatubun, Kepala Dinas Pertanian, mengatakan sekitar 68% dari keluarga miskin ekstrim adalah para petani. Ini menjadi hal yang sangat disayangkan dan menjadi PR pihaknya untuk bisa meningkatkan kualitas hidup para petani.
8: Saya sudah katakan sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama dan masyarakat kita tuh banyak yang memang petani. Jadi sayangnya jumlah yang banyak itu kemudian berkontribusi banyak juga terhadap tingginya angka kemiskinan di Maluku Tenggara. Misalnya sebagai informasi saja, misalnya berdasarkan data miskin ekstrim di Kabupaten Maluku Tenggara, dari total KK yang miskin ekstrim 4.571 KK, itu justru 3.136 KK atau kurang lebih 68% itu adalah petani.
7: Sementara itu Hadijah Bugi, salah satu penyuluh, mengatakan dengan tingkat produksi yang makin menurun saat ini dikarenakan cuaca kemarau panjang, para petani makin kesulitan untuk bertani dan memperbaiki ekonominya.
9: Kecamatan Kekecil Barat ini kering sekali, karena di sana kan sing ada irigasi apa tuh, sing ada air apa, jadi di sana kering sekali. Dan sekarang ini orang sing ada yang bertanam. Sudah dari bulan kemarin itu sing ada yang bertanam. Ada pun yang bertanam, tapi itu mungkin cuma di pekarangan rumah sah, untuk konsumsi rumah tangga sah. Tanaman kering semua ini.
7: Hingga saat ini sekalipun termasuk salah satu sektor yang menopang pendapatan asli daerah atau PAD, tetapi sektor pertanian belum dimaksimalkan dengan baik. Maka dari itu Bugis berharap agar pemerintah daerah bisa lebih memperhatikan petani, khususnya saat menghadapi musim yang cukup keras seperti saat ini. Dari Langgur, Mei Maturbong, Sereri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri mendorong pengembangan potensi sagu di wilayahnya dengan mempercepat penyiapan dokumen usulan program strategis nasional atau PSN sekaligus menarik investasi di sektor sagu. Yasin Kalderak melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku terus mendorong realisasi proyek strategis nasional atau PSN hilirisasi sagu di wilayah tersebut. Sejumlah dokumen persyaratan pengusulan PSN tersebut telah diselesaikan dan tengah dalam proses penyesuaian. Bupati Fahri Husni Al-Katiri mengatakan pihaknya telah menyelesaikan dua dokumen yang menjadi persyaratan terakhir dalam proses pengusulan PSN hilirisasi sagu dimaksud. Menurut Fahri, masih ada satu surat yang perlu disesuaikan dengan format pengusulan PSN dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Fahri mengatakan dirinya juga telah berkoordinasi dengan Gubernur Maluku dan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku terkait dokumen tersebut. Gubernur katanya kepalanya meminta agar dokumen segera disampaikan untuk diproses. Bupati Fahri juga meminta Sekda Provinsi Maluku berkoordinasi dengan Bapeda Provinsi Maluku agar proses penandatanganan dokumen dapat dilakukan dalam waktu dekat. Fahri berharap seluruh dokumen pengusulan tersebut dapat segera dirapikan dan diserahkan kepada Bappenas. Dia optimis usulan PSN hilirisasi sagu di SBT dapat segera direalisasi.
11: Ada dua dokumen yang kami udah selesaikan, itu yang diminta terakhir, paling lambat tanggal 15 harus kita lengkapi, dan ada satu surat yang mesti kita sesuaikan lagi formatnya, menyesuaikan format pengusulan PSN dari Bappenas, dan saya sudah telepon gubernur tadi, telepon Sekda Provinsi juga, Pak Gubernur minta supaya segera sampai di meja beliau, saya telepon Pak Sekda bisa koordinasi dengan Bappeda Provinsi, supaya beliau tanda tangan dengan apa dalam waktu dekat, dan beliau siap segera tanda tangan. Mudah-mudahan dokumen kita bisa rapi dan sebelum tanggal 15 sudah kita serahkan ke Bappenas.
10: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur Sofyan Waraya mengungkapkan adanya calon investor yang tertarik membangun pabrik pengelolaan sagu di kabupaten bertajuk Itautu Nusa ini. Sofyan mengatakan investor tersebut telah menemui Bupati Fahri Husni Al-Katiri dan menyampaikan keseriusan untuk berinvestasi di sektor hilirisasi sagu, namun dirinya belum menyebutkan nama investor tersebut. Menurutnya, calon investor tersebut telah memiliki pabrik di Kabupaten Bangka, juga memiliki dua pabrik di wilayah Papua Selatan atau Sorong Selatan. Investor itu katanya berencana membuka pabrik sagu di Kabupaten Seram Bagian Timur.
12: Pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi, misalnya dari tepung basah menjadi tepung kering. Nah, itu yang sementara insya Allah nanti akan diproses.
10: Sofyan menyebut investor tersebut menilai Seram Bagian Timur memiliki potensi sagu yang besar. Bahkan Seram Bagian Timur disebut berpeluang menjadi salah satu daerah dengan industri pengelolaan sagu terbesar. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur lanjutnya menyatakan terbuka terhadap rencana investasi tersebut. Pemerintah daerah berkomitmen memberikan kemudahan bagi investor selama terdapat keseriusan untuk menanamkan modal dan membangun industri di daerah ini. Dari Bula Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mempercepat penyaluran bantuan pangan beras pada bulan September 2026 untuk membantu mengendalikan harga dan menjaga daya beli masyarakat. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas, I. Gusti Ketut Astawa mengatakan, realisasi penyaluran tersebut baru sekitar 30% tercapai dan pemerintah menargetkan seluruh bantuan rampung diselesaikan pada September. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: 4 kabupaten di Maluku yaitu Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, dan Buru menjadi wilayah yang paling terdampak karhutla. Lina Tehipuring melaporkan.
3: 6 wilayah di Provinsi Maluku masih terpantau memiliki titik panas atau hotspot yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemerintah Provinsi Maluku pun memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi peningkatan kebakaran selama musim kemarau. Kepala Dinas Kadis Kehutanan Provinsi Maluku Haikal Badila mengatakan, 6 wilayah yang masih ditemukan titik panas yakni Pulau Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah khususnya Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Maluku Tenggara. Menurutnya, kondisi kemarau panjang yang terjadi saat ini membuat pemerintah perlu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi karhutla. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota, TNI Polri, dan instansi teknis serta pelaku usaha. Selain memperkuat koordinasi, Dinas Kehutanan Maluku juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan hotspot melalui Sipongi. Pemantauan tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi titik panas di berbagai wilayah dan mendukung langkah penanganan di lapangan. Dinas Kehutanan juga berkoordinasi dengan UPT Kementerian Kehutanan di daerah untuk membentuk posko pengendalian karhutla. Posko tersebut menjadi bagian dari kesiapan pemerintah dalam merespon potensi kebakaran di wilayah rawan.
4: Dari hasil pemantauan citra satelit Pong itu, daerah-daerah yang masih ada titik-titik panas itu Pulau Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah khususnya Seram Utara, terus sedikit di SBB, KKT, dan Maluku Tenggara.
3: Ditambahkan, pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran. Pemerintah juga telah membentuk masyarakat peduli api atau MPA dan membekali kelompok tersebut dengan sarana prasarana pemadaman. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyediaan air bersih pada musim kemarau di Sangihe menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersama baik oleh pemerintah dan masyarakat. Jumel Johanis melaporkan selengkapnya.
5: Tokoh masyarakat Sangiha, Yosinadia, mengajak pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi atas kesulitan penyediaan air bersih yang saat ini dirasakan sejumlah wilayah di Kecamatan Tahuna dan Tahuna Barat. Kepada RRI, Yos mengatakan persoalan air bersih tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Menurutnya, kondisi musim kering membuat penyediaan air bersih menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersama.
6: Memang harus diakui bahwa pemerintah sekarang agak kesulitan menyediakan air. Tetapi sebenarnya hal ini dia kita sebagai masyarakat seperti disarankan oleh pemerintah untuk mencari sumber air baru. Nah kalau kita melihat sekitaran Tahuna dan Tahuna Barat yang tidak terlalu kering DP sungai. Nah situ orang kita pemaksud orang bagaimana mau jaga ini air? Apakah orang mau bikin DP penampungan kecil di samping supaya orang bisa menikmati air ini?
5: Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Wandu Labesi mengatakan pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya penanggulangan kelangkaan air bersih dengan mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Menurut Wandu, BPBD juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar distribusi bantuan air bersih dapat berjalan efektif, terutama di wilayah yang mengalami dampak paling parah akibat kekeringan.
7: Apa yang disampaikan oleh Pak Yos ini tentu menjadi referensi dan terima kasih untuk dukungan bagi pemerintah daerah terhadap upaya-upaya penanggulangan bencana khususnya kelangkaan air bersih dengan bijak mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan sehingga ketika bencana kelangkaan air bersih ini atau kekeringan ini datang, kita sudah bisa mempersiapkan diri. Termasuk terima kasih untuk kembali mengingatkan kami bahwa ada kearifan lokal.
5: Selain itu, ia berharap pemerintah dan masyarakat dapat terus bersinergi agar kebutuhan air bersih tetap terpenuhi, sekaligus membangun solusi jangka panjang menghadapi ancaman kekeringan di Sangiha. Dari Kabupaten Kepulauan Sangiha, Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut, Lanal Mologuani menggelar serangkaian aksi sosial dan kepedulian lingkungan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Berikut laporan selengkapnya Robert Tamaroba.
8: Memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut yang jatuh pada 10 September, Lanal Melongane menggelar aksi sosial dan kelestarian lingkungan di wilayah perbatasan utara NKRI. Rangkaian kegiatan diawali dengan aksi Aku Cinta Laut, yakni gotong royong membersihkan sampah dan limbah di pesisir pantai Talut Lanal hingga desa Kiama Barat. Tak berhenti di situ, dan Lanal Melongane Letkolaut Pelaut Sunaidi S. Sanggel bersama rombongan juga menggelar bakti sosial dan anjang sana ke kediaman tokoh adat atau Ratu Banuah Melongane Ramli Adam. Dalam kunjungan tersebut, Lanal Melongane menyerahkan tali asi serta paket sembako. Dan Lanal Melongane menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen TNI Angkatan Laut untuk terus hadir dan mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat setempat.
9: Dalam rangka hari ulang tahun TNI Angkatan Laut, nanti tanggal 10 September kita genap berumur 81 tahun. Untuk itu ada kegiatan-kegiatan sebelum kita merayakan hari ulang tahun. Salah satunya kita ajang sana ke toko-toko adat, toko agama, toko masyarakat. Kita dalam rangka kita mempererat hubungan baik kita selama ini sudah terjalin, tetap kita baku-baku bantu. Mohon bantuannya, kalau ada yang bisa kita bantu, nanti kita akan membantu semaksimal mungkin. Begitu pula juga sebaliknya, bila kita butuh bantuan, mohon dibantu kita agar ya, bisa menjaga terjalin hubungan sini, terus keamanan di sini, di bumi Porodisa yang kita cintai ini.
8: Sementara itu, Ratu Manu Melongane Ramli Adam mengapresiasi perhatian Lanal Melongane dan berharap sinergi antar TNI AL dan masyarakat adat di wilayah perbatasan dapat terus terjalin erat.
10: Bersyukur karena dapat penghargaan, anjang sana ini diharapkan bisa berkembang dalam rangka persatuan dan kesatuan yang akan terjalin antara adat dengan Lanal ataupun instansi yang lain. Terima kasih.
8: Nuansa kekeluargaan dan kehangatan nampak mewarnai pertemuan tersebut. Usai penyerahan bantuan, giat dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Desa Tamlolong, Kecamatan Kupang Barat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andri Iskandar.
11: Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat menjadikan fasilitas bagi masyarakat pesisir sekaligus mendorong peningkatan perekonomian nelayan di Desa Tablolong dan wilayah Kupang Barat. Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pentingnya memastikan status lahan sebelum pembangunan menggunakan anggaran negara.
12: Ini bagian dari program Pak Presiden untuk bagaimana masyarakat pesisir ini maju ya, dengan menyediakan fasilitas yang diberikan oleh negara sekiranya digunakan oleh masyarakat maupun para nelayan. Dan memang kita tahu bersama bahwa Tablolong ini juga merupakan salah satu daerah baik itu penghasil ikan maupun transit.
11: Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absolon Boy, menyambut baik rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tablolong dan menyatakan dukungan masyarakat terhadap program tersebut.
13: Sekiranya apa yang menjadi perhatian pemerintah pusat maupun Kabupaten Kupang, tentunya kami terus mendukung. Dan bagi kami, inilah berkah yang luar biasa ketika Kampung Nelayan Merah Putih kembali dicanangkan di Desa Tebelolong.
11: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap dukungan pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat dapat mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Tebelolong sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat pesisir. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk! Luar biasa!
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah ya.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti menyoroti potensi beban penerapan SNI kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun kecil. Tim penyidik 9 Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan magang nasional atau magang HUP merupakan program strategis untuk meningkatkan produktivitas nasional dan memacu target pertumbuhan ekonomi 6%. Basarnas menggelar operasi pencarian sebuah kapal cepat yang membawa rombongan jurnalis termasuk pewarta foto LKB Nantara yang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Chief the Mission, kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu membawa semangat persahabatan Indonesia-Jepang dalam perjalanan kontingen Merah Putih menuju ke ajang olahraga Asia di Prefektur Aichi, Jepang. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti potensi beban penerapan SNI kelapa sawit berkelanjutan bagi para pekebun kecil. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Namun persyaratan tersebut tentunya berpotensi membebani perkebunan.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti potensi beban persyaratan standar nasional Indonesia atau SNI kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun kecil. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi

0: karena terjangkau dan tidak menyebabkan perkebunan kecil tersingkir secara rantai pasok nih, Prof. Siapa nih yang harus menanggung biaya pemetaan, pendampingan, dan sertifikasinya?
1: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Ekonomi Universitas Jember Ermanto Fahamsyah memaparkan, SNI kelapa sawit berkelanjutan perlu menjadi standar teknis untuk memperkuat penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO. Ia menjelaskan, penyelarasan SNI dengan tuntutan internasional mencakup legalitas, ketertelusuran, dan prinsip bebas deforestasi dengan tetap memberikan perlindungan kepada pekebun.
0: Untuk menjawab tuntutan internasional, SNI perlu menyelaraskan indikator ISPO dengan persyaratan legalitas dan ketertelusuran serta prinsip bebas deforestasi, di mana penyelarasan ini tentu tetap harus memberikan perlindungan kepada pekebun atau petani kelapa sawit.
1: SNI kelapa sawit berkelanjutan juga ditujukan untuk meningkatkan penerimaan kelapa sawit Indonesia di pasar internasional. Ermanto menambahkan, penerapan SNI perlu didukung sistem informasi sertifikasi ISPO yang terintegrasi, serta sistem verifikasi independen agar setiap bukti dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan secara konsisten. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim penyidik 9 Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna mengatakan, pemeriksaan FA bukan terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, melainkan tindak pidana asal atau tindak pidana korupsi. Muhammad Isnin Suwanda melaporkan.
3: Tim 9 telah melakukan pemeriksaan untuk 3 orang, yakni saudara FA sebagai tersangka dan 2 orang.
4: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung berinisial FA menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik 9 Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi beberapa perkara yang pernah ditangani oleh tersangka FA. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, mengatakan FA diperiksa bersama 2 saksi lainnya. FA mendapatkan lebih dari 20 pertanyaan terkait tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang yang disangkakan tim penyidik kepada FA.
3: Dan terhadap FA, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan kurang lebih untuk 24 pertanyaan dalam kasus tindak pidana asalnya, yaitu tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Febri Diansa, selaku kuasa hukum FA, mengatakan kliennya sangat kooperatif dalam menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik tim 9. Febri Diansa menjelaskan FA diperiksa berkaitan dengan perkara Asabri dan Jiwasraya.
5: Pak FA tetap berkomitmen untuk kooperatif dan hadir dalam proses pemeriksaan ini dan tentu akan menjawab seluruh pertanyaan, menjelaskan sejelas-jelasnya terkait dengan apa yang ditanyakan oleh penyidik. Perkaranya adalah perkara terkait dengan penanganan perkara Asabri dan Jiwasraya.
4: Sebelumnya mantan Jampitsus Kejaksaan Agung FA ditetapkan sebagai tersangka dalam 3 kasus dugaan tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang. 3 kasus tindak pidana korupsi pada PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan PT PLN Batubara. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aktivitas wisatawan di Labuan Bajo seusai gempa Flores magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026 berangsur membaik. Ana Lopo melaporkan.
6: Aktivitas di bandara, pelabuhan, hotel, dan restoran di Labuan Bajo serta sebagian besar wilayah Flores seusai gempa Flores pada 15 Agustus 2026 berangsur normal dan ramai dikunjungi wisatawan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asita Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oyan Kristian di Kupang mengakui destinasi wisata di Pulau Padar, Pulau Kelor, dan Pulau Waringin Labuan Bajo tidak terlalu berdampak pada gempa Flores sehingga aktivitas wisatawan tetap berjalan baik, termasuk di Taman Wisata Komodo.
7: Di destinasi wisata terutama itu sebenarnya tidak terdampak signifikan, sehingga aktivitas pariwisata di Labuan Bajo pun tetap berjalan seperti biasa, baik di Labuan Bajonya maupun di Taman Nasional Komodo. Kami juga sekian tanggal 15 Agustus itu selalu

0: Dapat update setiap hari dari badan otoritas terkait di Labuan Bajo terkait kondisi, sehingga kami bisa memberikan informasi secara benar kepada semua pihak yang membutuhkan informasi. Karena tentu saja di situasi seperti ini semua membutuhkan kepastian tentang situasi, apakah aman dan masih bisa dikunjungi atau tidak.
1: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hansel Adrialdianto, mengatakan sejumlah hotel dan restoran, khususnya di Labuan Bajo, Sika, Nakekeo, dan Ngada, sempat ditutup dan tidak beraktivitas karena bangunan mengalami kerusakan yang cukup besar. Namun kini sektor tersebut telah berangsur pulih.
2: Bahkan ada beberapa hotel anggota kita yang tutup operasionalnya karena kerusakan cukup parah. Itu di Labuan Bajo itu ada satu, dan beberapa sampai hari ini masih di Nagekeo, Sika, itu juga masih ada beberapa hotel yang artinya tidak bisa beroperasional untuk menerima tamu karena gempa ini. Nah, kita dari PRI juga beberapa pengusaha yang lain juga kumpul, kita sudah membantu membagikan nasi. Ada beberapa 3 BPC kita di sana yang terdampak cukup besar adalah Sika, Nagekeo, dan Ngada.
1: Gempa bumi magnitudo 7,7 yang menguncang Pulau Flores turut berdampak pada sektor pariwisata. Dampak gempa dirasakan tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga wisatawan yang berada di sejumlah wilayah terdampak. Berdasarkan data BPBD, dampak gempa terjadi pada sejumlah aspek pariwisata, mulai dari akomodasi, daya tarik wisata, fasilitas, aksesibilitas, hingga sarana pendukung pariwisata. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program cek kesehatan gratis terus digencarkan terutama bagi siswa sekolah, pasalnya bahaya kabut asap akibat karhutla kini tengah mengintai kesehatan anak-anak. Berikut laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
4: Kebetulan kan kita untuk CKG ini, kan kita dari Kementerian Kesehatan langsung ya, dan juga kita...
5: Upaya memastikan kesehatan masyarakat, khususnya bagi anak-anak, terus digencarkan melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG. Di tingkat sekolah, program ini dilakukan secara intensif mengingat Kalimantan Selatan kini tengah dikepung kabut asap akibat karhutla. Di SMPN 1 Banjarmasin misalnya, pelaksanaan CKG turut diarahkan untuk mendeteksi dini siswa dengan indikasi ISPA. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMPN 1 Banjarmasin, Nurul Herliani, menyebut program rutin tersebut menjadi momentum penting untuk memantau kondisi kesehatan siswa di tengah kabut asap.
4: Kebetulan kan kita untuk CKG ini, kan kita dari Kementerian Kesehatan langsung ya, dan juga kita itu ada kerjasama dengan pihak Puskesmas Teluk Dalam. Jadi apa yang kita temukan hari ini, itu langsung nanti kita laporkan ke bagian Dinas Kesehatan yang diwakili oleh pihak Puskesmas Teluk Dalam, bahwa selama kami pemeriksaan mandiri ini, data yang diperlukan, ada beberapa siswa yang mengalami batuk pilek dan juga ada yang sesak napas.
5: Salah seorang siswa, Kayla, menyebut paparan kabut asap mulai berdampak pada kesehatan ia dan keluarga. Akibatnya, mereka kini memperketat proteksi diri dengan rutin menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
6: Ada, jadi satu keluarga tuh kena batuk, ya, sama pilek. Jadi kayak menurun-nurun gitu dari kakak, terus ke mama ikut. Nah, kalau aku itu kena flu, terus sama radang, jadi sariawan gitu. Kalau di rumah, kalau keluar rumah itu tetap pakai masker mau gimana pun itu. Soalnya di depan rumah tuh bener-bener ada banyak kabut asap gitu.
5: Sementara itu, kasus ISPA di Banjarmasin terus meningkat dan menjadi salah satu yang tertinggi di Kalsel. Data Dinkes Banjarmasin mencatat, pada Juni 2026 terjadi 6.432 kasus, dan naik menjadi 6.841 kasus pada Juli 2026, atau bertambah sekitar 409 kasus dalam satu bulan. Sementara data Agustus 2026 saat ini masih dalam proses rekapitulasi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 31 dari 48 koperasi Desa Merah Putih di Maros rampung. Kristianto melaporkan selengkapnya.
7: Pembangunan gerai dan gudang koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Maros terus dikebut. Dari 48 titik pembangunan, sebanyak 31 titik telah mencapai progres 100%. Sementara 17 titik lainnya masih dalam pengerjaan. Pihak pelaksana menargetkan seluruh pembangunan KDKMP di Maros dapat dirampungkan pada akhir September atau paling lambat memasuki Oktober 2026. Kepala Dinas Koperasi UMKM Pendistrian dan Perdagangan Kadis Koperinda Kabupaten Maros Adi Samsopian nuturkan, selain menyelesaikan pembangunan fisik, pemerintah Kabupaten Maros kini mempersiapkan tim verifikasi dan validasi. Tim ini akan memastikan gerai dan gudang yang telah selesai memenuhi persyaratan sebelum dilakukan serah terima. Menurutnya pembentukan tim masih dalam proses. Rancangan surat keputusan pembentukan tim saat ini telah diteliti bagian hukum sebelum ditetapkan.
8: Ada surat terkait hal tersebut untuk percepatan pembentukan tim perpal, verifikasi dan validasi terhadap pembangunan gerai dan gudang KDKMP se-Indonesia.
7: Sementara itu, Dandim 1422 Maros Letkol Armet Agung Yohono menuturkan, progres pembangunan juga dilaporkan secara berjenjang oleh TNI, mulai dari Kodim 1422 Maros ke Korem, Kodam hingga Mabes TNI. Pemirsa juga melakukan pemantauan dan pelaporan perkembangan pembangunan setiap hari melalui sistem yang terhubung dengan Agrinas.
9: Untuk pelaporan kami, melaksanakan pelaporan secara hierarkis, di mana kami mengkodimin dibawa oleh Korem, kami laporan ke Korem, kemudian juga Korem laporan ke Kodam, Kodam laporan ke Mabes TNI. Selain itu juga kami melaksanakan pelaporan. Babinsa ini kan ada aplikasi pelaporan langsung termonitor oleh Agrinas, di mana tiap pelaporan harian itu Babinsa harus melaporkan perkembangan tiap hari.
7: Pemerintah berharap seluruh 48 titik KDKMP di Kabupaten Maros dapat segera rampung sehingga proses verifikasi, serah terima dan pemanfaatan koperasi dapat dilakukan tanpa hambatan. Setelah hasil verifikasi menyatakan memenuhi syarat dan dilakukan serah terima, berbagai sarana pendukung koperasi seperti kendaraan operasional, kendaraan roda 3 dan perlengkapan gerai akan diserah terimakan. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Sinjai gencarkan tracing TBC secara aktif di masyarakat. Ayunia Nindiati melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sinjai memperkuat penanggulangan tuberkulosis atau TBC dengan melakukan tracing dan screening secara aktif di masyarakat. Komitmen tersebut ditandai dengan launching penemuan tuberkulosis terintegrasi cek kesehatan gratis tingkat Kabupaten Sinjai di aula pertemuan kantor Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara. Kepala Dinas Kesehatan Sinjai Dr. Kahar Anis menyebut kegiatan ini berlangsung September hingga November 2026 dengan menyasar 64 lokus dan 6.400 orang. Ia menjelaskan, sasaran tracing meliputi kontak serumah dan kontak erat penderita TBC serta kelompok beresiko, diantaranya penderita diabetes, malnutrisi atau stunting, ODHIV, warga binaan pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan, perokok, dan penghuni boarding school.
11: Adapun pemantauan dan evaluasi capaian kinerja kegiatan ini dilakukan terhadap indikator sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kasus indeks atau kasus tuberkulosis yang dilakukan tracing, kemudian jumlah kontak serumah dan kontak erat yang berhasil diidentifikasi, jumlah kontak serumah dan kontak erat yang di-screening, jumlah populasi atau kelompok risiko yang di-screening, kemudian jumlah kontak serumah dan kontak erat yang di-screening menggunakan X-ray foto radiologi atau foto ronsen.
10: Sementara itu, Sekda Sinjai Andi Jefrianto Asalpa menegaskan, petugas kesehatan harus turun langsung ke lokasi sasaran, bukan hanya menunggu masyarakat datang ke puskesmas. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif penting untuk mencegah penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat.
12: Kita harus hadir lebih dekat kepada masyarakat. Kita harus menemukan kasus secara aktif. Kita harus memastikan mereka mendapatkan pengobatan. Dan kita harus memastikan mereka menyelesaikan pengobatan sampai sembuh.
10: Pemerintah Kabupaten Sinjai menargetkan tracing ini dapat mempercepat penemuan kasus TBC sehingga pasien segera mendapatkan pengobatan dan rantai penularan di masyarakat dapat diputus.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Bandara Halim Perdana Kusuma resmi beroperasi kembali setelah dinyatakan bebas dari paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
13: Ini kan masih transisi ya, kita juga berharap mudah-mudahan bencana ini cepat selesai, tapi kan namanya kuasa Tuhan.
14: Bandara Halim Perdana Kusuma resmi beroperasi kembali setelah dinyatakan bebas dari paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menurut perwakilan PT Angkasa Pura Indonesia, Alyuda Heru Librawan menjelaskan Bandara Halim Perdana Kusuma sudah melakukan sebanyak 14 penerbangan sejak pukul 5 hingga 13.45 waktu Indonesia Barat dengan jumlah penumpang mencapai 804 penumpang. Sedangkan untuk kedatangan terdapat 4 kedatangan sejak pukul 5 hingga 13.45 waktu Indonesia Barat dengan jumlah penumpang sebanyak 222 penumpang.
15: Penerbangan kita tuh pertama itu di jam 5 ya. Kita udah mulai buka itu di jam 5. Jadi penerbangan dari jam 5 pagi sampai hari ini untuk yang departure ya. Departure tuh sampai jam, saya dapat data sampai sekarang 1.45. Itu sudah ada 14 penerbangan berangkat dari Bandara Halim. 14 penerbangan berangkat dari Bandara Halim itu meliputi CityLink. CityLink di sini ada 1, 2, 3, 4 penerbangan. Batik Air itu ada 2 penerbangan. Playjaya itu ada 3 penerbangan. Travira ada 2 penerbangan. Dan Rimbun Air ada 1 penerbangan. Jadi perlu saya tambahkan jumlah penumpang yang sudah berangkat dari Bandara Halim sampai pukul kini itu sebanyak 804 penumpang berangkat sampai saat ini.
14: Salah seorang penumpang tujuan Riau, Karmani, menjelaskan akibat Bandara Halim Perdana Kusuma berhenti beroperasi, ia sampai harus memperpanjang waktu menginapnya di Jakarta karena menunggu Bandara Halim Perdana Kusuma kembali beroperasi.
16: Lagi saya di Mampang Perapatan, yaitu Hotel Serangguan kalau nggak salah. Jadi saya 4 malam berturut-turut di situ.
14: Sama halnya dengan penumpang lainnya bernama Asra yang harus menunda keberangkatannya ke Padang karena terhentinya operasional Bandara Halim Perdana Kusuma. Beruntung Bandara Halim Perdana Kusuma kembali beroperasi sehingga ia bisa segera ke Padang guna menyelesaikan urusan pekerjaan yang sempat tertunda.
17: Ya, karena saya ada tugas juga sebenarnya kan, jadi mesti gimana lagi setelah kita konfirmasi karena ini memang murni bencana ya, mau nggak mau kita mesti nunggu dulu untuk keberangkatan hari ini dan alhamdulillah jadi kita sudah bisa kembali.
14: Sekedar informasi, kondisi Bandara Halim Perdana Kusuma kini tampak ramai setelah kembali beroperasi. Nampak penumpang silih berganti berdatangan untuk bertolak mengenakan pesawat ke berbagai daerah tujuan. Dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Staf Presiden KSB mendorong setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG menerapkan standar operasional prosedur secara ketat dan konsisten untuk mencegah terjadinya keracunan MBG. Karina Nisa melaporkan selengkapnya.
18: Ya, kita selalu menghimbau untuk ya semua SPPG sebagai penyedia MBG, kita berharap.
19: Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Abi Ismawan, memantau operasional SPPG Tridadi 3 di Kabupaten Sleman pada Selasa pagi. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan produksi MBG berjalan sesuai SOP, mulai dari proses memasak, pemorsian, pengemasan, hingga MBG siap diterima oleh siswa. Berdasarkan pantauannya, Abi menjelaskan sebagian besar SPPG telah melaksanakan tugas dengan baik. Abi menegaskan SPPG yang tidak menerapkan SOP patut diganjar sanksi sesuai pelanggaran yang dibuat, minimal berupa pemberhentian operasional sementara. Dia menuturkan Satgas MBG yang ada di masing-masing wilayah diharapkan bisa menjalankan peran pengawasan dengan maksimal.
18: Ya, kita selalu menghimbau untuk ya semua SPPG sebagai penyedia MBG, kita berharap laksanakan prosedur dengan baik. Kalau terjadi trouble, pasti langkah pertama dihentikan sementara, kemudian akan ditindaklanjuti untuk pengusutan sampai sejauh mana nanti tingkat pelanggarannya atau kelalaiannya, nanti sudah ada yang bertugas ya.
19: Sementara, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Sleman, Hening Sucahyan, menyebut hingga saat ini ada 133 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sleman. Jumlah penerima MBG mencapai 270.000 orang yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk memastikan MBG layak untuk dikonsumsi, Hening mendorong SPPG untuk mengantongi sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS. Hingga saat ini tercatat setidaknya ada 13 SPPG yang terpaksa ditutup sementara sementara lantaran tidak memiliki SLHS dan baru bisa kembali beroperasi usai berhasil mengantongi SLHS. Hening memastikan pihaknya turut menggandeng pemerintah daerah dan Satgas MBG untuk melakukan monitoring pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sleman.
20: Kami ada Satgas dari tingkat kabupaten dan provinsi DIY. Jadi kita berkolaborasi bersama ketika ada kejadian maupun tidak ada kejadian, kami selalu monitoring. Jadi kita selalu hampir setiap minggunya kita ada rapat bersama dengan Satgas.
19: Penerapan SOP dan standar higien sanitasi di setiap SPPG menjadi kunci menjaga kualitas program MBG. Pengawasan juga didorong untuk terus dilakukan agar manfaat program ini dapat dirasakan masyarakat secara aman dan berkelanjutan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Berikut kami sampaikan tips mitigasi abu vulkanik. Abu vulkanik tidak sama dengan debu biasa. Abu vulkanik mengandung silika yang tajam dan dapat menjadi seperti semen jika salah dalam cara membersihkannya. Pertama, bersihkan halaman. Tunggu hujan selesai terlebih dahulu. Semprot atau sapu secara perlahan. Jangan menyiram dengan ember karena abu dapat menjadi lapisan keras seperti semen di lantai. Kedua, bersihkan kaca dan mobil. Siram dengan air terlebih dahulu. Jangan langsung mengelap dalam kondisi kering. Partikel silika yang tajam dapat menggores kaca, bodi mobil maupun kacamata. Ketiga, masker wajib upgrade. Tinggalkan masker bedah biasa. Gunakan masker KN95 atau KF94. Atau masker dengan kemampuan filtrasi yang baik. Basahi sedikit bagian luar masker agar debu lebih mudah tertahan. Lebih baik lagi gunakan kacamata pelindung atau safety glasses. Keempat, jika mata kemasukan abu, jangan dikucek. Segera bilas dengan air mengalir hingga bersih. Mengucek mata justru dapat memperparah rasa perih dan juga iritasi karena partikel abu bersifat tajam. Kelima, motor atau mobil jangan ditunda cucinya. Abu vulkanik dapat bersifat asam. Jika dibiarkan, dapat mempercepat korosi atau karat. Segera cuci kendaraan dan jangan hanya mengelap permukaannya. 6. Tutup semua celah rumah. Tutup ventilasi, jendela, dan juga pintu. Gunakan koran, kertas, atau bahan penutup lainnya untuk menyumbat celah. Semakin banyak abu yang masuk ke rumah, semakin lama dan berat proses pembersihannya. 7. Jangan sok kuat. Beraktivitas tanpa masker di tengah abu berarti beresiko menghirup partikel dan serpihan halus. Paparan abu dapat menyebabkan ispa dan iritasi, terutama pada saluran pernapasan dan mata. Lebih baik menganggap serius sejak awal daripada terlambat mendapatkan pertolongan medis. Jaga diri, jaga keluarga, jaga kesehatan. Saat abu vulkanik turun, jangan panik, lindungi pernafasan, mata, rumah, dan kendaraan Anda dengan cara yang tepat. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasangka bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi, yoi.
0: Eh, kalau balik nanti, jangan lupa bawa sole, boleh, eh?
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu.
2: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
3: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih untuk kebersamaannya pendengar. Ya, kita berada di pukul 8.38 menit kebersamaan kita ya di pagi ini. Edisi Rabu 9 September 2026. Ya, semoga di suasana pagi Anda dalam keadaan baik yang sudah melakukan aktivitas ya sejak subuh mungkin. Ya, semoga di suasana pagi dalam kondisi tubuh yang prima, sehat, penuh semangat ya. Sehingga apapun agenda kegiatan hari ini tentunya dapat Anda tuntaskan. Ya, pendengar, di tengah kondisi cuaca ekstrim ya, pastinya jaga kondisi kesehatan sehingga Anda tetap sehat untuk kegiatan-kegiatan yang sudah Anda rencanakan, tapi juga sehat untuk keluarga ya. Ya, karena penting sekali tanpa tubuh yang sehat, maka sekecil apapun kegiatan yang kita kerjakan, ya pastinya tidak akan maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Ya, pendengar dari Jalan Patimura Pro 1 RRI Serui masih menemani Anda. Sejarah musik juga masih kami hadirkan ya untuk menemani suasana pagi Anda di saat ini. Dan moga-moga saja Anda terhibur dengan pilihan lagu yang dihadirkan. Ya, sebelumnya saya sampaikan juga ya informasi perakiraan cuaca harian yang dirilis oleh BMKG Kepulauan Yapen untuk edisi Rabu 9 September 2026. Ya, pendengar, kondisi cuaca wilayah Kota Serui sekitarnya pagi hari ya mulai pukul 8 hingga 11 siang hari nanti. Kondisi cuaca cerah berawan dengan suhu udara umumnya 26 derajat Celcius, kelembaban 86%. Sementara kecepatan angin 13 km per jam. Ya, pukul 14 hingga pukul 17 jelang sore hari nanti ya, kondisi cuaca wilayah Kota Serui cerah. Dan pada pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Timur juga masih mengalami kondisi cuaca yang cerah. Ya, untuk itu bagi Anda yang sudah punya rencana kegiatan hari ini, ya pastinya dengan cerahnya kondisi cuaca ya akan membantu Anda untuk berbagai aktivitas, terutama untuk Anda ya yang melakukan aktivitas di luar ruangan. Ya, dari Jalan Patimura pendengar, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami di FM 96,4 MHz. Saya masih hadirkan sajian musik untuk menemani Anda di pagi hari ini.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah.

Pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, dari Jalan Patimura ya, kami masih menemani Anda. Terima kasih untuk Anda yang baru saja menyatukan frekuensi bersama kami di pagi hari ini. Sementara kita berada di pukul 8.49 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar dari RRI.co.id, kabarnya operasi pencarian 5 wartawan yang hilang sekitar Anak Krakatau Selat Sunda akan dilanjutkan pada hari ini, Rabu 9 September 2026. Sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, operasi dihentikan sementara untuk menjaga keselamatan petugas. Polri dan Basarnas terus mencari 5 wartawan yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Operasi difokuskan secara maksimal pada lokasi terakhir. Speedboat membawa awak media sebelum komunikasi terputus. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan, Polri mendukung penuh proses pencarian tersebut. Dukungan diberikan melalui pengerahan personil, sarana, serta penguatan kolaborasi bersama Basarnas dan unsur terkait. Pencarian dilakukan setelah speedboat membawa awak media bertolak dari dermaga Pagedongan Carita Banten Senin sore. Rombongan tersebut berangkat sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Komunikasi terakhir dengan rombongan diketahui terjadi sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat pada hari yang sama. Setelah itu, speedboat dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 15.04 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Direktorat Polisi Air, Ditpol Air, Polda Banten bersama Basarnas dan unsur gabungan menindaklanjuti informasi tersebut. Pencarian difokuskan pada sekitar lokasi terakhir keberadaan speedboat sebelum komunikasi terputus.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wes, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir lo, Dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati.
5: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian. Karena informasi dan
3: inspirasi Pro 1. Pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih untuk kebersamaannya. Pukul 8.58 menit, pendengar, kita akan jelang nantinya ya, pukul 9 waktu Indonesia Timur untuk menyimak berbagai informasi aktual Pro 3 RRI. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di FM 96,4 MHz.

0: tips mitigasi bencana. Pendengar, bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya. Entah lupa mematikan lampu yang berujung korslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sederhana seperti mematikan alat elektronik, mematikan alat elektronik saat berpergian, penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, jangan lupa mencabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Jadi, pastikan tetap berada di
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Berita.
3: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya untuk monitor.
4: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
2: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari Produk Domestik Bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
3: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.